0: alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
1: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
0: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya saat datang darain.
3: Ini juga nih deputi kami Pak, dia juga ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
4: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
3: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
4: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
5: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Nah, makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
6: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, selain gangguan pernapasan, jadi kita rujuk semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi rencana asamnya nyampe ke daerah mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
4: Diketahui, don thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari. Di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
7: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1.000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
8: Kita mengajarkan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1.000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
7: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
9: Dapat sembako sama uang tunai.
10: Ivan Febri Rifari.
7: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
2: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga tingkat desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
12: Sekarang seluruh desa sudah di SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026 SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
11: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
13: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
11: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
15: Kereta Api Indonesia KAI komuter area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
14: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari. Di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
15: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
10: Kalau saya kepulangannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
15: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
2: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
16: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
17: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
18: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
17: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan melalui gol kedua Onahi pada menit ke-82 dan Sofyan Rahimi menutup kemenangan dengan skor 3-0 di penghujung laga.
18: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz kali ini. Masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Rahimi, tendangan langsung. Lagi-lagi Azedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
17: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan.
4: Mendengar dimanapun Anda berada, kita akan bergabung dengan Pro 2 RR Ranai untuk mendengarkan informasi perakiraan cuaca yang langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG Maritim Natuna.
5: Lebih detailnya kira-kira sepanjang hari ini gimana prediksi cuacanya, langsung aja kita kasih informasinya untuk teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RR Ranai ya. Silakan Bang Sumihar.
6: Oke Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Samir Sihan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Minggu 5 Juli 2026. Proses konveksi lokal yang masih cukup kuat disertai perlambatan kecepatan angin mendukung potensi terbentuknya awan-awan kecil secara lokal. Secara umum, cuaca di wilayah Natuna hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran dan Pulau Laut. Pada malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Lalu pada dini hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 96%. Pola angin bergerak dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Vera.
5: Oke, terima kasih kembali untuk informasi cuacanya pagi ini ya, Bung Sumihar. Mudah-mudahan informasi yang telah diberikan tadi bermanfaat buat teman Pro 2. Dan para juga mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas ya buat Bung Sumihar dan teman-teman di BMKG Ranai. Tetap semangat.
3: Ranai penyapa.
4: Mendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat bergabung bersama kami. Semoga acara-acara kami hari ini dapat memberikan inspirasi buat Anda, motivasi dan juga berbagai informasi kami sajikan untuk Anda ya. Dan kita masuk di segmen Ranai Menyapa. Untuk Anda yang ingin bergabung, ingin memberikan tanggapan, memberikan komentarnya dengan beberapa berita yang kami akan hadirkan dan sudah Anda dengarkan pagi tadi di Warta Berita Daerah. Yang pertama tentang Gubernur Kepri Ansar Ahmad membuka secara resmi MTQ ke-12 Provinsi Kepri di Tanjung Pinang semalam ya, pada Sabtu 4 Juli 2026 ya. Kemudian berita lainnya tentang ekspor ikan natuna Jadi 10.362 ekor ikan dari natuna berhasil diekspor ke Hong Kong, ya. Setelah dinyatakan lolos seluruh rangkaian pemeriksaan karantina pada Jumat 3 Juni 2026. Kemudian tentang pencarian korban Ocean 3 dihentikan karena sudah 7 hari, ya. Dihentikan, dan jika ada perkembangan, ya, jika ada informasi akan dilanjutkan lagi pencarian. Jadi silakan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapannya, komentarnya dengan 3 berita yang kami hadirkan di pagi hari ini. Kita tunggu di 08 11 70 33669. Kita tunggu hingga ke pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan, masukannya, ya, tentang ekspor ikan di Natuna, alhamdulillah sudah bisa ekspor ke Hong Kong, ya. Ada 10.362 ekor ikan sudah lolos pemeriksaan karantina, dan alhamdulillah tentunya nelayan-nelayan kita dapat menjual ikan tersebut, ya. Dan kemudian pembukaan MTQ ke-12 tingkat tingkat provinsi Kepulauan Riau, ya, yang dilaksanakan di Tanjung Pinang. Mudah-mudahan kita menang, ya. Mudah-mudahan bisa mengharumkan nama Natuna. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 08 11 70 33669.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Pendengar dimanapun Anda berada, silakan ingin bergabung bersama kami di Renai Menyapa pagi ini ya. Ada beberapa berita yang kami hadirkan ya. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan komentarnya dengan tiga berita yang sudah kami hadirkan ya di pagi tadi di Warta Berita Daerah. Yang pertama adalah pembuka MTQ ke-12 Kepulauan Riau yang diadakan di Tanjung Pinang ya. Pembukaannya pada Sabtu

sudah masuk standar internasional ya. Jadi alhamdulillah para nelayan-nelayan kita bisa mencari ikan lagi, bisa menjual, dan mudah-mudahan bisa mensejahterakan para nelayan kita ya. Kemudian tentang berita ketiga tentang pencarian korban Ocean 3 dihentikan karena selama 7 hari sementara dihentikan, tapi kalau ada informasi-informasi ya nanti akan dibuka lagi pencariannya. Ini menurut tim SAR ya. Silakan yang lainnya ingin bergabung, ingin memberikan tanggapan ataupun masukannya, silakan, karena belakang ini banyak sekali ya. Ada orang hilang, ada nelayan yang mencari ikan hilang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini sebagai alarm buat kita harus berhati-hati ya, sebagai nelayan juga, kemudian sebagai yang kerjanya di laut harus juga berhati-hati ya, karena kita tidak tahu hal-hal yang terjadi pada diri kita. Jadi ini sebagai kewaspadaan kita ya. Dan tentunya pendengar, dimanapun Anda berada, kami tunggu hingga ke pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eh.

0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rumput laut. Mungkin saat ini sudah dikenal secara luas oleh banyak orang di berbagai penjuru dunia. Bahkan tanaman ini juga kerap diolah menjadi aneka olahan yang lezat. Dilansir sweet.id, rumput laut pertama kali dikonsumsi di Jepang setidaknya pada 1500 tahun yang lalu, sesuai dengan apa yang pernah tercatat oleh sejarah. Selama era Asuka dan era Nara, rumput laut hanya dikonsumsi oleh kaum bangsawan Jepang. Namun saat ini, rumput laut bisa dikonsumsi oleh semua kalangan.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Rana Menyapa di pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan siaran kami. Dan saat ini sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan siaran ulang Si Kecil Menyapa. Kali ini akan diisi oleh adik-adik kita dari TK Angkasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Dan selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Kami dari TK Angkasa Lanut Raden Sajatranai akan mengisi siaran Si Kecil Menyapa yang akan diisi oleh kelompok A1, A2, B1, B2, B3, dan B4 bersama Bunda Eka, Bunda Yona, Bunda Devi, dan Bunda Rizka. Selamat mendengarkan. Baiklah anak-anak bunda semuanya, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumid din, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.

putar-putar, tangan diputar. Lenggulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Atas, bawah, kanan, kiri, siap berdoa. Satu jari kanan, jari kiri, ku gabung menjadi dua. Ku buat jembatan, dua. Dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. Ku buat kamera, tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan. Ku buat lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh. Ku siap doa mau belajar.

warzuk di fahma amin. Thank you God for the beautiful day. We will study together. God bless us. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami mau belajar, lindungi kami. Amin. Selamat pagi Ibu Guru. Kami sudah sedih.

Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi.

0: Wakil TK Angkasa. Hari ini hari Selasa, tanggal 26 bulan November tahun 2024. Sekolahku TK Angkasa, jalannya Adi Sucipto. Kepala sekolahku Bunda Eli.
1: Guruku
0: jalannya Adi Sucipto. Negaraku Indonesia. Lambang negaraku burung Garuda. Benderaku merah putih. Presidenku Bapak Prabowo. Wakil presidenku Bapak Gibran. Kabupatenku Natuna. Yes, yes, yes. Baiklah, selanjutnya anak-anak bunda, marilah bersama-sama kita menyebutkan huruf abjad, huruf vokal, dan berhitung 1 sampai 10. Kita mulai dari huruf abjad dulu ya. 1, 2, 3. A, B, C, D,

Terima kasih anak-anak bunda. Nah, sekarang kita sudah masuk di kegiatan inti kita hari ini. Anak-anak bunda dan para pendengar dimanapun Anda berada, hari ini topik kita adalah rekreasi, kemudian subtopiknya berlibur ke pantai, dan subtopiknya berlibur ke Pantai Piwang. Bunda punya lagu Pantai Piwang, kita bernyanyi sama-sama ya. 3, 4. Pantai Piwang yang indah, berada di kota Pantai.

0: Sama tepuk pantai Piwang, tempatnya
1: rumah kota, wisatanya lingkungan. Ayo kita pergi ke sana.
0: Yes, yes, yes. Nah, sebelum itu Bunda mau bertanya, ada yang sudah pernah pergi ke sana?
1: Saya.
0: Tahu tidak pantai Piwang itu di mana? Di mana? Di kota Ranai. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang Pantai Piwang bersama Bunda Devi. Sudah siap belum mendengarkan cerita?
1: Sudah.
0: Sebelum itu, anak-anak Bunda duduk yang rapi dulu ya. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tak berbunyi. Baiklah anak-anak Bunda dan para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita mendengarkan cerita tentang Pantai Piwang bersama Bunda Devi. Selamat mendengarkan.
2: Selamat pagi anak Bunda.
1: Pagi Bunda.
2: Masih semangat?
1: Masih.
2: Kalau gitu Bunda Devi mau dengar tepuk semangatnya dulu boleh? Tepuk semangat TK Angkasa.
1: Kalian the best. You are the best. We are the best. Angkasa the best. Yes, yes, yes.
2: Mantap, masih pada semangat. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Sudah siap mau mendengarkan Bunda Devi bercerita hari ini? Oke, Bunda Devi hari ini akan bercerita tentang Pantai Piwang. Tentang apa tadi ya?
1: Pantai Piwang.
2: Pantai Piwang merupakan tempat wisata yang sering kita kunjungi bersama ayah, bunda, kakak, abang, adik, dan teman-teman. Pantai Piwang juga memiliki arti sebagai Pantai Rindu. Pantai Piwang berada di tengah kota Ranai yang seringkali kita lewati untuk menuju ke kota Ranai. Di Pantai Piwang terdapat permainan yang bermacam-macam. Ada prosotan, ayunan, jungkat-jungkit, panjat-panjatan, dan banyak permainan lainnya. Itu adalah arena permainan khusus untuk anak-anak. Ketika libur, banyak sekali anak-anak yang datang untuk bermain, apalagi saat sore hari. Selain area bermain, ada juga area olahraga untuk orang dewasa. Ada panjat tebing, ada lapangan voli, lapangan takraw, dan area untuk lari. Di Pantai Piwang juga banyak spot untuk kita berfoto. Ada bola natuna yang menjadi ikon dari Pantai Piwang. Kemudian ada tulisan Pantai Piwang, Geopark Natuna, dan yang lainnya. Pantai Piwang juga menjadi tempat masyarakat Ranai untuk menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga. Seperti rekreasi, berkemah, duduk-duduk santai menikmati pemandangan laut yang indah dan langit yang biru. Jadi kalau anak-anak mau berlibur harus tadi datang ke mana?
1: Pantai Piwang.
2: Tempatnya tidak jauh. Berada di mana tadi Pantai Piwangnya? Di tengah kota Ranai. Ketika anak bunda ingin berkunjung ke sana, boleh tidak kita membuang sampah sembarangan?
1: Tidak.
2: Iya, biar pantainya tetap apa?
1: Bersih.
2: Jadi ingat ya, ketika anak bunda datang ke sana, ketika membawa jajanan, anak bunda tidak boleh membuangnya sembarang. Harus kita buang kemana? Tong sampah. Oke, sekian cerita dari Bunda Devi. Bunda Devi akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bunda Devi. Tepuk terima kasih. Terima kasih. Thank you. Sheshe. Kamsahamida, tepuk tangan. Ayo anak-anak bunda, siapa tadi yang mendengarkan ceritanya dengan baik?
1: Saya.
0: Iya, tadi pesan Bunda Devi apa ya kalau kita mau ke Pantai Piwang? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Supaya bersih. Tepuk tangan. Baiklah, selanjutnya anak-anak bunda dan para pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita sudah bernyanyi, bertepuk, dan mendengarkan cerita. Selanjutnya, kita akan mendengarkan teman-teman kita yang akan membacakan doa kedua orang tua yang akan dibacakan oleh Ananda Andra, Surah Al-Ikhlas oleh Ananda Auni, Surah An-Nas oleh Ananda Zian, dan Pancasila oleh Ananda Aiza. Selamat mendengarkan.
3: Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fidli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shohira.
4: Nama saya Auni. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.

0: Yasa Rini.
1: Sekolah Angkasa.
2: Triabdi Angkasa Nusantara.
0: Triabdi Angkasa Nusantara.
2: Abdi, abdi, abdi.
0: Abdi satu.
2: Abdi Alama.
0: Abdi dua.
2: Abdi Bangsa Negara.
0: Abdi tiga.
2: Abdi itu.
0: Sekolah Angkasa. Sekali lagi, suaranya yang keras ya. Sekolah Angkasa. Baiklah, anak-anak bunda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara Si Kecil Menyapa. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa bersama dulu ya. Agar kita sampai di rumah dengan selamat. Kalau kau mau pulang duduk rapi.
2: Senyum.
0: Kalau kau mau pulang senyum manis.
2: Senyum.
0: Kalau kau mau pulang mari kita lakukan. Kalau kau mau pulang duduk rapi.
2: Siap.
0: Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi. Siap berdoa, tarputar-putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Atas, bawah, kanan, kiri, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, limpahkanlah taufik serta hidayah-Mu kepada ibu guru kami yang telah mendidik dan mengasuh kami. Ya Allah, selamatkanlah kami di dalam perjalanan pulang masing-masing. Amin. Thank you God for the lessons today. We will go home. God bless us. Terima kasih Tuhan buat pelajaran hari ini. Kami mau pulang, lindungi kami. Amin. Hari sudah siang, ibu guru pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, selamat siang. Esok kami kan datang. Pulang sekolah kita harus pulang.

0: Selamat siang anak-anak bunda.
1: Selamat siang bunda.
0: Selamat siang teman-teman.
1: Selamat siang teman-teman.
0: Ucap salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Loh, kok email gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Seno tu narkoba.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 9.14 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, gelombang panas mulai melanda sebagian besar wilayah Amerika Serikat pada pekan ini dan mengancam pelaksanaan gelaran Piala Dunia 2026. Peneliti cuaca ekstrim dan kebakaran hutan di Imperial College London, Todero Keving menyebut gelombang panas tersebut disebabkan oleh krisis iklim. Ya, memang di Eropa saat ini gelombang panas memang luar biasa ya. Informasi ini pendengar kami dapatkan dari CNN Indonesia.

hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami sudah tersambung dengan rekan kami Ana Leo Widi yang saat ini berada di Tanjung Pinang untuk melaporkan kegiatan MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Kita sapa dulu, halo selamat pagi rekan Ana Leo.
2: Iya selamat pagi menjelang siang rekan Elmi.
1: Apa kabar Anda saat ini?
2: Iya, alhamdulillah sehat walaupun rada pilek nih.
1: Di sana gimana cuacanya? Iya. Panas atau mendung atau gimana? Di Tanjung Pinang?
2: Untuk cuacanya ya, iya. Rekan Elmi. Iya, cuaca hari ini, alhamdulillah dua hari ini panas begitu. Setelah sebelumnya memang dilanda hujan cukup deras begitu, rekan Elmi.
1: Iya, silakan laporan Anda tentang MTQ.
2: Iya. Iya, pendengar dimanapun Anda berada saat ini, saya berada di masjid tempat yaitu untuk cabang dari Musabaqah Tilawatil Quran yaitu Midfatul Falah berlangsung pada hari ini, di mana kami informasikan bahwasanya untuk hari ini setelah dibuka secara resmi tadi malam oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad, bahwasanya pada pagi hari ini resmi semua cabang mulai dipertandingkan begitu. Di antaranya untuk Kabupaten Natuna sendiri pada hari ini atau pagi ini dimulai di Astaka Utama Gedung Lam yang lombanya dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi, di mana untuk cabang tilawah anak-anak putra dan putri atas nama Kaisani Syahjaya dan Aisyah Nilam Setiawan serta juga ada di Masjid Mifatul Falah yang saat ini sedang berlangsung yaitu cabang satu juz dan tilawah dengan peserta Ilham Abdul Aziz yang saat ini memang sedang tampil begitu. Sementara itu untuk tempat lainnya yang peserta dari Kabupaten Natuna tampil yaitu di Masjid Agung Al-Hikmah, di mana untuk tampil dari peserta Natuna ini atas nama Abdul Mukit dan Nabila Nurul Fitrah. Sementara untuk di tempat lainnya yaitu ada di Hotel CK Tanjung Pinang, ini cabang Fahmil putra dan putri atas nama M. Raihan, M. Rido, Ilham Maulana, Nurul Nabila, Aska dan Aisyah begitu. Sementara untuk jadwal siang nanti kami juga memperoleh informasi bahwasanya untuk peserta Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Kabupaten Natuna yang akan tampil di antaranya di aula SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, di mana untuk cabang ini yaitu Murotal yang akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat yang diikuti oleh peserta M. Nafil dan Nici. Sementara untuk di Masjid Midfatul Falah atau di Ganet yang tempat saya juga melaporkan, untuk siang nanti juga akan tampil cabang Tafis 10 juz putra dan putri atas nama peserta M. Rashid, Rido dan Zahwa. Sementara untuk di Hotel Aston siang nanti juga akan tampil masih di cabang yang sama KTI itu yaitu atas nama peserta Khairil Amal dan Nur Aini. Untuk update informasi terkini sendiri dalam keadaan ataupun peserta kita ataupun utusan dari Kabupaten Natuna ini memang sebagian memang belum fit begitu. Namun di kesempatan dari beberapa hari yang lalu sudah tiba di Tanjung Pinang, mereka berusaha untuk kembali belajar ataupun mengulang bersama dengan ustadznya. Sehingga memang penampilan pada kali ini dalam Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Kabupaten Natuna ini mereka dapat tampil dengan maksimal. Begitu juga yang diharapkan oleh Bupati Natuna Ibu Chen Suilan, di mana tadi malam juga sempat menyapa para kafilah Kabupaten Natuna dan peserta kafilah ataupun MTQ ke-12 tingkat Kabupaten Natuna. Demikian informasi terkini terkait update untuk pelaksanaan MTQ ke-12 tingkat kabupaten tingkat provinsi Kepulauan Riau yang diikuti oleh Kabupaten Natuna, dan kita kembali ke studio Pro 1 RRI Ranai.
0: RRI Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan laporan terkini, laporan langsung dari rekan kami Analia Widi yang saat ini berada di Tanjung Pinang untuk melaporkan kegiatan MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau ya. Dan kita doakan semoga perwakilan kita dari Kabupaten Natuna dapat juara dan bisa mengharumkan nama Natuna. Pendengar dimanapun Anda berada, menjelang ke pukul 10 masih kami hadirkan lagu-lagu berikut ini.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik di negara
3: kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
4: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
5: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
6: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan Indonesia cerdas, investasi suara Nusantara, ekonomi Green Radio, dan Beranda Astacita berjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nama saya Bujang, sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
2: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Sinubing, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAP Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
3: Nama saya Ali, sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.
0: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini. Pro1. Jendela Negeri. Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 10 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Kembali di Ranai siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kembali kami yang bertugas menemani Anda bersama saya Rodiah dan operator saat ini ada Haspera hingga pukul 11 nanti. Dan pendengar, selamat pagi menjelang siang, kami sapa Anda, semangat selalu di akhir pekan ini pendengar ya. Barangkali saja saat ini ada yang lagi bersama anak-anak ya, karena memang momen libur, apalagi ini libur panjang, tentu kita memiliki waktu banyak untuk bersama anak-anak kita. Baik, pendengar, di Jendela Negeri pagi ini kami akan berbagi informasi berkaitan dengan Indonesia Layak Anak. Nah, ini pas sekali momen di hari libur ini, kita sebagai orang tua perlu meluangkan waktu kita untuk bersama anak-anak kita ya. Kita sebagai orang tua juga memiliki peran untuk mencerdaskan anak bangsa ya. Dan anak-anak bangsa yang hebat lahir dari keluarga yang hebat pula, dan didukung oleh lingkungan dan sekolah pula. Baik pendengar, generasi cerdas adalah harapan bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing tinggi di kancah global. Nah, melihat perkembangan dunia yang semakin dinamis, kita sebagai masyarakat Indonesia perlu menyadari bahwa kualitas pendidikan dan pembentukan karakter anak-anak kita akan menentukan masa depan mereka. Nah, pendengar, di tengah kemajuan teknologi dan informasi, kebiasaan baik yang diterapkan sejak dini dapat membentuk generasi yang tangguh dan berkompeten. Nah, jadi sebuah inisiatif strategis digulirkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian ini secara resmi meluncurkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Di antaranya kebiasaan bangun pagi. Nah, pendengar, bangun pagi merupakan kebiasaan positif yang bisa dilakukan anak-anak Indonesia. Nah, kebiasaan ini mengajarkan mereka untuk disiplin dan menghargai waktu. Dengan bangun pagi, anak-anak bisa memulai hari dengan tenang, mempersiapkan diri untuk kegiatan sehari-hari, dan memaksimalkan waktu yang ada. Mereka juga memiliki waktu lebih untuk melakukan aktivitas produktif seperti membaca atau belajar sebelum memulai rutinitas harian. Jadi pendengar, kebiasaan bangun pagi ini juga mendukung tumbuhnya pola pikir yang terorganisir dan juga penuh tujuan. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Jendela Negeri.

0: bisa dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
0: Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
0: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
0: Ini loh, Mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

Jendela Negeri. Baik pendengar, di Jendela Negeri kami masih berbagi informasi kepada Anda terkait dengan cara menciptakan generasi cerdas ya, lewat kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, pendengar, beberapa kebiasaan anak Indonesia hebat yang berkontribusi pada pembentukan generasi cerdas, diantaranya bangun pagi, tadi informasinya sudah kami sampaikan, pendengar ya. Yang berikutnya yaitu berolahraga. Nah, pendengar, olahraga merupakan kebiasaan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran. Nah, anak-anak yang aktif berolahraga akan memiliki tubuh yang lebih kuat, daya tahan yang lebih baik, dan kemampuan untuk berkonsentrasi lebih lama. Selain itu, olahraga juga mengajarkan mereka pentingnya kerjasama, disiplin, serta kemampuan untuk menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Nah, dengan tubuh yang sehat, anak-anak Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan lebih percaya diri ya. Nah, ini kebiasaan berikutnya yaitu berolahraga. Kemudian kebiasaan lainnya yaitu beribadah. Nah, pendengar, beribadah merupakan kebiasaan yang mengajarkan anak-anak Indonesia untuk selalu mengingat nilai-nilai spiritual dalam kehidupan mereka. Tidak hanya berfokus pada kegiatan fisik atau intelektual, beribadah memberikan anak-anak kedamaian batin dan rasa syukur atas segala hal yang dimiliki. Nah, kebiasaan beribadah juga mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta pentingnya menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan sesama. Ini adalah pondasi moral yang kuat untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berbudi pekerti. Nah, pendengar, mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa menerapkan beberapa kebiasaan ini untuk menciptakan generasi cerdas. Nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini, pendengar. Tetaplah bersama kami di acara Jendela Negeri. Thank you.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Dadah, Mama.
4: Dadah, sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Jendela Negeri.
4: Baik, pendengar, masih di acara Jendela Negeri untuk hari ini. Kami berbagi informasi tentang beberapa kebiasaan anak Indonesia hebat yang berkontribusi pada pembentukan generasi cerdas, ya. Beberapa di antaranya yang sudah kami sampaikan sebelumnya, yaitu kebiasaan bangun pagi, kemudian kebiasaan beribadah, dan juga kebiasaan berolahraga. Nah, kemudian kebiasaan lainnya yaitu makan sehat dan bergizi. Nah, pendengar, pola makan yang sehat dan bergizi sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anak. Nah, kebiasaan anak dalam mengonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi akan membantu mereka memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas sepanjang hari serta mendukung perkembangan otak dan fisik mereka. Nah, pendengar, anak-anak yang terbiasa makan dengan pola makan sehat juga akan lebih tahan terhadap penyakit dan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik. Kebiasaan makan sehat adalah langkah awal untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat dan juga produktif. Nah, jadi ada hari libur akhir pekan ini, luangkan waktu kita untuk memasak makanan sehat dan bergizi untuk anak. Karena dengan makan sehat dan bergizi, ini termasuk kebiasaan yang bisa menciptakan atau berkontribusi dalam pembentukan generasi Indonesia cerdas, ya. Selain itu, terapkan pula kebiasaan gemar belajar. Nah, pembiasaan gemar belajar merupakan pondasi utama dalam menciptakan generasi cerdas, ya. Anak-anak Indonesia yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan suka belajar akan selalu berusaha untuk mengembangkan diri mereka, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka akan lebih mudah menerima informasi baru, menemukan solusi dari masalah, dan memiliki daya saing tinggi di dunia yang semakin berkembang. Nah, kebiasaan ini mendorong mereka untuk tidak hanya mengandalkan pelajaran di sekolah, tetapi juga belajar dari pengalaman, membaca buku, atau berdiskusi dengan orang lain, ya. Jadi terapkan kebiasaan gemar belajar. Nah, kemudian kebiasaan berikutnya yaitu bermasyarakat. Nah, bermasyarakat dan berinteraksi dengan orang lain merupakan pembiasaan yang penting dalam membentuk karakter sosial anak-anak. Nah, kebiasaan ini mengajarkan mereka untuk menjadi pribadi yang peduli terhadap orang lain, kemudian berbagi dan bekerja sama dengan lingkungan sekitar. Nah, anak-anak yang terbiasa berinteraksi dengan berbagai kalangan akan belajar tentang keberagaman, empati, dan pentingnya membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Selain itu, mereka juga akan lebih siap untuk bekerja dalam tim dan menghadapi tantangan hidup yang membutuhkan kolaborasi, ya. Nah, baik pendengar, itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan ataupun kebiasaan yang perlu kita terapkan kepada anak-anak kita untuk melahirkan generasi yang cerdas untuk bangsa. Nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini, tetap bersama kami di acara Jendela Negeri.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh, Joya. Kata orang, kalau ngintip, nanti mata engkau bintitan.
4: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya, Joya? Tapi, betul ke? Atau tuh hanya mitos saja?
5: Sebenarnya, penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Jendela Negeri.
3: Baik, pendengar, masih di Jendela Negeri untuk pagi ini, pendengar, ya, pagi menjelang siang. Nah, jadi kita berbicara tentang beberapa kebiasaan untuk mencetak generasi cerdas Indonesia, ya, pendengar, ya. Kebiasaan berikutnya yaitu tidur cepat. Nah, pendengar, tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental anak-anak. Nah, tidur cepat merupakan kebiasaan yang membantu mereka mendapatkan istirahat yang optimal sehingga mereka bisa bangun dengan energi penuh dan siap untuk beraktivitas. Nah, selain itu, tidur yang cukup juga mendukung konsentrasi dan daya ingat mereka dalam belajar. Nah, anak-anak yang terbiasa tidur cepat akan memiliki pola hidup yang lebih sehat dan teratur, yang sangat penting untuk mendukung kecerdasan mereka di berbagai aspek kehidupan. Nah, pendengar, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah kita dalam mengembangkan sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada penguatan karakter bangsa. Nah, dengan menanamkan beberapa karakter utama bangsa, ya, religius, bermoral, sehat, cerdas, kreatif, kerja keras, disiplin, mandiri dan bermanfaat, ya, maka dipercaya bahwa pembangunan SDM berkualitas bisa dimulai dari ini harus dimulai dari penanaman nilai-nilai luhur pada anak-anak sejak dini. Nah, pendengar, generasi cerdas bukan hanya sekedar sekelompok anak yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, tetapi juga anak-anak yang memiliki kebiasaan hidup yang positif dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman. Nah, pendengar, dengan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik ini, maka anak-anak Indonesia akan mampu menyongsong masa depan dengan percaya diri, berdaya saing, dan siap memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, sudah saatnya kita sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat mendukung mereka untuk terus tumbuh dan berkembang dengan kebiasaan yang tepat. Jangan lupa, beberapa kebiasaan ini berupa bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan cepat tidur. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua. Dan pendengar, sampai di sini dulu acara Jendela Negeri untuk hari ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan, tentunya dengan tema yang lain pula. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi

Hai pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Played square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami. Karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk! Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan. Namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
5: La sensación que me queda en este momento es una tristeza.
4: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature. More experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai satu bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpandi Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprop Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ranai siang ini. Baik pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro3 RRI siang ini. Saat ini sudah pukul 11.28 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami sapa Anda. Semoga sehat, semoga semangat selalu di siang ini. Untuk yang lagi menikmati hidangan siang, selamat menikmati hidangan siang. Atau yang lagi menyiapkan hidangan siang, mudah-mudahan menu yang disajikan disukai keluarga tercinta. Baik, selanjutnya lagu-lagu hiburan kembali akan kami hadirkan untuk Anda siang ini pendengar, dan tetaplah bersama kami.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Pendengar untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ranai siang ini. Ranai siang ini. Pendengar, saat ini sudah pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami sapa Anda yang saat ini lagi istirahat siang. Selamat istirahat saja ya pendengar ya. Ya mungkin kelelahan ataupun capek banyaknya aktivitas yang dikerjakan dari tadi pagi. Ada waktu untuk istirahat, kita luangkan waktu kita untuk istirahat ya. Jangan lupa untuk menikmati dengan siangnya karena saat ini sudah pukul 12 lewat 6 menit. Baik pendengar, selanjutnya menemani Anda siang ini lagu-lagu hiburan dan juga informasi kembali kami hadirkan untuk Anda dan tetap bersama kami.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
13: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

0: sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata barang-barang tu banyak yang akan putus nantinya.
0: Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja di kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni? Hai, busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Sobat Pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang saudara pendengar, inilah warta berita daerah hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Sari berita, hari pertama Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-12 Provinsi Kepri mulai tampil. Berita lainnya, tim bola voli putri Kabupaten Natuna mengawali perjuangannya di Pekan Olahraga Pelajar Daerah tahun 2026 dengan hasil manis.

0: Dari Sempang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya. Pendengar, kami sampaikan berita pertama, hari pertama Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau, peserta kafilah Kabupaten Natuna mulai tampil. Kepada RRI, Kepala Kemenag Natuna Subadi menjelaskan bahwa para peserta akan berlaga pada sejumlah cabang, diantaranya tilawah anak-anak, 1 juz dan tilawah, kemudian tahfiz 30 juz, fahmil Quran, murotal kiraah remaja, tahfiz 10 juz hingga karya tulis ilmiah Al-Quran atau KTIQ. Mereka akan didampingi oleh para pembina dan pendamping yang telah ditunjuk. Untuk kafilah Natuna, peserta yang tampil antara lain Kaya Nesi Syah Jaya dan Aisyah Nilam Setiawan pada cabang tilawah anak-anak, kemudian Ilham Abdul Aziz pada 1 juz dan tilawah, Abdul Mukit dan Nabilah Nurul Fitrah pada tahfiz 30 juz, serta tim Fahmil Quran yang terdiri dari M. Raihan, M. Rido, Ilham Maulana, I, kemudian Nurul Nabilah, Aska dan Aisyah. Selain itu, Natuna juga mengutus M. Rafil dan Lici pada murotal kiraah remaja, M. Rashid Rido dan Zahwa pada tahfiz 10 juz, serta Khairil Amal dan Nuraini RP pada cabang KTIQ. Subadi berharap seluruh peserta dapat tampil maksimal dan membawa prestasi terbaik bagi Kabupaten Natuna. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Kontingen Kabupaten Natuna kembali menoreh prestasi pada hari pertama pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Dari cabang olahraga atletik, atlet tolak peluru putra Natuna, Rahman Syah Dimas dari SMA Negeri 1 Natuna berhasil mempersembahkan medali perak bagi daerahnya. Pertandingan nomor tolak peluru putra tersebut digelar di venue olahraga Badang Perkasa, Kabupaten Karimun, Sabtu, dan diikuti oleh 8 atlet dari 6 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertandingan tersebut, Rahman Syah Dimas berhasil mencatat lemparan sejauh 11,62 meter sehingga mengantarkannya meraih medali perak. Sementara medali emas diraih oleh atlet dari Kabupaten Bintan dengan catatan lemparan sejauh 13,51 meter. Sedangkan medali perunggu menjadi milik atlet Kabupaten Karimun dengan jarak lemparan 11,20 meter. Keberhasilan Rahman Syah Dimas menjadi tambahan medali bagi kontingen Natuna pada ajang Popda Kepri 2026 yang saat ini tengah berlangsung di Kabupaten Karimun. Pelatih Erwin mengaku bersyukur atas capaian medali perak yang diraih anak didiknya pada hari pertama pertandingan. Menurutnya, hasil tersebut merupakan buah dari kerja keras dan latihan yang telah dijalani atlet selama masa persiapan menuju Popda Kepri 2026. Meski telah meraih medali perak, perjuangan tim atletik Natuna belum berakhir. Pada minggu pagi dan sore, para atlet masih akan bertanding di beberapa nomor lainnya. Adapun nomor yang akan dipertandingkan, yakni lempar cakram, lari 200 meter, lari 800 meter, dan lari 3000 meter yang diharapkan kembali dapat menyumbangkan medali bagi Kabupaten Natuna. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Kafilah Natuna mengutus peserta untuk mengikuti cabang karya tulis ilmiah Al-Quran KTIQ pada Musabaqoh Tilawatil Quran ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Cabang ini menjadi salah satu lomba yang menitik beratkan pada kemampuan peserta dalam mengkaji nilai-nilai Al-Quran melalui karya tulis ilmiah yang sistematis, argumentatif, dan sesuai kaidah akademik. Official cabang KTIQ Idris kepada RRI menjelaskan bahwa pelaksanaan lomba mengharuskan peserta siap menghadapi penentuan judul yang dilakukan secara undian langsung pada saat lomba berlangsung. Kondisi tersebut menuntut kesiapan kemampuan dan kecepatan peserta dalam menyusun gagasan ilmiah sesuai tema yang diperoleh. Idris juga menyampaikan bahwa meskipun judul diberikan secara mendadak, peserta kafilah Natuna telah mendapatkan pembekalan melalui juknis yang disosialisasikan oleh Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama. Hal ini menjadi dasar kesiapan peserta dalam menghadapi seluruh ketentuan lomba. Selain itu, panitia memberikan fleksibilitas waktu bagi peserta yang telah menyelesaikan karya ilmiahnya sebelum batas akhir untuk diperkenankan meninggalkan lokasi lomba. Menurut Idris, ketentuan tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan lomba serta memberi ruang bagi peserta untuk menghasilkan karya terbaik.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, tim bola voli putri Kabupaten Natuna mengawali perjuangan di Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 dengan hasil manis. Pada pertandingan perdana yang digelar di Gor Indoor Badang Perkasa, Kabupaten Karimun, Sabtu pagi, tim putri Natuna berhasil mengalahkan Kabupaten Lingga dengan skor meyakinkan 3-0. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi skuad Natuna dalam persaingan di Pool 10 cabang olahraga bola voli putri Popda Kepri 2026. Tim asuhan pelatih Ita Ayu Arisma dan Yuliana tampil dominan sejak set pertama dimulai. Permainan cepat dan kerjasama yang solid membuat para pemain Natuna mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Pada set pertama, Natuna berhasil unggul dengan skor 25-15. Permainan disiplin dan serang-serangan tajam dari para pemain membuat Lingga kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki set kedua, tim putri Natuna kembali menunjukkan performa terbaiknya dan berhasil memperlebar keunggulan dengan kemenangan 25-17. Dominasi Natuna berlanjut pada set ketiga, dipimpin sang kapten tim Gita dan pemain tampil percaya diri dan menutup pertandingan dengan kemenangan 25-18. Hasil akhir 3-0 memastikan Natuna meraih 3 poin penuh pada laga perdana sekaligus menempatkan tim putri Natuna di posisi teratas klasemen sementara Pool 10. Berdasarkan klasemen sementara, Natuna memimpin dengan raihan 3 poin, rasio set sempurna 3-0 dan rasio poin 1.500. Pelatih Ita Ayu Arisma mengaku bersyukur atas hasil yang diraih anak asuhnya. Menurutnya, kemenangan tersebut merupakan buah dari kerja keras dan disiplin para pemain selama menjalani persiapan. Ia berharap para atlet tetap menjaga fokus dan tidak cepat berpuas diri karena masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya yang harus dihadapi. Sementara itu, sang kapten tim Gita mengaku bangga dapat membawa tim meraih kemenangan perdana dan bertekad mempertahankan performa terbaik pada laga selanjutnya. Dukungan masyarakat Natuna pun diharapkan terus mengalir agar para atlet mampu menjaga semangat juang dan mengharumkan nama daerah di ajang Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 di Kabupaten Karimun. Baik, pendengar, berita selanjutnya, Pemkab Natuna sediakan program beasiswa dokter spesialis tahapan seleksi 7 dokter mengikuti tes di perguruan tinggi.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dengan membuka program beasiswa pendidikan dokter spesialis hasil kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di Kabupaten Natuna. Program beasiswa tersebut menyasar dokter aparatur sipil negara, non-ASN hingga lulusan baru atau fresh graduate yang memiliki minat melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialis. Dalam program tersebut tersedia kuota untuk 7 bidang spesialis, yakni spesialis penyakit dalam, bedah anak, anestesi, rehabilitasi medik, radiologi, ortopedi. Seluruh bidang tersebut dinilai sangat dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah perbatasan. Seleksi dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan calon dokter spesialis yang memenuhi persyaratan. Peserta yang dinyatakan lolos nantinya diwajibkan menandatangani perjanjian pengabdian selama 20 tahun di RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Natuna setelah menyelesaikan pendidikan. Bupati Natuna Censiulan mengatakan program beasiswa tersebut merupakan bentuk kerjasama dan pembiayaan bersama antara pemerintah Kabupaten Natuna dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, menurut Bupati, dari kuota yang tersedia 3 orang peserta berasal dari usulan pemerintah Kabupaten Natuna dan 4 orang lainnya merupakan kuota dari pemerintah Provinsi Kepri dan saat ini masih menjalani tahapan seleksi.
3: Sudah ajukan itu ke spesialis dengan yang tiga dari kita, 4 dari provinsi ini lagi tes, di sini ya, IPKN. Kemudian ada juga dokter lain yang dari Kemenkes itu kita lagi proses, jangan ini dulu.
2: Kesan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansyah menjelaskan bahwa animo dokter untuk mengikuti program beasiswa tersebut cukup tinggi. Ia menyebutkan sebanyak 11 dokter mendaftar diri dari program beasiswa pendidikan dokter spesialis yang dibuka oleh pemerintah Kabupaten Natuna. Setelah melalui serangkaian tahapan administrasi dan seleksi, sebanyak 7 dokter berhasil lolos dan berhak mengikuti tahapan seleksi lanjutan di sejumlah universitas di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis.
4: 11, tapi 2 tidak memenuhi administrasi, 9. Dari 9 itu, kemudian kita lanjutkan dengan wawancara. Seleksi wawancara dan psikotes, 2 tidak bisa ikut, sehingga sekarang tinggal 7. 7 ini akan kita berikan rekomendasi untuk mengikuti seleksi di fakultas masing-masing.
2: Menurut Hikmat Aliansyah, keberhasilan program tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan tenaga dokter spesialis di Kabupaten Natuna yang selama ini masih terbatas sehingga masyarakat tidak perlu lagi terlalu sering dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Demikian Yusfianti melaporkan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Hari pertama Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau mulai tampil. Tim bola voli Kabupaten Natuna mengawali perjuangannya di Pekan Olahraga Pelajar Daerah tahun 2026 dengan hasil manis. Akhirnya pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ranai siang ini. Ranai.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar Pro Dangdut di mana saja berada. Kembali siang ini kita bersama di acara Pro Dangdut. Untuk yang ingin bergabung silakan di 0811 7033 669. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Iya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, belum terkoneksi dengan baik ya Pro Dangdut. Oke, ntar ya. Sama siapa di mana? Ntar ya. Kayaknya. Iya, halo.
1: Halo, Dangdut ya. Adalah kita.
0: Oke, sama Mario.
1: Sama Mario, Batita.
0: Iya, silakan Mario. Salam-salam untuk siapa nih?
1: Salam-salamnya buat Mbak Melian, Kak Yarni, Nuri.
0: Baik.
1: Ada Mbak Rusna.
0: Iya.
1: Ada Iskandar, Pak Saki. Pak Idris.
0: Baik.
1: Bang Mong, Putra Tiga Putra, ada Hendang. Ada Mama Hekal, ada Zubaidah.
0: Baik.
1: Ada Pak Kasim, Pak Ramli, Pak Sohnya, Jang Senang, Pak Razak, Arpandi, ada Bang Jais, Bang Marudio.
0: Oke.
1: Okay.
0: Bung Ashar.
1: Bung Ashar, lagunya Permata Hati dari Mansur GH.
0: Permata Hati?
1: Iya, dari Mansur GH.
0: Oke, ditunggu ya. Iya,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Mario. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Pak Zainuddin di Batu Gajah ini, Rodia yang cantik itu.
0: Oke, silakan salam-salamnya mau siapa nih?
2: Lagu dulu.
0: Boleh, mau dengar lagu apa?
2: Lagu Cinta Terbagi Dua.
0: Ditunggu ya.
2: Salamnya sama Rodia yang cantik itu.
0: Baik.
2: Harus senyum ya.
0: Senyum beneran.
2: Ya, senyum beneran. Udah tahu kan?
0: Udah hafal, itu aja.
2: Siapa?
0: Kenapa?
2: Bang apa?
0: Kenapa operator?
2: Bang Azhar. Yang ganteng itu senyum Bang Azhar. Senyum.
0: Baik.
2: Sama Bang Mario ada batu hitam tadi yang ganteng itu senyum Bang Mario, senyum.
0: Baik.
2: Beneran ya Bang Mario? Udah tuh sama Kak Berlian dari Tanjung Pinang yang cantik itu.
0: Baik.
2: Ada tuh sama Purnama Sari Sulawesi Barat yang cantik itu, harus senyum ya Randua tuh. Ada tuh sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi.
0: Baik.
2: Ada tuh yang dengar dia semuanya lah.
0: Pak Zai, lagunya cinta.
2: Assalamualaikum.
0: Cintanya. Sabar Pak Zai, la ilaha illallah. La ilaha illallah memang ngucap apa? Saya. Lagunya halo? Tadi Cinta Terbagi Dua ya.
2: Senyum.
0: Nah, lagunya Cinta Terbagi Dua tadi ya, betul?
2: Iya, senyum, harus senyum benarannya semuanya.
0: Memang teruk Pak Zai ini. Belajar mendengar Pak Zai. Belajar mendengar apa yang orang katakan kepada kita. Jangan orang saja mendengarkan kita yang kita katakan. Baik, penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana? Waalaikumsalam. Sama Berlian ya?
3: Iya, saya.
0: Oke,
3: apa? Tertidur tadi dulu.
0: Ambil telepon
3: kan musik tadi.
0: Oh iya, betul.
3: Lagu tadi itu.
0: Iya, lagu tertidur, pembuka. Tertidur sampai ketunggu opening ya. Oke. Iya. Silakan salam-salam untuk siapa nih? Berlian. Lagu apa?
3: Jangan bilang.
0: Oke.
3: Salamnya tadi ada Mario, ada Bang Zai yang ngeteng itu. Senyum Bang Zai. Kita disuruh dia senyum. Bukan senyum lagi, ketawa kita kan. Jangan malu-malu senyumnya Bang Zai. Buat Bunda Aika. Buat Mak Nani.
0: Iya.
3: Mak Long I nak ngaji kat Sinar. Buat kat Fatima, buat Madani di Kijang. Buat Bang Jais, buat Kak Sarinah Kiu-Kiu di Batam. Buat Bang Andi di Batam juga, buat Bang Andi Yudhistira di Lampung, buat Tedinda di Bogor, buat semuanya, buat penerbang pertama sampai terakhir. Buat kakak, makasih.
0: Kasih kembali, Waalaikumsalam. Jangan bilang-bilang dari Saiful Jamil ya. Pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Ya, silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami di acara Pro Dangdut siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
1: Dengan si Buah Manggis.
0: Dengan Buah Manggis? Di mana Buah Manggisnya?
1: Di Selat Panjang.
0: Selat Panjang. Enggak ada pendurian ya di sana?
1: Tak ada.
0: Oh, oke. Silakan salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya ada Umi siapa enggak? Umi siapa ya? Lupa nama dia.
0: Siapa?
1: Umi siapa nama dia?
0: Umi mana?
1: Itu semuanya aja nanti requestnya lagu dari siapa dia? Segudang Rindu aja lah.
0: Segudang Rindu? Oke, okay, ya. Nanti ditunggu lagunya ya.
1: Oke, selamat kerja, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa tadi? Nggak mau nyebutkan namanya ya. Katanya dari Selat Panjang. Baik, yang lainnya yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Adalah Kak. Kak Lydia.
0: Iya, sama siapa di mana?
2: Siapa-siapa, yuk.
0: Sama siapa?
2: Sama siapa?
0: Siapa yo?
2: Sama Yulinda di Singalu dong.
0: Oh, sama Yulinda. Ada lama enggak gabung, kemana nih?
2: Ah, ada gabung. Kalau dia yang enggak pernah nyaran lagi.
0: Oh, gitu. Silakan salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat orang rumah ini, kita sih lagi di Sapang namanya tempatnya nih.
0: Makan durian.
2: Ya, marah loh sama kita karena kita enggak nyapain dia enggak lari katanya. Terus udah kita sapa nih. Buat bapak kita yang bernama siapa namanya tuh? Sanang ya namanya ya.
0: Entah.
2: Dia marah kalau kita enggak sapain dia, dibilang dia enggak ada saudara di enggak ada saudara di sini katanya. Tuh udah suka sapa tuh, kita di rumah dia nih sekarang.
0: Oh iya.
2: Nah, kita sambil mau nonton pemainan rakyat
0: di Stapang?
2: Iya, enggak, Kelanga.
0: Kelanga, ada pemainan rakyat hari ini?
2: Di mana?
0: Ada pemainan rakyat, main bola ya, di sana ya?
2: Iya, pemainan rakyat hari ini.
0: Oke, lanjut.
2: Terus buat Pak Benudin tadi. Buat siapa tadi yang namanya tadi?
0: Yang mana?
2: Yang dirahasiakan namanya tadi?
0: Enggak tahu.
2: Buah Manggis ya?
0: Buah Manggis, iya betul.
2: Suaranya agak malu-malu gitu. Kenapa sih dia tuh?
0: Enggak tahu. Kenapa malu-malu?
2: Kayaknya orang baru tuh.
0: Udah sering digabung, cuman saya lupa aja namanya.
2: Oh iya, iya. Orang kenal sama dia. Kalau mau gabung tuh nama yang asli aja, jangan pakai buah-buah.
0: Iya, betul. Nanti kena makan.
2: Nanti kita makan oleh Win ya.
0: Betul.
2: Dia suka manggis. Terus buat Pak Renudin, buat Bang Layan, Bang Bitong, Bang Herman, Pak Usman juga berada di Raya.
0: Okay.
2: Buat Pak Long Sinar juga berada di Dalam Banai, dah lama gak nyampain dia. Buat Mbak Fatimah juga di Suang. Pokok buat semuanya lah.
0: Untuk semuanya kita salam
2: dari awal sampai akhir.
0: Mbak
2: KLnya juga dan Bung Blaster. Siapa Pak Temu?
0: Bung Azhar.
2: Pak Bung Azhar. Terima kasih Kak, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang kembali. Ada Yulinda di Sungai Ulu. Penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut.

0: Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Mairona Mbak El.
0: Oh ya, Pak Mairona dari Medan. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Iya. Ini hari Minggu kemana aja? Wisata-wisata gitu enggak ya?
1: Enggak, di rumah aja.
0: Oh iya, sehat selalu Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan salamnya buat siapa nih Pak Mairona?
1: Salamnya pertama buatnya Mbak Ilmi, Kak Nudin,
0: baik,
1: Kak dan Mbak Sri,
0: ya,
1: ada Suherman dan Mario,
0: baik,
1: dan semua jalan Mbak para pecinta produk.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya dari Jaja Miharja, Ban Motor.
0: Ban Motor, oke, ditunggu ya.
1: Yo, Mbak Ilmi, selamat tugas, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada Pak Mairona dari Medan ya. Bukan Mbak Ilmi, Mbak Rodiah ini Pak Mairona. Baik, katanya mau dengar lagu Ban Motor. Nah, mungkin ban motor beliau lagi kempes. Pendengar, masih bersama kami. Oh, lagu tadi lagu apa ya? Apa kecolongan saya nih? Tadi Linda, tunggu. Putra tadi mau dengar lagu Segudang Rindu. Yulinda tadi lagu apa ya Yulinda ya? Kok kecolongan ya? Lewat nih malahan. Enggak kerekam ini. Yulinda tadi mau dengar lagu apa ya? Dari aduh lupa WA ya Yulinda ya, mohon maaf Yulinda, kayak ini mau nyatat gitu juga, mau cari lagu gitu juga, mau mencoba gitu juga, jadi harap maklumi ya sampai keteteran ini. Pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Baik, silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami di acara Pro Dangdut siang ini. Selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Oh, belum terkoneksi dengan baik ya. Oke, kita sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Silakan yang ingin bergabung bersama kami.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Sama orang Kelangan baru dia.
0: Sama Bung Pitung. Apa kabar nih Bung Pitung?
1: Alhamdulillah sehat, apalagi udah dengar suara Yulida tadi.
0: Oi, Bapak. Oh, tak ada durian ke di kebun Pitung?
1: Ya?
0: Tak ada durian ya di kebun Pitung?
1: Saya kebun jagung, Mbak.
0: Enggak tanam jagung lagi.
1: Durian habis apa tuh Agustus mungkin, Mbak.
0: Oh iya, sekarang lagi banjir, tapi pas lah tuh ya pitungnya nanti
1: iya,
0: bisa jual mahal.
1: Agustus panen durian, ini mau panen jagung 2 minggu lagi panen jagung.
0: Oh, Mbak. Gitu kabarnya?
1: Iya.
0: Baik, silakan salam untuk siapa nih Pitung?
1: Pertama kali untuk Yulinda, mungkin mau ketemu sama Yulinda sore ini. Tunjuk, minta dia kenalkan diri dia. Aku kan gak kenal sama Yulinda. Jadi sore ini mungkin kalau dia ada ke Kelanga mau ketemu.
0: Emang mau Pitung berani jumpa Yulinda?
1: Siapa gak berani? Siapa
0: kalau jumpa Kak Rodia kemarin kenapa sembunyi? Kenapa jumpa Kak Rodiah kenapa sembunyi?
1: Kapan?
0: Ada yang Pitung lebih memilih menyusul kera daripada kalah jumpa Kak Rodiah.
1: Kan malu, kan ke kebun. Kalau Yulinda kan tempat main.
0: Oh, kalah sama Yulinda enggak malu gitu.
1: Enggak. Oh, enggak lah, siapa takut, Mbak. Kebetulan nunggu jagung aja kemarin.
0: Oh iya, entahlah ya.
1: Lagunya Kunanti Jandamu dari Una Sutera, Mbak.
0: Kunanti Jandamu?
1: Iya.
0: Ku tunggu apa ku nanti nih?
1: Aku tunggu ku nanti sama aja.
0: Oh jangan, kita ngeset lagu nih harus itu ya, harus sesuai. Jangan sembarangan, nanti kalau keluar judulnya.
1: Buat keluarga Iraya semua, buat keluarga Kelanga ini semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mbak Fatimah juga, buat Purnama Sari, buat Mbak Marona tadi.
0: Iya.
1: Buat Mbak Rodia sama Bu Ashar ya.
0: Iya betul.
1: Ini mau siap-siap mau ketemu Yulinda, enggak tahan lagi mau jumpa.
0: Semoga jumpa ya.
1: Iya, udah ya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pitung ya. So well been. Nak jumpa Yulinda. Tak berani tak tidak. Selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo. Nggak terkoneksi dengan baik ini, ntar ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, ini bisa monitor Mbak Rodia nggak sini? Nggak ya, terputus. Ku nanti ya, ku tunggu jandamu atau ku nanti jandamu. Dari siapa tadi katanya? Dari dari Ona Sutra katanya tadi ya. Baik, penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut. Sama siapa di mana? Ini mulai lagi nih, kambuh penyakitnya. Halo? Pro Dangdut? Oke, kita ke penelpon berikutnya lagi ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Gak bisa.
2: Kenapa teleponnya biasa terangkat di sini ya?
0: Halo, udah tersambung ini sama siapa?
2: Dengan Asri.
0: Pak Asri, apa kabar Pak Asri?
2: Alhamdulillah, sudah berapa kali deh Bu Senda.
0: Aduh, maaf ya Pak Asri ya. Aduh. Jaringan ini kurang ini ya.
2: Oh iya, mungkin jaringan ini. Baraja ini ya.
0: Kenapa?
2: Baraja.
0: Kenapa?
2: Apa
0: iya.
2: Kabar, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Pak Asri gimana kabarnya, sehat juga?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Lagi musim hujan enggak di sana di Sulawesi?
2: Lagi panas ini, panas matahari.
0: Lagi panas matahari ya. Okay. Silakan Pak Asri, salam-salam untuk siapa nih?
2: Ya, kirim salamnya buat ada Merona di Medan.
0: Iya.
2: Ada Tiringa di Bogor, Batiana di Kupang.
0: Oke.
2: Okay. Ada Ibu di Medan. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat,
0: iya.
2: Bang Andi di Batam, Bayen. Bang Putra, Bang Iwan,
0: okay.
2: Bang Rio, buat Lagunya?
0: Lagunya lagu apa nih?
2: Asep Irama, kau di barat, saya di timur.
0: Iya. Kau ke barat, aku ke timur. Oke, paham, paham. Iya.
2: Oh iya,
0: ditunggu ya. Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Asri mau dengar lagu Kau ke Barat, Aku ke Timur. Kita set dulu, betul enggak judulnya? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Yang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Penagi.
0: Sama Ropiah di Penagi. Apa kabar Ropiah?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, silakan. Mau salam untuk siapa nih?
3: Salamnya untuk Mario tadi. Terima kasih.
0: Baik.
3: Untuk
0: Adi
3: di penjara.
0: Baik.
3: Minta lagi.
0: Lagu apa nih?
3: Lagunya Lepaskan Aku dari Ida Laila.
0: Lepaskan Aku dari Ida Laila ya. Ditunggu ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Ropiah dari Penagi. Pendengar, sekarang lagi musim durian ya. Selamatlah yang memiliki kebun durian, semoga lancar lari selalu. Baik, masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Ya, silakan bagi yang ingin bergabung, sudah kami putarkan 3 lagu ya. Penelpon berikutnya, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Pro
1: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa di mana?
1: Ini dari Midai, Samsur.
0: Ah, Pak Samsur dari Midai, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan Pak Samsur, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Lagunya dulu.
0: Apa nih judulnya?
1: Matahariku dari Paul Gayo.
0: Oke, Matahariku ya. Oke.
1: Ya. Yeah.
0: Salamnya.
1: Salam untuk Mbak. Dan operator.
0: Oke.
1: Okay. Berlian di Tanjung Pinang. Pak Zai.
0: Ya. Yeah.
1: Mario. Ryan.
0: Ya.
1: Bang Jais di Selat Panjang.
0: Baik.
1: Yang Aas di Sebintang. Bang Saib di Sebintang.
0: Baik.
1: Dan si Pitung.
0: Si Pitung.
1: Nah, ya itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Samsur sudah bergabung. Waalaikumsalam. Ada Pak Samsur dari Midai. Oke. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Yang kembali Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana? Kak Mus.
2: Sama Kak Mus.
0: Ah, Kak Mus. Apa kabar Kak Mus? Dari tadi Kak Mus tak tersambung-sambung.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Kemana nih hari Minggu nih Kak Mus?
2: Hari Minggu nih kami buka puasa malam nih Rodia.
0: Di mana? Oh, Kak Mus di sana. Buka dari jam berapa Kak Mus?
2: Buka aja.
0: Nggak buka dia dari sore atau malam?
2: Sore nih, sampai semalam, sampai jam 11, jam 12.
0: Nggak, sore udah buka?
2: Sore jam 5 udah buka.
0: Oh, jam 5 ya. Coba lepas asar, enak kita jalan jam segitu ya.
2: Lagu lah, Nes.
0: Boleh, lagu apa nih?
2: Lagu nih, Sepiring Berdua dari Hamdan ATT.
0: Sepiring Berdua, oke, ditunggu.
2: Salam semua bergabung di awal sampai akhir.
0: Oke. Itu aja.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Mus sibuk di kawasan Pering ya. Selamat siang Pro Dangdut. Halo.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana, Ibu?
3: Bu Zubaidah dari Naidarat.
0: Zubaidah, apa kabar Bu Zubaidah?
3: Alhamdulillah.
0: Kemana nih hari Minggunya?
3: Ada di rumah aja.
0: Oh iya, di rumah aja ya, nggak kemana-mana. Silakan salamnya.
3: Tak lagu dulu Mbak.
0: Boleh, lagu apa nih?
3: Lagu dari Rita Sugiarto udah naik.
0: Udah nyanyi tadi Zainal. Oh,
3: nyanyi dari Mega Mustika.
0: Mega Mustika belum. Mau dengar lagu apa?
3: Terserah Mbak aja judulnya.
0: Dari siapa tadi Mega Mustika?
3: Ya.
0: Oke, nanti ditunggu ya. Itu aja.
3: Kak dan operatornya. Buat adik di Teluk Buton.
0: Oke.
3: Buat kakak di Singang Bulan. Buat Mario, Mama Seri, Mama Nani.
0: Baik.
3: Untuk semua pendengar aja Mbak.
0: Baik.
3: Sampai akhir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Zubaidah ya. Pendengar, ada lagu apa tadi ya, Matahariku dari siapa tadi, dari permintaan Pak ini. Kalau Matahariku ini versi Faul gak ada ya. Mungkin maksud Pak Samsu ini dengarnya di acara-acara konser ya, lagu-lagu model kayak gitu kita gak bisa putarkan Pak Samsu. Gak ada, kita yang ambil yang di playlist kita aja ya. Kalau lagu Faul ini Bidadari Cinta dengan Sylvia Ma itu, kemudian ada lagi Cukuplah Cinta, kemudian Sakit Karena Cinta, Panggilan Cinta. Ini saya bingung nih mau pilih lagu Matahariku atau lagu dari Faul ini. Jadi kalau Faul ini lagu matahariku ini kayaknya nggak ada ini ya. Jadi mungkin Pak Samsu ini melihat dia tampil di panggung ataupun di YouTube-nya konser-konser itu ya. Nah, jadi lagu yang kita putarkan ini memang lagu yang memang sudah lulus di dapur rekamannya ya. Yang memang sudah ada label hak ciptanya gitu ya. Mohon maaf ya, mohon dimaklumi sajalah karena kita harus mengikuti aturan-aturan itu. Lagu-lagu konser gak berani kita putarkan ya, karena kita nih radio ya. Baik pendengar, masih bersama kami di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Iya, saat ini sudah pukul 14 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Sampai di sini usai sudah kebersamaan kita untuk di acara Prodangdut yang hari ini. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Bagi yang belum sempat bergabung, silakan saja bergabung kembali di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa. Dan nanti Anda akan ditemani oleh presenter yang lain pula di Ranai sore ini.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ranai sore ini.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Ya, pendengar lagu Jangan Ada Dusta ya, sudah kami hadirkan untuk Anda. Selamat sore untuk Anda pendengar. Apa kabar Anda sore ini di akhir pekan? Mudah-mudahan sehat dan semangat terus ya beraktivitas. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Ya, pendengar, di Ranai Sore saya Nadia akan menemani Anda nanti hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk yang sedang di perjalanan, hati-hati berkendara ya. Utamakan keselamatan dan patuhi peraturan lalu lintas yang ada. Baik, pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
1: Allahu

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro1 RRI Ranai. Selamat sore untuk Anda pendengar ya. Selamat berakhir pekan, cuaca alhamdulillah sore ini cerah ya. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini sedang nyantai ya, duduk di pantai, rekreasi, kemudian juga yang memanfaatkan akhir pekan dengan olahraga juga, outdoor, jogging, jalan santai atau lari bersepeda ya, bermain sepak bola, bola voli, nah apapun pilihan aktivitas Anda sore ini, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, sesuai dengan harapan, karena memang akhir pekan merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu ya, ibaratnya kayak ngecharge diri sendiri gitu ya, biar chargernya full. Dan besok di awal pekan bisa kembali bersemangat nih dengan energi baru. Ya pendengar, jadi di akhir pekan, nah langkah baiknya kita melakukan aktivitas-aktivitas yang positif ya, yang bisa membuat kita menjadi lebih semangat untuk memulai hari ya. Dan jangan sampai akhir pekan kita habiskan dengan tidur saja seharian. Nah, mungkin untuk yang akhir pekannya menghabiskan waktu untuk tidur seharian ya, bangun tidur mungkin terasa badan sakit semua, yang seharusnya membuat tubuh terasa lebih segar dan siap beraktivitas ya. Namun tidak sedikit pendengar, orang justru merasakan pegal, kaku atau nyeri di hampir seluruh tubuh. Lantas kenapa ya bangun tidur badan sakit semua? Nah, ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebabnya, pendengar. Bangun tidur dengan kondisi badan yang sakit-sakit itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kebiasaan saat tidur hingga gaya hidup sehari-hari. Selain itu, kualitas kasur dan bantal juga dapat mempengaruhi kenyamanan tubuh kita selama beristirahat. Pada beberapa kasus ya, rasa nyeri yang muncul saat bangun tidur juga bisa berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Oleh karena itu, pendengar penting ya untuk mengetahui penyebabnya agar penanganan yang dilakukan lebih tepat. Nah, apa saja penyebab bangun tidur badan sakit semua? Dikutip dari Hygi Health ya, ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebabnya. Yang pertama itu posisi tidur yang kurang tepat. Nah, posisi tidur memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan otot dan persendian. Tidur dengan leher terlalu menekuk, kemudian punggung terpuntir atau lutut terlalu ditekuk dalam waktu lama dapat memberikan tekanan berlebih pada otot, sendi dan juga saraf kita. Akibatnya, aliran darah ke beberapa bagian tubuh menjadi kurang optimal sehingga otot terasa tegang saat bangun tidur. Posisi yang tidak Ergonomis ini juga membuat tubuh kita sulit beristirahat secara maksimal selama malam hari. Baik, masih ada lagi pendengar beberapa faktor penyebab bangun tidur badan terasa sakit. Ya, kayak kan kembali sampaikan informasinya untuk Anda. Ada lagu untuk Anda sore ini pendengar, adakah ini untukmu?

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Masih bersama kami pendengar di Pro1 Ranai. Kita masih berbicara kenapa ya ketika bangun tidur badan terasa sakit semua. Nah, tadi ada beberapa faktor selain karena posisi tidur yang kurang tepat ya, kemudian kasur dan bantal tidak menyangga dengan baik, lalu tubuh kita kurang bergerak sepanjang hari. Nah, jika aktivitas sehari-hari kita lebih banyak dihabiskan dengan duduk atau berbaring, tubuh cenderung menjadi lebih kaku. Nah, kurangnya aktivitas fisik membuat otot dan sendi tidak mendapatkan gerakan yang cukup untuk menjaga fleksibilitasnya. Ketika tidur, pendengar, selalu

tubuh kita. Nah, di sisi lain, perenyar kekurangan protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral ini juga dapat menghambat perbaikan jaringan otot. Akibatnya, tubuh lebih mudah terasa pegal dan kaku ketika bangun di pagi hari. Itulah pendengar ya, beberapa faktor yang menjadi penyebab ketika bangun tidur, badan terasa sakit semua. Informasi ini kami akses dari CNN Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis.

0: Selamat sore pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Pembacaan surat Al-Mulk yang dilakukan oleh ASN terbanyak di Indonesia.
2: Ini anak TK dan SD ini awareness sama manfaatnya bakau buat pesisir. Karena kan kita di Batam nih, daerah pesisir gitu kan.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencetak rekor MURI melalui pembacaan Surah Al-Mulk secara serentak oleh ribuan aparatur sipil negara. Ratusan anak ikuti kegiatan literasi dan edukasi lingkungan di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, Nongsa, Batam. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Pranoto. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencetak rekor MURI melalui pembacaan Surah Al-Muluk secara serentak oleh ribuan aparatur sipil negara. Berikut Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencatatkan prestasi pada peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru dengan memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pembacaan Surah Al-Mulk secara serentak oleh aparatur sipil negara Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di pelataran Masjid Agung An-Nur itu diikuti ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga non-ASN serta masyarakat. Sejak menjelang maghrib, ribuan peserta telah memadati kawasan masjid untuk mengikuti sholat maghrib dan isya berjamaah, kemudian melantunkan surat al-mulk secara bersama-sama dalam suasana yang hikmat. Perwakilan MURI, Andre Purwandono, mengatakan berdasarkan hasil verifikasi panitia, sebanyak 9.184 ASN dinyatakan sah mengikuti pembacaan surat al-mulk secara serentak.
2: Pada malam hari ini, kita semua menjadi saksi dan sekaligus pelaku atas sebuah kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu pembacaan surat Al-Mulk yang dilakukan oleh ASN terbanyak di Indonesia. Target awal panitia memberikan target sebanyak 5.000 ASN yang mengikuti kegiatan hari ini. Tapi dengan permohonan maaf, sepertinya tidak 5.000. Mari kita cek sama-sama di layar berikut ini, total finalnya berapa. 9.184 ASN.
1: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kegiatan tersebut menjadi puncak peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Agung Nugroho juga mengajak seluruh ASN menjadikan momentum pembacaan surat Al-Mulk sebagai sarana meningkatkan keimanan sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Kenapa kita memilih surat Al-Mulk malam hari ini? Karena kita tahu segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah. Termasuk juga jabatan baik saya maupun Pak Wakil Wali Kota yang memimpin amanah sebagai pemimpin Kota Pekanbaru, maupun juga kepada seluruh ASN, para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, bahwa jabatan ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kita ingat surah Al-Mulk ini agar kita lebih rendah hati dan juga kita tingkatkan pelayanan kita kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.
1: Setelah pembacaan surah Al-Mulk, rangkaian acara dilanjutkan dengan tablik akbar yang menghadirkan Ustadz Dasan Latif. Ribuan jemaah kemudian bersama-sama melantunkan solawat menutup puncak peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru dalam suasana penuh khusyuk. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kita menuju ke RRI Batam. Ratusan anak ikuti kegiatan literasi dan edukasi lingkungan di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, Nongsa, Batam. Selengkapnya Fajar Walinda melaporkan.
4: Lima remaja pendiri komunitas Eco Founder Batam menggelar kegiatan edukasi lingkungan bertajuk Mengenal Ekosistem Mangrove dan Aksi Menanam Mangrove Bersama pada Sabtu akhir pekan lalu di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Kegiatan yang diikuti 85 murid TK dan SD dari berbagai sekolah di Kota Batam ini bertujuan menanamkan kepedulian lingkungan sejak usia dini melalui edukasi dan aksi nyata pelestarian mangrove. Kegiatan diawali dengan senam ceria dan sesi mendongeng bersama Kampung Dongeng Kepulauan Riau. Peserta kemudian mengikuti kegiatan membaca interaktif bersama relawan literasi masyarakat Kepulauan Riau serta membuat peta ekosistem mangrove bersama dosen biologi Universitas Internasional Batam. Penasehat Ecofounder Batam Rizka Bella mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya mengenalkan pentingnya menjaga lingkungan kepada anak-anak sejak dini.
5: Jadi Ecofounder itu sebenarnya kegiatannya lebih untuk anak-anak, ya, untuk anak SD, SMP, SMA. Nah, kalau kita orang tua, kita supporter sama bantuin nyariin link kolaborasi gitu lah. Nah, di sini tuh kita pengen anak-anak SD ini, anak TK dan SD ini awareness sama manfaatnya bakau buat pesisir. Karena kan kita di Batam nih, daerah pesisir gitu kan. Kadang-kadang mereka cuma tahu itu pohon-pohon gitu, tapi mereka nggak tahu manfaatnya itu ternyata besar banget buat kita yang tinggal di Batam. Jadi kita pengen ngenalin sesederhana itu sih, apa sih manfaatnya.
4: Puncak kegiatan diisi dengan eksplorasi hutan mangrove dan aksi penanaman bibit mangrove yang dipandu oleh ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu bersama Serindit Philosophy Center. Peserta diajak melihat langsung kondisi ekosistem mangrove sekaligus melakukan penanaman sebagai bentuk kontribusi menjaga kawasan pesisir. Dosen Biologi Universitas Internasional Batam Batam, Khairul Anwar menilai, edukasi lingkungan berbasis praktik langsung dinilai efektif membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya ekosistem mangrove.
6: Oke, aku di sini coba nyampaikan ekosistem mangrove. Jadi kebetulan aku kan dulu belajar biologi ya. Aku coba sharing ke adik-adik bagaimana sih pentingnya ekosistem mangrove. Terus kemudian aku kasih pengetahuan ada komponen biotik, abiotik gitu. Jadi mereka udah mulai peka, harapannya mulai peka terhadap lingkungan mangrove dan bagaimana hubungan antara ekosistem itu. Jadi antara komponen biotik dan abiotik. Kalau misalnya ini kita punah atau misalnya salah satu komponen itu tidak ada, itu akan mengganggu keseimbangan ekosistem.
4: Tingginya antusiasme peserta membuat seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar. Hingga kini, Eco Vanguard terus melaksanakan berbagai kegiatan edukasi di lingkungan sekolah, sanggar belajar, dan ruang publik di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Batam kita menuju ke RRI Ranai, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Natuna sediakan program beasiswa dokter spesialis tahapan seleksi 7 dokter mengikuti tes di perguruan tinggi. Selengkapnya reporter Yus Fianti melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dengan membuka program beasiswa pendidikan dokter spesialis hasil kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di Kabupaten Natuna. Program beasiswa tersebut menyasar dokter aparatur sipil negara, non-ASN hingga lulusan baru atau fresh graduate yang memiliki minat melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialis. Dalam program tersebut tersedia kuota untuk 7 bidang spesialis, yakni spesialis penyakit dalam, bedah anak, anestesi, rehabilitasi medik, radiologi, ortopedi. Seluruh bidang tersebut dinilai sangat dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah perbatasan. Seleksi dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan calon dokter spesialis yang memenuhi persyaratan. Peserta yang dinyatakan lolos nantinya diwajibkan menandatangani perjanjian pengabdian selama 20 tahun di RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Natuna setelah menyelesaikan pendidikan. Bupati Natuna Cinsilan mengatakan program beasiswa tersebut merupakan bentuk kerjasama dan pembiayaan bersama antara pemerintah Kabupaten Natuna dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Bupati, dari kuota yang tersedia, 3 orang peserta berasal dari usulan pemerintah Kabupaten Natuna dan 4 orang lainnya merupakan kuota dari pemerintah Provinsi Kepri dan saat ini masih menjalani tahapan seleksi.
9: Dan itu ke spesialis dengan yang 3 dari kita, 4 dari provinsi ini lagi tes. Mungkin ada juga dokter lain yang dari Kemenkes itu kita lagi proses, jangan dulu.
8: Dan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansyah menjelaskan bahwa animo dokter untuk mengikuti program beasiswa tersebut cukup tinggi. Ia menyebutkan sebanyak 11 dokter mendaftar diri dari program beasiswa pendidikan dokter spesialis yang dibuka oleh pemerintah Kabupaten Natuna. Setelah melalui serangkaian tahapan administrasi dan seleksi, sebanyak 7 dokter berhasil lolos dan berhak mengikuti tahapan seleksi lanjutan di sejumlah universitas di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis.
10: 11 tapi 2 tidak

0: Hikmat Aliansa, keberhasilan program tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan tenaga dokter spesialis di Kabupaten Natuna yang selama ini masih terbatas sehingga masyarakat tidak perlu lagi terlalu sering dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Demikian Yusmianti melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis terus memantau dan mengevaluasi penerapan rekayasa lalu lintas demi menciptakan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas di kawasan Pasar Pusat. Berikut selengkapnya Nofri melaporkan.
2: Pemerintah Kota Padang Panjang berlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Simpang Empat Pasar Pusat sebagai langkah mengurangi kemacetan yang kerap terjadi, terutama pada hari pasar dan jam sibuk. Penerapan rekayasa lalu lintas tersebut terus dipantau Wali Kota Henry Arnis bersama personel Dinas Perhubungan dan OPD terkait. Dalam pengaturan yang diberlakukan, kendaraan dari Jalan Sudirman tidak lagi diperbolehkan belok kanan menuju Jalan M. Safei melalui Simpang Empat Pasar seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, arus lalu lintas diberlakukan satu arah dari Jalan Simpang Empat Pasar menuju Jalan Sudirman melalui Jalan M. Safei. Wali Kota Henry Arnis mengatakan, penataan arus lalu lintas merupakan upaya pemerintah kota menciptakan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di kawasan pasar. Dirinya menilai Pasar Pusat memiliki tingkat mobilitas tinggi, sehingga membutuhkan pengaturan lalu lintas yang efektif agar aktivitas masyarakat berlangsung lebih lancar. Dirinya menyatakan pasar merupakan pusat aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kelancaran lalu lintas harus menjadi perhatian bersama agar pedagang, pembeli maupun pengguna jalan dapat beraktivitas dengan nyaman. Henry Arnis menambahkan penerapan rekayasa lalu lintas tersebut akan terus dipantau dan dievaluasi untuk melihat efektivitasnya dalam mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan Pasar Pusat.
3: Supaya pasar ini dilewatin orang. Bah, jalan lalu lintas ya. Putar lewatin tuh pasar. Tentu tahap ini uji coba. Cobanya sudah kita lewati dan teman-teman. Pokoknya Musbida kami kompak. Saran dari teman-teman Musbida. Gini. Ya kita ikut. Nah itu. One way system.
2: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Fandi Romodona menyampaikan pihaknya akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rekayasa lalu lintas tersebut. Selain itu, Disub juga akan melengkapi pengaturan di lapangan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas guna memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.
4: Rekayasa lalu lintas itu masih ada beberapa bagian dari masyarakat yang datang ke Padang Panjang atau mereka Padang Panjang yang masih belum tersosialisasikan. Nah, untuk itu kita menempatkan tugas-tugas pada titik-titik yang memang sudah kita tetapkan dan sambil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga kedepannya kita harap masyarakat memahami kondisi lalu lintas kita dari Padang Panjang sehingga nanti terbiasa melewati jalur rekayasa.
2: Menurutnya, keberhasilan rekayasa lalu lintas tidak hanya bergantung pada pengaturan petugas di lapangan, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Nofri melaporkan.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Padang. Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Universitas PGRI Sumatera Barat mengembangkan sejumlah teknologi berbasis Internet of Things atau IoT. Inovasi tersebut diperkenalkan kepada masyarakat dalam pameran sains dan teknologi yang digelar saat Car Free Day di Kota Padang pagi tadi. Berikut laporan selengkapnya, Febian Syafitra.
6: Salah satu teknologi yang dipamerkan adalah alat pendeteksi potensi tanah longsor. Selain itu, mahasiswa juga mengembangkan tempat sampah pintar yang mampu memilah jenis sampah serta memberikan notifikasi ketika kapasitas telah penuh. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas PGRI Sumatera Barat Agus Rino mengatakan, pengembangan teknologi tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan inovasi yang memiliki nilai guna bagi masyarakat. Menurutnya, teknologi dapat mempermudah sistem kerja manusia sekaligus menjadi solusi terhadap berbagai persoalan di lingkungan sekitar.
7: Ya, ini salah satu produk yang diciptakan oleh mahasiswa supaya masyarakat bisa kenal dengan teknologi-teknologi yang dibuat oleh mahasiswa.
6: Sementara itu, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sumatera Barat, Radia Yusri, mengatakan inovasi yang dipamerkan merupakan hasil pembelajaran mahasiswa dari dua angkatan yang mengikuti mata kuliah Internet of Things. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi agenda rutin program studi teknologi informasi untuk mengimplementasikan teori yang dipelajari mahasiswa ke dalam bentuk produk nyata.
7: Ini kan merupakan bagian mereka ini, di samping mereka sudah mendapatkan teori, langsung praktik. Salah satunya adalah Fakultas Saintik, ini kan juga ada melakukan expo kewirausahaan. Salah satunya itu adalah pitching bisnis. Makanya kemarin itu baru 2 hari.
6: Ia menambahkan, selain membekali mahasiswa dengan kemampuan teknis, fakultas juga mendorong penguatan aspek kewirausahaan melalui praktik pitching bisnis dan expo kewirausahaan. Langkah tersebut dilakukan agar mahasiswa tidak hanya mampu menciptakan teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan mengembangkan inovasi yang berpotensi diterapkan dan dimanfaatkan masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
1: Dari RRI Padang, kita beralih kembali menuju RRI Pekanbaru. BPS Riau menelas inflasi pendidikan terjadi dipengaruhi oleh pembayaran UKT yang meningkat pada mahasiswa baru. Berikut Alwis Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau menjelaskan bahwa inflasi pada kelompok pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, salah satunya dipengaruhi oleh penyesuaian bayar uang kuliah tunggal atau UKT bagi mahasiswa baru. Abdul Haris, salah satu audiens, mempertanyakan faktor lain yang dapat mempengaruhi inflasi di sektor pendidikan, termasuk kemungkinan kenaikan biaya di perguruan tinggi selain UKT.
9: Inflasi di akademi atau perguruan tinggi itu kan ada di 0,15% ya. Dan kita tahu bahwa sekarang di beberapa kampus maupun di universitas banyak mahasiswa yang akhirnya dia tidak melakukan pendaftaran ulang karena salah satunya karena biaya. Mungkin apa saja penyebab dari inflasi akademi atau perguruan tinggi, apakah ada faktor biaya yang naik, kemudian ada hal yang lain sekiranya bisa menyebabkan inflasi 0,15% lagi.
8: Menjawab hal itu, Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi mengatakan bahwa perubahan biaya pendidikan di perguruan tinggi dapat tercermin dalam data inflasi, terutama ketika terjadi kenaikan UKT yang dibayarkan oleh mahasiswa baru. Menurutnya, inflasi pada sektor pendidikan tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh mahasiswa, karena dampaknya lebih terlihat pada kelompok mahasiswa yang baru memasuki perguruan tinggi.
10: Kemudian untuk saudara Abdul Haris, ini terkait dengan inflasi di bidang pendidikannya. Sebenarnya sudah dijawab juga oleh Bang Haris ini, apa sih penyebab dari adanya inflasi, inflasi tarif pendidikan tinggi? Ya jawabannya tadi, kalau misalnya ada mahasiswa baru yang UKT-nya katanya naik, ya itulah yang tercatat sebagai kenaikan harga inflasi. Ya, karena masalahnya adalah mahasiswa baru kan sebelumnya belum merasakan membayar UKT tahun sebelumnya. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah merasakan UKT yang tahun lalu, itu baru terasa. Nah, kalau untuk mahasiswa yang belum membayar registrasi ulang ya, itu belum merasakan tahun yang lalu bayarnya berapa gitu. Nah, tapi untuk mahasiswa-mahasiswa yang lama yang sudah tahu tahun sebelumnya seperti apa, kemudian sekarang meningkat, nah disitulah ada peningkatan. Itulah jawaban kira-kira kenapa inflasi tarif pendidikan tinggi menjadi meningkat atau inflasi terjadi ya gitu ya.
8: Penjelasan tersebut menegaskan bahwa dinamika biaya pendidikan khususnya UKT di perguruan tinggi menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap inflasi di kelompok pendidikan di Provinsi Riau. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Dari RRI Ranai, pendengar, sukseskan sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik Natuna terjunkan 95 petugas sensus. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
11: Dalam upaya menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Natuna, Badan Pusat Statistik BPS Natuna mengerahkan sebanyak 95 petugas sensus. Hal itu dikatakan Kepala BPS Natuna Wahyudi Sugarto saat dikonfirmasi belum lama ini. Untuk pelaksanaan sensus yang dilakukan sudah berjalan lebih kurang setengah bulan dari batas akhir pelaksanaan program pada akhir Agustus 2026 mendatang.
12: 95 orang. Ya, jadi kan ini petugas kita kan sudah menyebar, Pak, ya. Jadi memang kondisi kita masih berprogres dan kita baru setengah bulan perjalanan ini, ya. Setengah bulan, nanti kita sampai di akhirnya itu Agustus nanti, akhir Agustus. Kita perkirakan selesai di 2,5 bulan itu, gitu.
11: Wahyu juga menerangkan, adapun pendataan yang dilakukan guna memutakhirkan dan mengupdate data terbaru para pelaku usaha dan rumah tangga.
12: Jadi kalau dari prelist kita itu ada sekitar hampir 8.000 usaha, ya, dan ada sekitar 32.000 kalau ditotalkan dengan jumlah keluarga, ya. Jadi usaha dan keluarga itu ada sekitar 32.000. Nah, itu yang kemudian nanti akan kita mutakhirkan dan kita update lagi. Apakah nanti ada penambahan, kita lihat nanti. Yang pasti kan kita ingin melihat struktur ekonomi dari usahanya. Kemudian sekarang kan sudah berkembang nih, ya, usaha digital itu sudah banyak sekali.
11: Melalui sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan, diharapkan akan mendapatkan jawaban real dari masyarakat terkait kebutuhan, kesulitan dan kendala masyarakat sehingga mengetahui sejauh mana perkembangan ekonomi dan struktur ekonomi di tengah masyarakat saat ini. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
1: Kita kembali lagi ke RRI Padang, pendengar. Pelaksanaan kegiatan Car Free Day di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kota Padang mendapat sejumlah keluhan dari masyarakat. Keluhan warga umumnya terkait masih minimnya fasilitas toilet umum di sekitar lokasi kegiatan. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
13: Masih minimnya ketersediaan fasilitas toilet umum di sekitar lokasi Car Free Day di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kota Padang menjadi sorotan masyarakat. Akibatnya sejumlah pengunjung terpaksa memanfaatkan fasilitas toilet kantor pemerintahan atau masjid dan musala yang masih buka untuk sekadar buang air kecil. Salah seorang pengunjung CFD, Kaila, kepada RRI tadi pagi mengatakan, terkadang ia harus menuju kawasan Masjid Raya Sumbar yang lokasinya jauh dari pusat keramaian. Menurutnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat seharusnya menyediakan petunjuk yang jelas mengenai lokasi toilet umum agar pengunjung tidak kebingungan serta penyediaan sarana toilet bergerak atau portable.
14: Iya, karena kan rata-rata biasanya kalau dalam biasanya harus cari WC umum, itu pun cuma ada tersedia dua biasanya setahu aku sendiri. Kalau di luar nih nggak ada sih, paling ke masjid kalau ada. Tapi kalau ada WC portable itu lebih bagus.
13: Sementara itu, saat ditemui di sekitar kawasan Car Free Day bersama keluarganya, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mengatakan akan menyampaikan aspirasi dan keluhan warga kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota dan Provinsi. Menurutnya, toilet umum merupakan kebutuhan dasar layanan publik yang harus tersedia bagi masyarakat umum.
15: Dari masukan para pemirsa atau masyarakat memang harus ditampung ini. Artinya memang nanti kita sampaikan, diskusikan, nanti sampaikan ke Dispora Provinsi dan juga Kota Padang, mungkin perlu alternatif juga untuk WC portable, ya, yang bisa dimanfaatkan, dipasang atau mungkin di sepanjang jalur ini di mana yang pasnya.
13: Sementara itu, sejumlah pengunjung CFD kawasan Jenderal Sudirman Padang juga menyoroti minimnya kamera pengawas atau CCTV. Menurut mereka, keberadaan CCTV penting untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi tindak kejahatan di tengah keramaian. Hans Permananda melaporkan.
1: Selanjutnya pendengar, kita simak Future dengan judul Ketika Bangku Sekolah Tak Lagi Cukup, Harapan Baru Pendidikan di Mandau, dari RRI SP Bengkalis. Berikut reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
16: Setiap tahun ajaran baru, harapan selalu tumbuh di hati para orang tua. Mereka berharap anak-anaknya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah yang dekat dengan rumah, nyaman dan berkualitas. Namun di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, harapan itu tidak selalu berakhir dengan senyum. Bagi sebagian keluarga, masa penerimaan siswa baru justru menjadi momen penuh kecemasan. Bukan karena anak mereka tidak ingin sekolah, tetapi karena bangku sekolah yang tersedia tidak ada lagi dan tidak mampu menampung jumlah calon siswa yang terus bertambah. Fenomena ini bukanlah cerita baru. Tahun demi tahun persoalan serupa terus berulang, terutama di SMA Negeri 2 Mandau dan SMA Negeri 8 Mandau yang menjadi sekolah favorit masyarakat. Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis menilai akar persoalan yang bukan berada pada sistem penerimaan semata, melainkan pada belum seimbangnya jumlah sekolah dengan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Mandau. Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis Risma Yeni mengatakan, jalur domisili justru menjadi persoalan yang paling banyak diketahui masyarakat.
17: Menyikapi masalah yang setiap tahunnya berulang di Kecamatan

0: Aksi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat, mengapa anak yang tinggal sangat dekat dengan sekolah justru tidak bisa diterima. Menurut Rismayeni, persoalan itu muncul karena jumlah pendaftar melalui jalur domisili jauh melampaui daya tampung sekolah. Akibatnya, sekolah terpaksa menggunakan nilai sebagai dasar peringkat meskipun konsep awal jalur domisili adalah mengutamakan jarak tempat tinggal. Ia bahkan juga mengusulkan agar ke depan tersedia jalur khusus berdasarkan radius tertentu dari sekolah sehingga anak-anak yang benar-benar tinggal di sekitar sekolah dapat diterima tanpa harus bersaing melalui nilai. Namun solusi mendasar tetap berada pada penambahan sekolah baru.
1: Kemarin melalui Bupati Bengkalis

0: intervensi yang sudah diurus oleh pemerintahan Bengkalis melalui Ibu Bupati kita, yaitu Ibu Kasmarni. Mudah-mudahan cepat realisasi sehingga kita tidak kesulitan lagi menampung siswa baru untuk tahun-tahun yang akan datang.
1: Persoalan yang sama juga mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Bengkalis. Ketua Komisi 4 DPRD Bengkalis Irmi Syakib Arsalan mengatakan pihaknya menerima banyak aspirasi masyarakat yang mengeluhkan tidak tertampungnya siswa di sekolah negeri. Menurutnya kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SMP dengan kapasitas sekolah menengah atas di Kecamatan Mandau.
2: Dan kasusnya itu di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 8. Banyak siswa yang tak bisa masuk. Jadi kami menyampaikan persoalan itu memang sudah berulang setiap tahun di Dinas Pendidikan Provinsi kan. Secara aturan kan lokal juga dibatasi jumlah siswa. Maksimal kalau tak salah itu di ruang 36 orang kan. Padahal ruang kelas juga kan terbatas.
1: Menurut Irmi, pembangunan sekolah baru memang membutuhkan proses dan waktu. Karena itu, solusi sementara harus segera disiapkan agar tidak ada siswa yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Ia juga berharap Dinas Pendidikan Provinsi Riau segera menggelar rapat bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, pemerintah daerah, sekolah, hingga unsur masyarakat, guna menyusun langkah konkret menghadapi persoalan ini.
2: Kita membuat beberapa skema yang kita sampaikan. Pertama, apakah SMA ini membangun ruang kelas baru atau memanfaatkan aset Pemda yang barangkali ada yang bisa dipakai sekolah itu. Masyarakat itu, terutama di Mandau ini, untuk SMA 2 dan SMA 8 cukup tinggi. Artinya dialihkan ke sekolah lain memang tak mau pula kadang-kadang. Itu memang kami mendorong kemarin Dinas Pendidikan untuk melakukan rapat dengan kita nanti di apakah di kantor camat Mandau, nanti Dinas Pendidikan yang mengundang pihak stakeholder yang terkait lah untuk membahas skema-skema ini itu yang bersifatnya jangka panjang.
1: Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pemerataan minat masyarakat terhadap sekolah-sekolah lain yang masih memiliki daya tampung. Namun, kenyataannya sebagian besar orang tua tetap memilih sekolah tertentu yang dianggap lebih favorit. Hal ini yang membuat ketimpangan penerimaan siswa semakin terasa.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mencetak rekor muri melalui pembacaan Surah Al-Muluk secara serentak oleh ribuan aparatur sipil negara. Ratusan anak ikuti kegiatan literasi dan edukasi lingkungan di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, Nongsa, Batam. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peniar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Selamat sore untuk Anda pendengar. Salam sehat sore ini ya. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan lancar. Baik, pendengar, kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca ya. Untuk hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Jadi secara umum untuk esok pagi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kemudian siang hingga sore harinya cerah berawan hingga berawan. Malam hari cerah berawan hingga berawan dan dini hari cerah berawan hingga berawan. Dengan keadaan angin dari selatan ke barat, kecepatan 0,2 km per jam hingga 20 km per jam. Kemudian untuk kondisi gelombang laut berkisar 0,2 meter hingga setengah meter ya, baik itu pada pagi, siang, malam, dan dini hari. Dan ini masuk dalam kategori tenang hingga rendah. Untuk probabilitas potensi hujan di wilayah Natuna berkisar 20 hingga 40%. Ya, pendengar, jadi terus pantau perkembangan cuaca secara berkala melalui layanan informasi cuaca resmi ya, yang bisa Anda akses melalui media sosial Stasiun Meteorologi Maritim Natuna dan website resmi BMKG atau aplikasi info BMKG. Anda juga bisa mendengarkan update informasi perakiraan cuaca setiap harinya di Pro 1 dan Pro 2 RRI Ranai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

2026, Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, guruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch you through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Buktikan dari Yura Yunita. Baru saja kami hadirkan pendengar untuk Anda. Selamat sore untuk Anda. Selamat berakhir pekan hari ini ya. Cuaca cerah. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan bersama dengan orang-orang tercinta. Dan yang paling penting selalu jaga kesehatan ya. Karena sehat itu mahal. Ya, pendengar, saat ini di daerah kita lagi musim durian ya. Jadi untuk pencinta durian ya, alias durian, nah ini pasti kalap nih makan durian. Nah, durian ini dikenal sebagai raja buah ya, berkat cita rasanya yang khas dan teksturnya yang lembut. Namun dibalik kenikmatannya, durian juga termasuk buah dengan kandungan kalori dan gula yang cukup tinggi. Nah, meski begitu, bukan berarti kita harus menghindari durian sepenuhnya ya. Kuncinya adalah mengkonsumsi buah ini dalam jumlah yang wajar dan memperhatikan pola makan secara keseluruhan agar berat badan maupun kadar gula darah tetap terkendali. Kepala Departemen Gizi Suyen General Hospital di Ho Chi Minh City, Chau Tien, mengatakan durian ini merupakan buah yang padat energi. Karena itu, porsi konsumsinya perlu dibatasi ya. Jadi menurut Chau, sekitar 100 gram daging durian atau setara 1 biji atau 1 ulas ya bahasa kita, berukuran sedang, ini mengandung sekitar 147 kalori. Nah, jumlah tersebut, pendengar, hampir menyamai energi dari sekitar 150 gram nasi putih matang atau 1 mangkuk nasi ya. Nah, selain tinggi kalori, durian juga mengandung sekitar 27 gram karbohidrat yang sebagian besar berupa gula sederhana, 5,3 gram lemak dan 3,8 gram serat. Pada jenis durian berukuran besar seperti montong tanpa biji, ini satu ulasnya bahkan bisa memiliki berat 150 hingga 200 gram. Nah, artinya itu dapat menyumbang sekitar 220 hingga 290 kalori, setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan satu mangkuk nasi. Nah, pertanyaannya pendengar, mengapa durian bisa mempengaruhi gula darah? Mengutip dari Phoenix Fresh ya, durian ini memiliki indeks glikemik sekitar 49 hingga 55 gram yang tergolong rendah hingga sedang. Namun buah ini memiliki beban glikemik yang cukup tinggi karena kandungan karbohidratnya banyak ya. Artinya, jika dikonsumsi berlebihan, durian tetap dapat meningkatkan kadar gula darah secara signifikan. Durian mengandung 3 jenis gula, yaitu glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Jadi glukosa dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat, sedangkan kandungan lemak pada durian memperlambat proses pencernaan, sehingga kadar gula darah bisa bertambah tinggi lebih lama. Kondisi tersebut, pendengar, membuat pankreas bekerja lebih keras ya untuk menghasilkan insulin. Nah, bagaimana tipsnya makan durian agar tetap sehat? Kami akan sampaikan informasinya untuk Anda.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: E-G-P. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
5: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: BCL dengan wanita terbahagia. Baru saja pendengar kami hadirkan untuk Anda ya. Baik, yang sedang di jalan hati-hati berkendara ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan. Nah, pendengar, tips makan durian agar tetap sehat ya, dan juga tanpa bikin berat badan dan gula darah naik. Nah, yang pertama, batasi porsinya. Ini yang paling penting ya. Idealnya konsumsi durian cukup satu buah ya, atau kalau kita bilangnya satu ulas ya, berukuran sedang dalam sekali makan. Nah, jika mau konsumsi untuk berukuran besar per buahnya atau per ulasnya, sebaiknya kurangi sumber karbohidrat lain, misalnya dengan mengurangi porsi nasi pada makan berikutnya agar total asupan kalori tetap seimbang. Nah, ini yang paling sulit ya, apakah satu itu cukup? Kayaknya enggak deh. Kemudian jangan dimakan setiap hari ya. Ini adalah buah tahunan ya, jadi musimnya setahun sekali. Kalau enggak makan setiap hari, nanti tahun depan baru ketemu lagi ya. Baik, orang yang sehat pendengar sebaiknya tidak mengkonsumsi durian setiap hari selama musim panen. Nah, frekuensi yang dianjurkan adalah 1 hingga 2 kali dalam seminggu agar asupan kalori, gula, dan lemak tidak berlebihan. Kemudian konsumsi pada siang hari. Waktu terbaik mengkonsumsi durian itu adalah pada siang atau sore hari. Idealnya sebelum pukul 16 atau sebelum berolahraga. Dengan begitu, tubuh masih memiliki waktu untuk menggunakan energi dari durian sebagai bahan bakar aktivitas. Sebaliknya, makan durian pada malam hari, pendengar, ini dapat meningkatkan resiko penumpukan lemak, memicu perut kembung, hingga mengganggu kualitas tidur. Dan tips yang terakhir, kelompok tertentu perlu lebih berhati-hati ya. Jadi orang dengan pradiabetes, diabetes tipe 2, sindrom metabolik, kemudian kelebihan berat badan atau obesitas, sebaiknya membatasi konsumsi durian. Bila ingin tetap mengkonsumsinya, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi mengenai porsi yang sesuai agar kadar gula darah tetap terkontrol. Baik, pendengar, itulah beberapa tips makan durian agar tetap sehat ya, tidak membuat berat badan dan gula darah naik. Informasi ini kami akses dari CNN Indonesia.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, denger gak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
5: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar masih bersama kami Pro1 RRI Ranai. Selamat sore untuk Anda pendengar. Mudah-mudahan hari ini akhir pekannya menyenangkan ya, sehingga bisa memberikan energi baru, energi positif untuk terus beraktivitas dan juga memberikan energi positif juga untuk orang-orang di sekitar kita. Baik, pendengar kami informasikan hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar di manapun Anda berada, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan reporter Yuspianti. Halo, selamat sore rekan Yuspianti. Baik, rekan Yuspianti, bagaimana untuk pertandingan hari ini?
2: Iya. Pada hari ini ada beberapa cabur yang sudah mulai melakukan pertandingan setelah melakukan technical meeting, dan ada cabur juga yang sudah memasuki tahap penyisian hingga babak final, sehingga perolehan dari medali untuk Kabupaten Natuna saat ini sudah mulai tercatat dari beberapa cabur yang diikutsertakan pada Popda ke-10 provinsi atau di Provinsi Kepri, Kabupaten Tanjung Balai Karimun.
1: Baik, untuk Natuna sendiri, untuk hasil hari ini bagaimana, rekan Yus?
2: Iya, baik rekan Nadianti, ada peningkatan ya dari perolehan medali yang melalui perjuangan dari para atlet Natuna kita. Untuk selanjutnya bisa kita laporkan secara keseluruhan, rekan Nadianti?
1: Baik, silakan laporan Anda selengkapnya.
2: Iya, baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, kontingen Kabupaten Natuna kembali melanjutkan perjuangannya pada hari kedua pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 di Kabupaten Karimun. Dan dari cabang olahraga bola voli putra, tim Natuna harus mengakui keunggulan tuan rumah Kabupaten Karimun pada babak penyisian dengan skor 1-3. Meski menelan kekalahan, para atlet tetap menunjukkan semangat juang dan permainan yang cukup baik sepanjang pertandingan. Pada cabang olahraga bulu tangkis, seluruh peserta dari Kabupaten Natuna dinyatakan gugur dan belum berhasil melangkah ke babak berikutnya. Sementara itu, cabang olahraga pencak silat menurunkan atlet pada 4 nomor pertandingan, terdiri dari kategori tanding dan jurus. Pada kategori tanding, Natuna menurunkan 3 atlet di kelas C putra, kelas E putra, dan kelas A putri. Hasilnya, 2 atlet putra berhasil meraih kemenangan dan melaju ke babak selanjutnya. Sedangkan atlet di kelas A putri harus mengakhiri perjuangannya setelah mengalami kekalahan. Pada nomor jurus tunggal, atlet Natuna juga tampil maksimal dan masih berpeluang memberikan hasil terbaik bagi kontingen. Memasuki babak semifinal, cabang pencak silat Natuna akan menurunkan atlet pada nomor A putra, B putra, dan D putra, dan C putri. Secara keseluruhan, sebanyak 7 atlet Natuna akan berlaga di babak semifinal pada pagi esok atau hari Senin. Nah, kabar menggembirakan datang dari cabang olahraga tenis meja. Pada hari kedua pertandingan, Natuna berhasil meraih 2 medali emas dan 1 medali perunggu. 2 medali emas dipersembahkan oleh Brian Belhak pada nomor tunggal putra dan Putri Marbella pada nomor tunggal putri. Sementara, 1 medali perunggu diraih oleh Busirol Khairi. Prestasi tersebut semakin memperkuat peluang Natuna untuk menambah pundi-pundi medali pada pertandingan berikutnya. Dan tim tenis meja dijadwalkan kembali bertanding pada hari Senin dan akan berjuang untuk meraih tambahan medali emas. Untuk sementara itu yang bisa kita laporkan rekan Nadianti dari venue olahraga, diantaranya dari SMKN 3 Karimun. Itu yang bisa kita laporkan terkait perkembangan dari Popda ke-10 Karimun tahun 2026. Yuspianti, Reri Ranai, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih atas laporan terkininya rekan Yuspianti.

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

Kami informasikan kembali pendengar, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Al-Qadar ayat 1 dibacakan oleh Farhan Muharram, dirangkaikan dengan Mutiara Senja, disampaikan oleh penceramah Nining Fauzatuz Zahro dengan judul Makna Senja di Dalam Kehidupan.

wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Para pendengar RRI Mutiara Senja dimanapun berada, ketika kita berbicara tentang senja, tentu banyak orang menganggap bahwa senja adalah sesuatu hal yang romantis, seolah senja adalah primadona dari simbol kebahagiaan. Dari kata senja, kita bisa banyak belajar tentang arti kehidupan. Yang pertama, senja mengajarkan kepada kita bahwa keindahan tidak perlu disuarakan. Artinya, dalam kehidupan, di dalam hidup, kadang manusia begitu sangat membutuhkan perhatian agar terlihat baik di mata orang lain. Namun, senja mengajarkan bahwa kebaikan dan keindahan tidak perlu diumbar dan diceritakan. Jika memang yang kita lakukan itu tulus untuk kebaikan, biarlah orang lain menilainya dengan sendirinya. Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 271.

فَرِعٍ مَاهِ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah dijelaskan, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti dari apa yang kamu kerjakan. Para pendengar RRI dimanapun berada, dari ayat ini dapat dipahami bahwa pada dasarnya menyampaikan sedekah dengan cara terbuka maupun tertutup, keduanya adalah perbuatan yang baik. Namun, apabila dalam menyampaikan sedekah dilakukan dengan cara yang tertutup, itu akan jauh lebih baik. Kemudian yang kedua, senja juga mengajarkan kepada kita bahwa istirahat itu perlu. Dan jangan termakan dengan kesibukan dunia. Aktivitas yang kita lakukan selama satu hari penuh yang diawali dengan kilauan cahaya yang indah dan ditutup dengan keheningan yang beku. Seandainya saja senja dapat bercerita, tentunya ia akan mengingatkan kepada manusia untuk peduli terhadap dirinya sendiri. Padatnya aktivitas di siang hari harus diakhiri dengan istirahat yang cukup di malam hari. Dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 73 dijelaskan, wa mir rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmatnya, dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. Sering kita lihat bahwa manusia selalu menjadikan aktivitasnya sebagai kambing hitam dalam berbagai persoalan termasuk dalam urusan agama. Kemudian yang ketiga, senja juga mengajarkan kepada kita seperti halnya senja yang selalu dinikmati, hidup tentunya harus dinikmati. Kalau kita lihat, banyak sekali penikmat senja di luar sana. Mereka menikmati dan sebagian juga mengabadikan arti sebuah senja. Hal tersebut tentu bisa kita jadikan gambaran bahwa di dalam kehidupan kita juga harus menikmati prosesnya. Jangan mengeluh terhadap semua ujian, semua cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dan tetaplah berusaha serta berikhtiar. Karena jika senja saja perlu waktu untuk beralih dari terang menuju gelap, maka manusia tentunya juga bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Para pendengar RRI dimanapun berada, semoga kita bisa seperti senja yang kehadirannya selalu membuat keterangan dan kepergiannya selalu membuat kerinduan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah

Penulu Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, selamat malam untuk Anda. Masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai yang saat ini sedang menyiapkan makan malam untuk keluarganya ya. Mudah-mudahan menunya spesial dan disukai oleh keluarga tercinta. Untuk yang saat ini masih bersantai menikmati kebersamaan di akhir pekan ya, semoga bahagia selalu ya, menemani waktu santai Anda pendengar malam ini hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pendengar, selamat malam untuk Anda. Masih bersama kami Pro 1 Ranai. Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda malam ini dari rri.co.id. Anggota Komisi 9 DPR RI Sri Meliana Bursa mendorong penguatan kapasitas perempuan dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ini sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Sri Meliana mengatakan pembangunan ekonomi tidak hanya bertumpu pada investasi dan infrastruktur, tetapi juga memerlukan sumber daya manusia yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi produktif mulai dari tingkat keluarga. Menurutnya, pemberdayaan perempuan perlu diarahkan melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi agar mampu mendorong produktivitas ekonomi. Jadi pendengar, ia menilai perempuan memiliki potensi besar menjadi penggerak UMKM berbasis sumber daya lokal yang dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan organisasi perempuan, dunia usaha, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi. Ini agar program pemberdayaan perempuan menghasilkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Women Program bertema penguatan peran perempuan dalam meningkatkan daya saing daerah yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah di Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Ia juga menjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lahat, ya, menilai penguatan perempuan dan UMKM perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif. Informasi ini pendengar kami akses dari rri.co.id. Ada lagu Rela dari Melisa untuk Anda.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

nuansa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

Ya, pendengar Kota Akan Bersuara, baru saja kami hadirkan untuk Anda ya. Selamat malam untuk Anda, kita masih bersama ya dengan lagu-lagu hiburan untuk malam ini. Nanti hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, pendengar. Baik, satu informasi untuk Anda dari rri.co.id malam ini terkait dengan gempa bumi magnitudo 2,6 mengguncang Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada Minggu 5 Juli 2026. Guncangan terjadi pada pukul 14.39 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8,69 lintang selatan dan 111,56 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 69 km barat daya. Kedalamannya tercatat 27 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Telah mendengar informasi untuk Anda dari rri.co.id. Informasi lainnya dari nasional maupun internasional dapat Anda simak nanti ya pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI. Sebelum kita ikuti berita dari Pro 3 RRI, ada lagu untuk Anda dari Ella, Berlayar Tak Bertepian.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan informasi.

Mendengar lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan dulu. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
1: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu, bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
7: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
9: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
8: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku melalui palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihak yang mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
10: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
8: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi dulu.
12: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya nggak itu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah. Itu berarti nambah modal gitu Bu yang naik harga.
14: Ya sih agak turun lagi itu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perbagaan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
11: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
15: Baru ada seminggu.
11: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun, soalnya kan itu harga bahan baku. Dan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
16: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat, mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
17: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
16: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
18: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
16: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
19: Semoga kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
19: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kemudaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
20: sementara itu di tempat terpisah. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi, termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
3: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agus Tiar Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
20: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda, ya, jadi juga bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL 2 yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencapai menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda. Salam sehat malam ini, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda lancar. Jangan lupa makan malamnya. Pilihlah makanan yang sehat bergizi agar kita juga tetap sehat ya. Karena kita adalah apa yang kita makan. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang sehat bergizi, maka kita juga akan menjadi sehat ya. Baik, untuk yang sedang di perjalanan, hati-hati berkendara ya pendengar. Yang masih menikmati akhir pekannya malam ini, mudah-mudahan semua rencana dapat terrealisasi dan berjalan sesuai harapan. Selanjutnya kita akan dengarkan esensi buku dengan judul Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Esensi buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi ini menegaskan bahwa kekuatan mimpi, disiplin, dan doa dapat membawa seseorang mencapai cita-cita setinggi apapun. Novel ini menceritakan perjalanan hidup Alif Fikri, seorang remaja asal Maninjau, Sumatera Barat, yang awalnya bercita-cita melanjutkan sekolah ke SMA favorit dan masuk ITB. Namun atas keinginan ibunya, Alif akhirnya melanjutkan pendidikan di Pondok Madani, sebuah pesantren di Jawa Timur. Di pondok tersebut, Alif bertemu 5 sahabat dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka kemudian dikenal sebagai Sahibul Menara karena sering berkumpul di bawah menara masjid sambil membicarakan mimpi-mimpi besar mereka untuk menjelajah dunia. Di bawah bimbingan para ustadz, mereka dididik dengan disiplin tinggi serta ditanamkan moto manjada wajada yang berarti siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Moto inilah yang menjadi pegangan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan selama menempuh pendidikan. Seiring waktu, persahabatan mereka semakin kuat dan mimpi-mimpi yang dulu hanya dibayangkan di bawah menara perlahan mulai menjadi kenyataan. Makna dan nilai dari novel ini yaitu kesungguhan adalah kunci keberhasilan. Lingkungan yang positif membentuk karakter kuat, persahabatan dapat menjadi sumber motivasi, dan mimpi harus disertai usaha dan doa. Negeri Lima Menara mengajarkan bahwa dengan tekad kuat, disiplin, dan keyakinan, seseorang dapat meraih cita-cita hingga ke berbagai belahan dunia.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Mexico dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Sudah pukul 19.32 menit saat ini ya pendengar. Jadi apapun aktivitas Anda, mudah-mudahan semuanya lancar. Tetap jaga kesehatan ya, karena sehat itu penting dan mahal. Baik, menemani Anda malam ini pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ada lagu dari Peter Pan untuk Anda, Menghapus Jejakmu.

0: air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Gratis,
5: gratis,
4: gratis,
5: gratis.
4: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

Siap, pasti yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas. Saya Nadia menemani Anda di Rane sore ya. Nanti di Rane malam Anda bersama rekan kami ada Adi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan drama radio dengan judul Signal Mati Nasionalisme Berbunyi.

0: Aduh Tuhan, guys, lihat guys, ini pulsanya semakin menghilang. Mana saya pun baterai sisa 3% lagi, pokoknya ini son bisa nih, son bisa. Saya harus upload ini video sekarang, ini terlalu keren, nah. Aduh Tuhan, bagaimana su ini?
1: Hai Devi, kau ini kenapa Devi? Ini kau nikmati dulu ini kelapa, aslinya terlalu segar kawan.
0: Ah, pokoknya saya mau tahu, saya mau upload ini video, saya su begini cantik sama kayak pemandangan fantasi di ini pulau karang nih. Kau kasih pinjam kau HP su Emon.
1: Eh, sonde bisa ya.
2: Ah, stop sudah kalian berdua. Sadar ya, sadar. Kita di sini nih buat riset tugas sekolah tentang Astacita. Lihat kampung sekeliling itu. Di ini pulau ini tidak ada kabel listrik melintang. Itu karena mereka mandiri, pakai panel surya.
0: Nah, terus harus bagaimana? Masa harus bertapa di bawah pohon kelapa?
2: Ya, kita harus paham, Poin ke-6 Astacita itu membangun dari desa. Kemandirian desa di pulau ini nih justru karena mereka tidak merusak alam demi ambisi digital seperti kau.
1: Itu dengar, Debi, dengar.
3: Tiga orang siswa SMA, Dira, Debi, dan Emon, melakukan perjalanan ke sebuah pulau kecil yang berjarak sekitar 45 menit perjalanan dari daratan bernama Pulau Karang. Bukan tanpa alasan, perjalanan mereka untuk menyelesaikan tugas riset mereka.
0: Eh, lihat, itu ada bapak-bapak. Bapak! Bapak!
4: Ya. Ya, Nat. Ada yang bisa bapak bantu, kok?
0: Bapak, di mana ada colokan listrik, ke? Saya bayar juga baik, bapak. Saya punya HP suka sekarat, nih.
4: Aduh anak, listrik tuh di sini buat anak-anak sekolah pakai belajar. Kalau bapak kasih buat nona cas HP, nanti malam mereka belajar gelap sudah. Nona tega kok.
0: Oh begitu. Aduh minta maaf bapak, saya tidak pikir sampai sana.
4: Tidak apa-apa. Di sini kami belajar poin Astacita secara nyata anak. Kami perkuat SDM di poin 4 itu, kami mulai dari pastikan kalau anak-anak desa bisa belajar. Ya, meski kami punya energi terbatas.
2: Wah, keren Bapak. Itu bagian dari menjaga pertahanan lingkungan kita. Kalau alamnya sehat, bangsanya juga kuat.
4: Betul, anak. Begitu sudah kehidupan kami di sini nih.
1: Nah itu Debbie, kau dengar tuh. Jangan terlalu pikir kau punya HP saja. Konten lah, apalah, sosial media lah, apalah lu tuh.
0: Mulai.
2: Oh iya bapak, kalau boleh tahu di sini ada tempat penginapan di mana ?
3: Dari pertemuan itu, tiga siswa ini pun berkenalan dengan bapak Parubaya yang ditemui, bernama Pak Domi. Pak Domi adalah seorang nelayan yang akhirnya membawa Debi, Dira, dan Emon untuk mengunjungi keluarga kecilnya di rumahnya.
0: Biar su ini HP mati. Ternyata menikmati alam langsung itu lebih real daripada lewat layar.
1: Nah, kan saya sudah bilang dari awal, kau saja yang ngotot buat konten yang tidak berfaedah itu. Dengar tidak kau?
0: Oh, tidak. Kau yang tidak tahu. Kau tidak paham berarti. Saya buat konten itu untuk promosi wisata, you know?
1: Enak loh. Sekarang kau bilang konten wisata. Kemarin kau bilang mau pamer kau punya muka yang cantik penuh pesona itu. Kau ini aneh-aneh lah.
0: Ih, kau kenapa? Memang saya cantik, nak. Iri. Bilang, bos.
2: Sudah. Kamu dua ini cukup, Sue.
4: Ayo, anak-anak. Bapak antar kalian pulang. Kita kembali ke Pulau Timor,
2: Terima kasih Bapak Domi sudah izinkan kami menginap di Bapak punya rumah di Pulau Karang ini. Saya jadi terpikir ke depan saya ingin buat satu cas HP yang berasal dari tenaga surya. Ya, semoga saja saya punya cita-cita ini kesampaian.
4: Wah, luar biasa, anak. Ide bagus itu. Kami tunggu,
1: Nah, kalau itu saya setuju. Saya siap bantu kau, Dira. Kau memang betul support, betul asa tuh Nalu.
4: Terima kasih untuk anak-anak tiga orang.
5: Sama-sama Bapak.
4: Yang masih muda, punya ide-ide hebat ya. Ingat, Bapak punya pesan.
5: Iya Bapak.
4: Kalian ini calon pemimpin. Ingat baik-baik, membangun bangsa itu bukan soal siapa yang paling viral, tapi siapa yang paling peduli dengan bumi tempat kita tinggal ini.
0: Baik, Bapak. Siap, Bapak. Habis ini saya mau tulis artikel. Judulnya adalah Merdeka Tanpa Sinyal dan Baterai HP.
4: Ah, itu Bapak tunggu ya. Nanti bagi link Bapak juga mau baca.
0: Oke, Bapak. Tunggu kunjungan kami berikutnya ya, Bapak.
4: Selamat datang kembali, Nak. Selalu ditunggu.
3: Kemandirian bangsa dimulai dari kepedulian kita terhadap hal-hal kecil di sekitar kita. Itulah mini drama radio berjudul Sinyal Mati, Nasionalisme Berbunyi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Halo Mang Cebice, di mana be berado sekarang ini? Kita melo acara tembang persada sesumbak sel. Payu bergabung bersama kami.
1: Sama 9,2 persatu RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi kita di Pesona Tembang Persada Sumatera bagian selatan. Pendengar ya, di malam ini bersama saya Adi. Gimana kabar Anda di malam ini? Semoga semuanya masih sehat dan masih semangat pendengar ya. Dan di malam ini Pesona Tembang Persada Sumbaksel, kita mengangkat topik tentang kuliner nih pendengar ya. Jadi apa-apa aja nih kuliner-kuliner khas Sumatera bagian selatan. Dan di malam ini juga sudah hadir di studio Persatu ada Bice Dian. Selamat malam Bice Dian.
2: Selamat malam, ketemu lagi malam ini.
1: Iya,
2: setelah apo, dua minggu absen.
1: Absen ya. Apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah sehat, sudah ngirup cuko hari ini.
1: Oh cuko, cuko pempe ya.
2: Iya.
1: Dan ada Bice Rita. Apa kabar Bice Rita?
3: Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat, alhamdulillah.
1: Jadi malam ini sudah minum cuko juga?
3: Sudah. Tiap hari malam.
1: Tiap hari. Jadi kalau kita ngomongin tentang kuliner khas Sumatera bagian selatan ini, bukan hanya mungkin yang familiar pempek ya, mungkin pempek, satu Indonesia mungkin sudah tahu lah ya. Tapi selain pempek ya pasti banyak makanan-makanan khas di Sumatera bagian selatan yang mungkin banyak juga yang ya belum diketahui banyak orang Bice ya.
2: Ya benar.
1: Nah,
2: benar.
1: Jadi malam ini kita bahas nih kuliner-kuliner yang mungkin menjadi hidangan khas di daerah Sumatera bagian selatan. Mungkin waktu ada acara-acara khusus yang hidangan ini khusus dibikin untuk acara khusus, barangkali ada mungkin Bice ya.
2: Untuk sarapan pagi.
1: Nah di awal ini, nah sebelumnya buat pendengar nanti yang ingin bergabung bisa juga pendengar ya di 0811 7033669, yang ingin ngobrol-ngobrol santai juga bersama kita di malam ini juga bisa, atau yang ingin request lagu-lagu Sumatera bagian selatan juga bisa pendengar ya. Nah untuk awal Bice Rita dan Bice Dian mungkin pengen sapa-sapa dulu. Mungkin ada kerabat-kerabatnya di malam ini yang ingin disapa, silakan Bice Rita atau Bice Dian, silakan.
2: Boleh-boleh, nyapa-nyapa keluarga besar IKSN, Ikatan Keluarga Sumatera bagian selatan yang ada di Ranai. Selamat malam, jangan lupa hubungin kami di sini ya. Boleh, kalau yang sudah rindu-rindu berkumpul, nah disinilah tempat kita bertemu lagi setiap malam Senin. Jadi kalau rindu nak dengar suara-suara bahasa Palembang, setiap malam Senin di sinilah.
1: Nah, Bice Rita.
3: Karena aku ini baru pertama, jadi aku sampaikan dengan wong Palembang khususnya yang di Rana ini, kalau nak bergabung boleh. Kalau nak bertanya-tanya silakan.
1: Boleh juga.
3: Boleh juga. Cuma itu be baru.
1: Oke. Oke, untuk mengawali jumpa kita di malam ini Bice, kita putar lagu dulu lah ya. Ada lagu, ini kayaknya lagu dari Palembang ini. Judulnya Pempek Lenjer soalnya.
3: Pempek Lenjer.
1: Ini kalau udah bahasanya pempek ya pasti dari
2: Palembang.
1: Palembang. Oke, ini dia pendengar, kita ke lagu dulu, tetap bersama kami di Pesona Tembang Persada Sumatera bagian selatan.

0: Dulur-dulur, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Sesumbakse.
1: Baik pendengar, masih bersama saya Adi dan masih bersama Bice Rita dan Bice Dian. Kita langsung nih, Bice Rita dan Bice Dian. Kalau kita ngomongin kuliner khas di Sumatera bagian selatan, mungkin yang paling terkenal ya pasti pempek lah ya.
2: Iya, betul. Iya, pempek.
1: Kalau makanan khas lainnya, Bice Rita atau Bice Dian?
2: Yo, macam seperti burgor, lakso.
1: Burgor ini makanan apa nih burgor?
2: Makanan dari ini, bahannya
0: tepung,
2: beras.
0: Tepung beras.
2: Tepung beras.
1: Tepung beras.
2: Aduk kuah santan.
1: Aduk kuah santan.
2: Iya, pakai kuah santan, pakai ikan.
1: Oh, itu. Jadi ini makanan bukan kue ya?
0: Bukan, bukan.
1: Oke.
2: Bisa juga dijadikan makanan menu utama bisa itu.
1: Apa tadi namanya, Bice Rita?
2: Burgo.
1: Burgo.
2: Iya, burgo.
1: Ini biasanya disajikan makanan harian atau ada acara khusus nih disajikannya?
2: Bisa juga untuk sarapan pagi. Ya, bisa sarapan juga pagi. Untuk acara khusus.
1: Oke.
0: Biasanya itu kalau kita ada acara misalnya sedekahan nih, jadi sebelum dimulai siang itu dia paginya sarapannya burger dulu sebelum burger acara dulu. Untuk rombongan
1: acara utamanya gitu ya.
0: Makan burger dulu untuk sarapannya baru.
1: Selain tadi bahannya apa aja tadi Bice Rita?
2: Beras.
1: Beras.
2: Kuahnya itu dari santan,
1: kuahnya
2: pantai
1: dari
2: ikan.
1: Oke, gitu ya. Terus selain itu Bice apalagi?
2: Iya, tekwan model itu
1: tekwan,
2: kan.
1: Tekwan
2: itu dia kan sama dengan pempek, tapi kalau pempek kan pakai cuko.
0: Bentuknya.
2: Okay. Tapi kalau tekwan dia agak kecil-kecil.
1: Kecil.
0: Pakai kuah.
2: Tapi pakai kuah.
1: Kuahnya kuah apa nih?
2: Ya kuah tekwan lah.
0: Hampir sama cak, cuma kayak sop. Cuma beda-beda dikit.
2: Mendekati sop lah.
0: Mendekati sop.
1: Benar agak bening lah ya.
2: Iya.
1: Oh gitu. Ini disajikan ada acara khusus atau memang cemilan orang?
2: Bisa dijadikan cemilan sehari-hari bisa.
0: Kalau gitu lebaran tuh biasanya tuh di Palembang itu
1: gitu ya,
0: biasanya di kalau nggak pempek di setiap rumah itu ada tekwan.
1: Gitu.
0: Jadi untuk saja
2: tekwan lebaran itu
1: udah
2: memang
1: jadi makanan harian gitu ya.
0: Benar.
1: Kita sapa dulu Bice, ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Denny yang berada di Palembang. Kebetulan saya lagi di Palembang, balik kampung.
0: Nongol, ketua kita ini, Pak ketua kita nongol yang lagi cuti.
1: Kalau laki-laki sebutannya Mince ya?
0: Mangce.
1: Oh, Mangce. Oh, ya Mangce Denny rupanya. Denny. Kapan baliknya Mangce?
3: Sudah seminggu nih di Palembang.
1: Insya Allah
3: tidak lama lagi balik. Sudah seminggu.
1: Oke, ada agenda kebetulan, keluarga
3: kebetulan,
1: mungkin ya?
3: Lagi nengok keluarga. Okay. Kebetulan ada acara keluarga, makanya balik kampung dulu.
1: Silakan.
3: Mana Bice Dian? Bisa kedengar suara Bice Dian?
0: Kan ini ya, lalu mau tidak ketemu ya, seminggu padahal kita tidak ketemu. Iya.
1: Jadi, alhamdulillah ngomong-ngomong sehat, Bice.
0: Nggak ngomong-ngomong, biasa berdua di sini. Ah, ninggal ke ini caknya nih.
3: Lah sudah ngomong, cuman di CM enggak ketawa.
0: Main tinggal-tinggal wes caknya ya.
3: Nah, salam-salam bela tuh untuk kawan-kawan di mudah-mudahan segalanya sehat, kawan-kawan dulur-dulur yang ada di Natuna.
0: Amin.
3: Di Natuna kabarin musim durian apa, Bice?
0: Nah, donian ini. Kita tukeran, balik ini kami kita makan durian tapi bawa dari Palembang pempek. Dibawa bawanya ke RRI ya Bang ya.
3: Di situ lagi musim durian juga. Pasalnya. Jadi ada rindu durian di Natuna. Kebetulan alhamdulillah di Palembang juga lagi musim.
0: Iya, katanya di Palembang juga lagi musim duku ya, Kak.
3: Titip salam bela untuk kawan-kawan yang di Natuna, yang ini yang di mana pun berada lah, yang di arena sekitarnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan semoga kita semuanya sehat walafiat.
0: Amin.
3: Juga salam juga untuk ini, untuk Pak Sartono, kalau di monitor, Yuk Koni yang ada di ini, di Erlakon, juga untuk Mang Cek Nawari, selamat. sudah selamat di pekerjaannya dan karirnya, mudah-mudahan sukses selalu.
1: Amin.
3: Juga untuk kawan-kawan yang lain yang sempat monitor dimanapun berada, di seputar Natuna maupun dimanapun, ya mudah-mudahan kita selalu sehat, sama-sama sehat. Itu baiklah. Nah, pesan titip lagu boleh tak nih? Pesan
1: boleh. Lagu nih. Apa lagunya, Mang Cek?
3: Lagu apa lah? Lagu apa belah pokoknya? Lagu yang penting lagu dusun Sumsel.
1: Oke. Okay.
3: Acara Bicedian kakek yang ngaturnya.
1: Oke.
3: Okay. Oh ya sudah, itu belah. Aku rasa sih dan mungkin ada yang mau nelfon lagi. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Ya,
0: terima kasih Pak Ketua. Jangan lupa balik bawa oleh-oleh.
1: Ah, itu yang penting tuh ya.
0: Selamat ketemu.
1: Ada Mang Cek Deni yang lagi mudik ke Palembang ya. Sehat-sehat terus buat Mang Cek Deni dan semoga selamat balik ke Ranai nanti. Kita lanjut lagi nih, Bice Rita dan Bice Dian. Tadi ada Burgo, terus ada Tekwan. Tadi
2: model.
1: Apa lagi? Model.
2: Iya.
1: Model namanya makanan.
2: Model, isi tahu dia.
1: Isi tahu.
2: Tempe tapi diisi tahu pakai kuah.
1: Kuahnya?
2: Sama dengan Tekwan.
1: Sama dengan Tekwan.
2: Kuah Tekwan.
1: Oh, jadi ini cemilan-cemilan biasa lah ya.
0: Iya, dia modelnya sama, bahannya sama dengan pempek.
1: Oke. Okay. Nah, sekarang kan lagi musim durian nih, Bice. Kalau di Palembang tuh ada tak? Apa tuh sejenis
0: makanan dari durian?
1: Makanan yang dibikin dari
0: hampir,
1: durian.
0: Hampir sama dengan di sini. Di situ ada lempok.
1: Ya. Cuma, ada juga.
0: Ada lempok. Cuma agak beda-beda dikit versinya.
1: Bedanya gimana tuh?
0: Kalau di sini kan dia dibalut sama daun apa ya di sini tuh?
1: Pelepah.
0: Pelepah tuh.
1: Pelepah pinang.
0: Kalau kami di situ itu kita pakai plastik ya Bu ya. Kita di situ pakai plastik. Terus agak beda-beda dikit lah. Dia kami tuh agak lembut di situ.
1: Oke. Jadi
2: namanya itu kalau di Palembang tuh lempok.
1: Lempok.
2: Iya, lempok.
0: Durian. Kalau di sini lempuk.
1: Oh, lah. Hampir sama lempuk, lah ya.
0: Iya,
1: hampir sama dan bikinnya pun hampir sama juga ya mungkin.
2: Sama buat tempoyak.
1: Tempoyak. Oh, di sana ada tempoyak juga.
2: Ada tempoyak.
1: Ya. Yang tempoyak sini pernah nyobain, Bice?
0: Pernah, cuma bedanya di sini dia dikasih kunyit. Kalau kami tidak dikasih kunyit di situ.
1: Oh, di sana tidak dikasih kunyit. Ya.
0: Bedanya itu. Bedanya, ya? Sama pembuatannya sama fermentasinya.
1: Jadi ya kalau yang dari durian sih sama aja, kurang lebih sama lah ya. Dan namanya pun
0: hampir sama
1: juga kan. Oke. Nah, tadi ada Burgo, Tekwan, model tadi ya. Nah, kalau saya pengen bahas pempek juga nih. Karena enggak sah nih kalau enggak bahas pempek nih, Bice ya. Ini kalau yang aslinya pempek ini bikinnya dari apa nih kalau orang Palembang aslinya ini?
2: Aslinya itu dari ikan. Tepung.
1: Ikannya ikan apa nih, Bica?
0: Ikan ya, belido
2: ikan yang kalau
1: yang biasanya
2: itu susah ikan belido itu sekarang ikan susah. Ikan tenggiri.
0: Sama ikan tenggiri.
2: Ikan tenggiri.
1: Aslinya ikan belido. Apa tadi?
2: Ikan belido.
1: Belido. Ini ikan air tawar atau?
2: Air tawar bisa.
1: Air tawar bisa.
2: Belido itu kan air tawar.
1: Oke. Ini awal muasalnya gitu ya?
2: Iya.
1: Oke. Ya, setelah perkembangan zaman ya tentunya bisa digunakan
0: ikan-ikan lain.
2: Tapi ikan-ikan lain pun bisa digunakan itu, tapi kan beda, kadang kan beda warna, beda rasa.
1: Oh, pasti itu ya.
0: Kayak di Ranai ini kan sering pakai ikan tongkol.
1: Cimbe.
0: Nah, itu memang beda, rasanya pun memang beda.
1: Beda kan? Ya.
0: Dengan yang
1: Oke.
0: Di Palembang itu.
1: Dan yang bedanya ini kan kuahnya ini, Bice ya?
0: Benar.
2: Ya,
1: kalau yang aslinya ini,
0: dia tuh di sini bedanya itu pakai gulanya, gula merah.
2: Tergantung gula.
0: Gulanya gula merah.
1: Itu yang bikin khasnya kan.
0: Iya. Kalau di situ pakai gula batok kami, ada gula batok.
2: Gula dari Curup.
0: Itu memang dia kental kalau pakai gula itu.
1: Oke. Jadi rasanya memang beda.
0: Memang beda.
1: Aromanya beda, gitu ya.
0: Dan
1: selain ikannya juga ya memang ada ciri khas kuahnya. Nah, Bice Rita udah lama di Ranai?
2: Baru.
1: Oh, baru.
2: Main.
1: Oh, jalan-jalan ke sini. Kalau Bice Dian?
0: Saya dari 2008. Hampir jadi penduduk aslinya Natuna saya ini.
1: Udah jadi. Hampir 20 tahun kan?
0: Hampir 20 tahun.
1: Nah, jadi kalau di perantauan ini biasanya kalau ngumpul-ngumpul itu Bice bikin juga enggak pempek yang aslinya gitu.
0: Ah, kadang kita ada pempek, tetap ada salah satu yang bawa pempek kalau kumpul. Walaupun kadang ikannya ya tetap ikan simbe, karena tetap kan kita simbe, susah ya, kalau lagi nggak musim sendiri kan di sini.
1: Nah, kalau kayak bikin cukonya itu, cuko yang kayak Palembang, di sini ada nggak bahannya?
0: Kalau gula batoknya enggak ada.
1: Oh, enggak ada ya. Jadi itu kendalanya.
0: Ya, itu aja. Jadi kita kalau nak bikin itu kadang dikirim.
1: Oh, dikirim.
0: Dikirim. Baru kita buat.
1: Jadi tetap bisa lah ya bikin yang versi
0: untuk sendiri.
1: Aslinya. Sendiri. Ya, asli dari Palembang itu.
2: Dan kalau, itu pun biasanya ada ukuran. Bukannya asal cemplung gula, cemplung cabe, bawang putihnya enggak. Kalau saya bikin ada ukuran.
1: Oh, ada takarannya
2: ada
1: gitu.
2: Ada takaran.
1: Ya.
2: Oke. Okay.
1: Yang versi ini versi originalnya gitu.
2: Original itulah kira-kira.
1: Apalagi nih Bice, selain kalau BMP yang memang sudah
0: ada martabahar.
1: Martabahar. Martabahar. Ini nama orang bukan ya?
2: Iya, nama orang.
1: Oh, dari
0: itu
1: nama
0: asalnya
1: orang.
0: Itu, asalnya itu dari Haji Har ya. Har. Iya. Apa nama panjangnya itu pokoknya Pak Haji itu dulu, di zaman-zaman dulu.
1: Zaman dulu. Martabahar ini martabak manis atau martabak?
2: Martabak asin yang isi daging.
0: Oh. Sampai sama kayak martabak apa namanya?
1: Telur ya?
0: Kayak gitu ya. Iya. Betul. Cuma dia kuahnya beda.
1: Tapi namanya martabak Har.
2: Martabak Har.
1: Ini biasanya dibikin atau memang ada yang jual atau di acara-acara apa nih? Biasanya dibikin ini, Bica?
2: Itu ada khusus tokonya dan bisa juga sebagian orang kita bisa bikin.
1: Oke.
2: Tapi walaupun tipis berbedanya dengan yang asli.
1: Oh gitu ya. Nah Bica, kalau kita ngomongin makanan khas, kalau ada acara-acara ini misalnya kenduri atau acara hajatan lainnya lah, ada nggak sajian atau menu khusus yang dibikin di acara tersebut gitu?
0: Ada, itu lauk namanya pindang.
1: Pindang.
0: Nah, beda
1: pindang.
0: Di sini juga ada pindang, cuma pindangnya beda di situ.
1: Oke. Kuahnya. Bedanya apa tuh, Bice?
0: Dari kuahnya, terus kita pakai ikan sungai.
1: Ya. Ikan tawar. Oke. Okay.
0: Pindang patin, ikan patin.
2: Pindang, yang pasti itu ikan gabus itu yang enak.
1: Oh, ikan gabus.
2: Iya, ikan gabus.
1: Jadi ini memang dibikin kalau ada hajatan-hajatan gitu ya?
0: Ya, kalau hajatan
1: tuh. Pindang ini ya.
0: Ciri khasnya itu kan pindang.
2: Pindang.
1: Oh, memang jadi, ciri khasnya.
0: Jadi kalau keluarga, misalnya kita ada keluarga mau nikah nih. Otomatis keluarga yang dari jauh-jauh kan kayak dari pulau lain, dari provinsi Sibang, lain, gitu misalnya, balik ke Palembang, itu yang dirindukan tuh makannya pindang.
1: Oh, pindang. Makanya pakai nasi juga kan?
2: Iya, pakai nasi.
1: Oh, bukan pakai kayak roti bukan ya?
0: Enggak.
1: Oke. Kita lanjut lagi nanti Bice ya. Dan sekali lagi pendengar yang ingin bergabung, masih nanti kami tunggu ya di 0811 7033669. Kita jeda dulu pendengar, tetap bersama kami di Pesona Tembang Persada Sumatera bagian Selatan.

0: Delor-delor, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Sesumbaksel.
1: Pendengar, terima kasih Anda yang masih bersama kami dan selamat malam juga buat yang baru saja bergabung masih di acara Pesona Tembang Persada Sumatera Bagian Selatan dan masih bersama Bicek Rita dan Bicek Dian. Nah, kalau Bicek Rita ini lagi jalan-jalan rupanya ke Ranai ya. Kapan balik lagi nih Bicek Rita?
2: Insya Allah tanggal 11.
1: Kalau makanan sini masuk lah ya?
2: Masuk lah.
1: Masuk. Tapi kalau Bicek Dian, kalau ngumpul-ngumpul, IKBSS ini?
2: IKSN.
1: IKSN ya. Ini masih sering bawa-bawa makanan khas dari kampung halaman gak?
2: Itu biasanya tuh kalau misalnya tuan rumahnya itu sering nyiapin pempek.
1: Oke.
2: Paling gitu. Atau kalau misalnya ada yang datang bawa pempek gitu.
1: Tetap ya, tetap adalah makanan khas.
2: Iya, biasanya tuh memang ada yang ada kami yang biasa siaran itu kebetulan Pak Nawari istrinya tuh jualan pempek kan. Jadi dia selalu bawa.
1: Oh, gitu ya.
2: Jadi pempek itu.
1: Oke. Selain tadi sudah kita bahas pempek, kemudian ada burgo, ada tekwan, ada
2: model,
1: ada yang pindang,
2: martabak har,
1: ternyata banyak juga ya.
2: Banyak.
1: Apalagi nih kira-kira Bicek?
2: Kalau macam ada acara nikahan,
1: itu
2: harus ada nasi minyak.
1: Nasi minyak. Pakai minyak apa nih?
2: Pakai minyak, ya minyak samin.
1: Minyak samin. Ini minyaknya terbuat dari apa nih Bicek?
2: Itu kurang tahu.
1: Tahu namanya aja ya. Minyak
2: tapi
1: samin.
2: Tapi tahu makai. Sudah ada tuh.
1: Oh.
2: Sudah disiap, sudah kita tinggal beli di situ.
1: Oh, ada samin. Jual minyak.
2: Ada jualnya.
1: Oke.
2: Minyak samin namanya.
1: Ini nasi minyak ini bentuknya kayak apa nih Bicek? Ya, ini nasi diminyakin aja atau
2: ada bumbunya.
3: Kayak di sini tuh nasi apa ya?
2: Nasi kebuli, seperti nasi kebuli.
1: Hampir seperti itu ya. Ini kalau ada acara-acara khusus gitu ya.
2: Acara khusus.
3: Kalau misal pernikahan juga kadang sekarang udah banyak tuh disiapin, kalau nasi itu ada nasi putihnya satu ini,
2: satu
3: nasi
2: termos
3: itu.
2: Saminnya satu termos.
3: Nasi saminnya
1: tuh. Oh, jadi makanya itu ambil nasi dikuahin minyak gitu ya.
3: Sudah jadi.
1: Oh, sudah dicampur.
2: Kayak di sini udah dimasak pakai bumbu, pakai minyak itu.
1: Oke.
3: Apa ya kalau di sini nasi apa nak pakai nasi dagang?
1: Nasi dagang.
3: Kalau di sini kan nasi dagang udah jadi kan?
1: Yang dimasak
3: udah
1: sama santan gitu.
3: Bisa kayak gitu. Ya. Kalau itu yang udah jadi sama kayak nasi dagang.
2: Tapi
3: tinggal kita ambil.
2: Kalau nasi minyak Palembang enggak pakai santan.
1: Enggak
3: pakai santan.
1: Minyak tadi ya.
2: Minyak aja, susu. Pakai bumbunya memang udah dibikin bumbunya.
1: Oke, minyak apa tadi Bicek?
2: Minyak samin.
1: Minyak samin. Nah, kayaknya dari orang juga ini ya.
2: Dari macamnya.
1: Mungkin
2: dari
1: namanya Pak Samin gitu. Enggak ya. Kayak martabak har tadi kan.
2: Iya,
1: kayak. Ada martabak har. Baik, ada yang bergabung Bicek, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Pak Adi.
1: Malam
4: izin
1: juga.
4: Bergabung.
1: Dengan siapa di mana?
4: Iya, saya dengan Mang Cek Nawari.
1: Oh, ada Mang Cek Nawari. Apa kabar malam ini?
4: Alhamdulillah sehat Bang Adi. Makasih
1: malam ini
4: banyak,
1: tak balik Mang Cek Mang. Iya betul ya Mang Cek. Mang Cek Nawari tak balik kampung ya? Tak ikut Mang Cek Deni. Oh, tak ikut Mang Cek Deni. Silakan Mang Cek Nawari.
4: Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama mohon maaf buat RRI, jadi malam hari ini kami yang Mang Cek ini libur dulu. Tadi
1: libur
4: rencananya
1: dulu.
4: Nak mancing.
1: Cuma
4: tak jadi itu kan. Nah, alhamdulillah lah diwakil ke oleh Bicek tuh. Nah, alhamdulillah, terima kasih ada kita kedatangan tamu dari Batam, Bicek Rita. Terima kasih ini Mamanda. Anu mamanya Sila ya. Terima kasih untuk berkenan ngisi acara malam ini.
2: Alhamdulillah diberi kesempatan.
4: Iyo, jadi tes mic malam ini jadi juga ya. Alhamdulillah.
3: Ini Pak Sekretaris kita ini.
4: Iyo. Jangan cepetnya nak balik itu, Mama.
2: Kalau bisa ngisi lagi minggu depan kan?
5: Macam mana lah, aku ini kan masih ada tanggung jawab, masih ada lagi.
4: Kejadian, ajak dulu jalan-jalan, Mama Ita tuh ajak dulu jalan-jalan.
2: Biar ngeliat-ngeliat doang Palembang ngeliat ini ya, ngeliat Natuna.
4: Iya. Yo, anu Bang Adi izin. Jadi malam ini obrolan kita kan terkait dengan makanan. Nah, yang memang jagonya masalah yang ini, yo bicek-bicek itulah, nah itu kan.
1: Nah, Mang
4: kalau itu Mangce ini tukang makan.
1: suka makan. Kalau Mangce Nawari, saya pengen tahu nih Mangce Nawari. Sebanyak-banyak makanan khas di Palembang atau di kampung halaman, makanan apa nih yang menjadi paling favorit Mangce Nawari?
4: Iya, kalau yang favorit itu pastinya ketemu terus tiap hari, tiap waktu kita ngumpul itu pempek ya, pastinya kan. Gak
1: bisa ditebak.
4: Iya, yang itu yang memang itu udah kenal waktu itu Bang Adi. Kita makan pagi, jadi
1: pagi juga
4: kan
1: itu juga ya.
4: Cukanya itu,
1: cukonya,
4: alhamdulillah orang Palembang nggak terasa, dalam artian itu nggak kaget ya, walaupun belum berisi apa-apa, udah ngirup cuka pagi-pagi. Waduh.
1: Oh iya, karena udah biasa mungkin ya.
4: Iya, udah biasa jadi. Tapi yang langka Bang Adi, ada satu itu, celimpungan. Itu makanan khas yang memang langka sekali dibuat. Okay. Jadi, itu kalau ada memang dicarilah, itu kan. Pernah itu kawan kita kemarin itu, kalau nggak salah, Hendra. Hendra pernah membuat itu. Memang jadi makanan favorit waktu Lebaran gitu.
1: Oke.
4: Iya.
5: Aku pengen
4: ya. Paling gitu ya Bang Adi.
1: Oke.
4: Kita kasih kesempatan buat yang lain untuk menghubungi. Sekali lagi terima kasih buat RRI masih berikan kesempatan minggu ke-8 ya untuk KSM kita pada malam hari ini. Semoga kita masih berlanjut nanti untuk minggu-minggu kedepannya. Berharap besar ya Mama Rita masih ada di Rana ini.
5: Amin.
2: Nah, caknya ini Pak Sekretaris sama Pak Ketua nak libur panjang nih caknya nih.
5: Nah, makan celimpu kan apa?
4: Dulu Mama tuh.
2: Kita ikat dulu ya biar bisa ganti lagi ya.
4: Jangan dilepas ikatan Mama tuh. Diam-diam lah di sini omong ke. Ya Pak Yo, itu baik. Terima kasih. Aku request lagu lah ya, boleh?
1: Lagu apa tuh, Mang Cik Nawari?
4: Yo, aku tadi ada kirim YouTube-nya sama Bicek Dian tuh. Pengen jadi bangsawan.
1: Oke.
2: Nah, jadi bangsawan itu nacaknya nih.
4: Pak Yo. Kalau udah kate, yo tempe lenjer baik, nah itu. Ya Pak Yo, itu baik. Terima kasih sekali lagi buat RRI Ranai. Yang dimotori oleh ini Yundo Pespa, sukses selalu buat RRI Ranai, terutama juga buat hostnya sama presenter, sehat selalu lah.
1: Amin.
4: Itu baik dari kami. Terima kasih banyak.
1: Baik, Mang Cik Nawari, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mang Cik Nawari, tadi katanya pengen mancing tapi tak jadi katanya. tadi sempat disinggung. Apa tadi makanan?
2: Celimpungan.
1: Katanya sudah langka, Bice. Ya, apa tuh celimpungan apa nih?
5: Celimpungan itu bahannya macam pempek juga, tapi dia kuahnya kuah santan.
1: Kuah santan. Asin. Itu kenapa sampai kata Mang Cik Nawari tadi sudah susah nyarinya.
2: Untuk di sini susah.
1: Oh, di sini.
2: Di sini anak buat juga kan, mau buat juga kayaknya agak mungkin agak lebih simpel buat pempek.
1: Oh, gitu.
2: Tapi kalau di Palembang masih banyak kita temukan.
5: Kalau di Palembang banyak itu setiap tempat-tempat jualan tuh sering ada itu.
1: Oke.
2: Jadi tadi, kalau ketemu cimpungan di situ ya itu kita kejar dulu karena
1: begitu ya. tadi Mang Cik Nawari mau lagu apa tadi, Bice?
2: Jadi bangsawan.
1: Oke, kita cek dulu lagunya. Jadi bangsawan ya. Oke, nanti kita cek dulu. Baik pendengar, silakan yang ingin bergabung masih kami tunggu di 0811 7033669. Pendengar masih di Pesona Tembang Persada Sumatera bagian selatan, masih bersama Bicerita dan Bicek Dian juga. Kalau Bicerita ini lagi jalan-jalan ya ke Ranai. Sudah sampai kemana? Kemana aja nih bicarita? Jalan-jalan di sini. Gak tahu nama tempatnya. Oh, nama tempatnya gak tahu. Jalan-jalan aja gitu ya. Ya,
5: tapi okay. Tadi sore tadi ke pelabuhan yang ada Roro itu.
1: Oh, di Penagi.
5: Ya.
1: Oh, Penagi. Penagi. Di Penagi. Oh, enggak pergi mancing ya?
5: Enggak.
1: Pergi mancing. Kalau Bice Dian udah lama di sini berarti udah keliling lah ya.
2: Alhamdulillah sudah sampai ke Pulau Laut.
1: Oh, sudah sampai ke Pulau Laut malahan. Kalau Bice Dian ini masih sering nggak sih masak-masakan kampung halaman?
2: Tetap masak pempek. Jadi kalau ada yang jual ikan tenggiri itu tetap harus beli dulu. Karena kan jarang-jarang nih ikan tenggiri nih.
1: Takut kehabisan.
2: Jadi walaupun belum dibuat, nyetok di kulkas untuk buat pempek, untuk buat tekwan.
1: Jadi kalau ada ikan tenggiri ini memang khusus dibikin buat
2: pempek.
1: Bikin pempek gitu. Betul. Ya. Enggak mungkin dibikin menu lain gitu.
2: Enggak.
1: Pasti jadi, bikin pempek.
2: Betul.
1: Oke. Baik, benar kita ke lagu dulu ya. Nanti masih bersama Bice Rita dan juga Bice Dian, tetap bersama kami di Pesona Tebang Persada Sumatera bagian selatan.

0: Delur-delur, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Sesumbakso.
1: Pendengar, masih di Pesona Tembang Persada Sumatera bagian selatan, masih bersama Bice Rita dan juga Bice Dian. Kita lanjut lagi nih, Bice Dian dan Bice Rita. Apalagi nih, makanan-makanan yang biasanya disajikan di acara-acara khusus atau memang makanan khas di daerah Palembang ini, Bice?
2: Banyak macam mie celor.
1: Mie celor. Bukan mie telur ya?
2: Bukan.
1: Mie celor. Ini mie apa nih, Bice?
2: Mie itu ada kuah da, kalau sekarang ini dia tuh pakai kuah santan.
1: Kuah santan.
2: Tapi kalau dulu setahu ibu ya, dia tidak pakai kuah santan, dia macam kuah tekwan itu.
1: Oke.
2: Dari kuahnya itu dari udang. Dari udang itu sama, hampir sama lah, cuma kuah tekwan kan ini agak bening, dia agak kental karena.
1: Jadi mie nya bukan digoreng ya?
2: Bukan.
1: Oke.
2: Pakai toge.
3: Pakai emping.
1: Pakai emping.
2: Pakai mie telur rebus.
3: Telur rebus.
1: Oke oke. Apalagi nih?
2: Rujak mie itu pakai cuko.
1: Rujak mie.
2: Ya,
1: jadi cuko. Mie dirujak gitu ya?
2: Ya, mie itu kasih tahu, dikasih timun.
3: Potongan pempek.
1: Jadi
2: dikasih
1: dicampur.
2: Mie.
3: Kasih toge.
2: Togenya dicelur dulu.
3: Dikasih kuahnya kuah cuko. Jadi makannya pakai cuko. Diaduk pakai cuko.
1: Jadi kayaknya enggak bisa lepas dari yang nama cuko
2: gitu.
3: Pokoknya sehari itu harus adu ngirup cuko.
2: Kalau udah ngirup cuko bukan wong Palembang.
1: Ada orang jauh yang pengen bergabung ini, Bice, ada orang Bangka. Halo, selamat malam. Malam kembali Pak Tarmizi.
4: Malam
1: Pak Tarmizi.
3: Selamat malam Bapak.
1: Apa kabar,
4: salam
1: Pak?
4: Salam kenal Pak Cik, Mak Cik yang di sana.
2: Kenal kembali.
1: Silakan Pak Tarmizi. Nah, ini kayaknya nyambung nih kok Bangka sama Palembang kan?
3: Ah, itu masih Sumatera bagian selatan.
4: Kalau Bangka sama Palembang jauh sekali, jauh.
1: Jauh ya, kalau jaraknya.
4: Bapaknya udah beda.
1: Ya, kalau pakai jalan
4: cuma
1: sih memang
4: ya, Pak Tarmizi. Sumatera.
3: Sumatera bagian selatan.
1: Silakan Pak Tarmizi.
4: Boleh minta lagunya?
1: Boleh. Lagu apa nih Pak Tarmizi?
4: Minta lagunya Kaos Lampu. Kalau Mak Cik, Pak Cik udah tahu dengan lagu Kaos Lampu.
3: Kaos Lampu.
1: Saus Lampu.
3: Kaos Lampu.
1: Oh, Kaos Lampu.
3: Kaos Lampu.
1: Kaos Lampu.
4: Kaos Lampu.
1: Oke, ditunggu lagunya Pak Tarmizi.
4: Lagunya di spesial. Bang Adi udah pernah mendengar belum lagu Kaos Lampu ini?
1: Belum.
4: Malam ini kita coba dengar ya.
1: Malam ini ya, saya dengar. Kaos Lampu, oke. Silakan lagi Pak Tarmizi, saya pengen tahu juga ini ya. Kalau di ini kan masih Sumatera bagian selatan ya. Ini kalau PMP-nya sama ya. Sama nggak sih kalau sama yang di Palembang?
4: Kalau PMP-nya
1: di...
4: itu kalau PMP dari Palembang banyak ditemukan kalau di Bangka ini di kota ya. Bangka.
1: Oke.
4: Yang terkenalnya itu kapal selam sama lenjernya itu.
1: Kapal selam.
4: Sama lenjer.
1: Lenjer. Loh, lenjer ini makanan juga ya?
3: Pempek.
4: Oh, pempek. Yang keluar
3: panjang.
4: Sering ditemukan.
1: Oke. Iya, Pak Tarmizi.
4: Cuma itu aja, Bang Adi.
1: Oke, Pak Tarmizi.
4: Semoga sehat selalu bersama Mbak Rita di situ. Salam kenal dari Bangka Belitung.
1: Oke.
4: Yo, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada Pak Tarmizi di Bangka tetangga. Dulu masih satu provinsi ya, Sumatera Selatan.
3: Ya, betul. Ya. Sekarang sudah mecah deh Bangka Belitung.
1: Pemekaran. Bangka Belitung. Nah, saya baru ngeh juga tadi Bice Rita dan Bice Dian. Rupanya lenjer tadi ya?
2: Iya, pempek lenjer. Nah, itu pempek lenjer itu pempek yang panjang.
1: Nah, itu tadi saya baru ngeh rupanya ada penyebutannya juga.
3: Pempek ya. Itu kan banyak jenisnya tuh.
2: Pempek kapal selam.
1: Nah, apa aja tuh? Kapal selam yang kayak gimana?
2: Yang isi telur.
3: Isi telur.
2: Isi telur satu.
1: Oh, yang gede.
3: Namanya
1: kapal selam.
3: Nah, ada pempek keriting.
1: Nah, apalagi tuh?
3: Bentuknya keriting-keriting. Kayak kerupuk, tapi dia pempek. Kayak kerupuk kecil.
2: Okay. Ya, pempek adaan.
1: Ini bikin keritingnya gimana ini, Bice?
3: Dia ada. Dian. Ada alat yang untuk kayak gini tuh.
2: Ada cetakan.
1: Ada cetakannya. Oh, gitu.
3: Ada pempek panggang namanya juga situ.
1: Pempek panggang lagi.
3: Pempek panggang. Jadi dia dipanggang.
1: Dipanggang dulu.
3: Terus dia Di belah isi,
2: dibelah isinya isi kecap, udang, cabai.
3: Ada cabai.
1: Oke.
3: Okay.
1: Apalagi tadi cerita namanya?
2: Pempek adaan. Pempek kulit.
1: Yang adaan ini apa apanya nih?
2: Pempek adaan itu yang langsung digoreng, enggak direbus.
1: Oh, digoreng.
2: Nah, di, okay. Langsung digoreng
3: bawang tuh.
2: Kalau pempek kulit, pempek kulit itu terdiri dari kulit ikan.
1: Oh, bahannya kulit ikan gitu
2: kulit
1: ya.
2: Kulit ikan.
1: Oke. Okay. Jadi makanya namanya pempek kulit,
3: pempek gitu. Kulit namanya.
1: Dan kuahnya tetap cukup,
2: tetap
1: kan?
2: Cukup.
3: Tetap cukup. Pokoknya cukup, tidak boleh tinggal.
1: Jadi kalau tadi Pak Nawari bilang kan pagi-pagi sudah menjadi kebiasaan, tetap sarapannya pempek dengan cuko. Kalau Bicerita dan Bicedian juga enggak masalah itu kalau sarapan dengan cuko juga.
3: Sudah biasa,
2: sudah biasa, enggak masalah.
3: Tidak masalah, jadi lambung itu udah enggak masalah lagi.
1: Oh, udah biasa. Biasa.
2: Okay. Malahan kalau enggak makan itu pagi macam bukan orang Palembang.
3: Oh. Kayak ada kurang sehari itu namanya lu Bepe.
1: Biasanya kalau orang sini, Bice, kalau orang-orang tua sini zaman dulu kalau enggak makan tongkol itu lututnya lemas. Mungkin sama lah kayak orang Palembang. Kalau tak makan pempek kayaknya
3: kalau enggak ngirup cuko lemas.
1: Kurang semangat gitu. Kita sapa dulu ada yang bergabung lagi nih. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Malam juga, dengan siapa di mana?
5: Dela dari Tangerang.
1: Dela di Tangerang. Wah, jauh-jauh jauh ini. Sila, Dela mau apa nih Dela? Mau request lagu atau mau ngobrol-ngobrol nih sama Bicerita dan Bicedia?

0: Mbak, anu bicara
1: kepiting saus tekwan itu yang kesukaan dia itu.
0: Bener, Dela.
2: Betul.
0: Masa ibunya ditantangin sih? Ya pasti tahu lah. Karena udah tahu kebiasaan anaknya kan.
2: Iya, jadi tiap kali pulang ke Batam, pasti selalu mama tuh udah nyetok ikan,
0: udah disiapin.
2: Udah akan bikin tekwan. Kebetulan tuh kalau di rumah orang-orang nggak begitu suka tekwan, sukanya tuh pempek. Cuma aku doang yang paling suka tekwan, tapi mama tetap bikinin tekwan tiap kali aku pulang.
0: Karena udah tahu kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Pokoknya udah semoga lancar ya sampai selesai.
1: Amin.
2: Ya. Kasih.
0: Sama-sama.
2: Bye-bye.
0: Terima kasih Dela lagi yang ada di Tangerang. Tangerang bener ya, Bicerita. Lagi sekolah?
1: Enggak, udah berumah tangga.
0: Berarti belum pernah nyampe ke Ranai ya?
1: Udah dulu waktu dia masih gadis.
0: Oh, udah pernah nyampe ke Ranai. Oke, oke. Mungkin kita sudah di sesi terakhir Bicerita dan Bicedian. Masih ada nih makanan yang menjadi khas.
1: Ada otak-otak.
0: Otak-otak. Iya.
1: Kalau di Pinang otak-otaknya tipis warna merah. Kalau di Palembang itu otak-otaknya dia dari ikan tenggiri juga.
0: Dibungkusnya
1: pakai daun juga sama.
0: Daun. Kalau di sini kan biasanya daun kelapa nih kalau di Pinang kan.
1: Daun pisang.
0: Daun pisang.
1: Jadi dia lebih gemuk, lebih berisi. Kalau otak-otak di sini kan tipis tuh, kecil.
0: Tipis ya. Nah,
1: kalau di sana otak-otaknya dia lebih sejenis kayak pempek lenjer, cuma bedain pakai santan dia.
0: Oh, lebih tebal gitu ya.
1: Dia lebih bulat, panjang, kayak otak-otak gitu, kayak lemper.
0: Tetap dipanggang juga.
1: Tetap dipanggang.
0: Baik ya, Bicerita dan Bicedian, enggak terasa sudah di penghujung kita ngobrolin kuliner-kuliner khas Sumatera bagian selatan,
1: ya,
0: khususnya
1: ya,
0: di Palembang.
1: Kuliner, ya.
0: Bikin lapar pastinya. Dan memang kalau sudah ngomongin empek-empek, ya ini sudah satu Indonesia tahu, sudah menjadi makanan khas orang Palembang hari-hari gitu kan, pagi, siang, malam, apalagi cukonya. Ya terakhir mungkin Bicerita atau Bicedian mungkin ada yang ingin disampaikan di sesi terakhir kita malam ini. Silakan Bicerita duluan.
3: Ya, sebagai kita memperkenalkan makanan khas dari Palembang itu, jangan cuma hanya untuk makanan untuk pengingat kita di kampung aja, tapi sebagai perekat untuk kita sama-sama di rantau.
0: Betul. Bicedian?
1: Kalau kulinernya sudah sama Ibu Rita, saya cuma menyapa kawan-kawan. Mice, Mangce yang belum bergabung di IKSN, silakan. Yang sudah pernah sudah rindu sama Palembang, boleh bergabung di IKSN. Kalau tidak tahu cara menghubungi, boleh datang ke RRI. Kebetulan kepala RRI kita wong Palembang. Nah, silakan bergabung.
0: Baik, terima kasih Bicedian, Bicerita juga terima kasih. Kalau belum balik nanti insya Allah jumpa lagi minggu depan. Baik, pendengar, terima kasih tadi buat yang sudah bergabung. Ada Mang Cik Denny, ada Mang Cik Nawari, ada Pak Tarmizi juga di Bangka, kemudian ada Dela juga di Tangerang. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan, pendengar. Dan ini dia ada lagu terakhir kita di Pesona Tembang Persadal Sumatera bagian selatan di edisi hari ini. Ada lagu dengan judul Kaos Lampu. Pendengar, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Selamat malam semuanya. Semoga kabarnya masih sehat, masih semangat di malam ini. Dan saat ini sudah pukul 21:03. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan malam ini program obrolan budaya RRI Ranai dengan judul Tradisi Pawai Bunga Rampai. Selamat mendengarkan.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada. Apa kabar Anda malam ini? Mudah-mudahan sehat dan semangat selalu ya. Baik pendengar dan juga pemirsa, malam ini berjumpa lagi bersama kami RRI Ranai di obrolan budaya. Ya, pendengar dan juga pemirsa, tradisi bukan sekedar warisan, tetapi nafas yang menghidupkan jati diri sebuah bangsa. Salah satu kekayaan budaya yang terus kita pelihara adalah tradisi khas masyarakat di berbagai daerah. Salah satunya di Kabupaten Natuna, yaitu kita akan ngobrol terkait dengan tradisi pawai bunga rampai. Nah, bagaimana tradisi ini terus lestari di daerah Natuna? Kami akan mengajak Anda untuk mengobrol dengan dua narasumber. Malam ini ada dua orang narasumber yang akan mengobrol ya tentang tradisi pawai bunga rampai. Topik yang kita bahas pada obrolan budaya RRI Ranai kali ini. Baik, kita kenalan dulu dengan narasumber kita malam ini. Ada anggota Dewan Pembina Himpunan Keluarga Serasan HKS Ranai Natuna, Bapak Dr. Haji Kamarudin, SPD MM MSI. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kamarudin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Baik, gimana malam ini Pak? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Baik, kemudian pendengar ada Ketua Umum Himpunan Keluarga Serasan Ranai Natuna, ada Bapak Haji Darwandi Rais. Selamat malam Pak Darwandi.
2: Selamat malam Mbak Dadia.
0: Iya, gimana Pak malam ini? Sehat,
2: alhamdulillah,
0: semangat?
2: Sehat.
0: Jadi, sehat, semangat.
2: Semangat. Alhamdulillah sehat. Jadi izinkan saya menyampaikan salam buat seluruh pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada.
0: Mungkin ada pantun untuk membuka. Biasanya orang Melayu ini kan tidak sah kalau tidak berpantun nih Pak.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Sebelum kami mulai, saya akan bacakan sebuah pantun. Pantai Sisi, Pantai Tebung, kedua-duanya berada di Serasan.
0: Suai, orang Melayu suai biasa ya Pak ya?
1: Ingin hati sukalah bergabung. Suai. Semoga kita dapat berkeberkahan.
2: Mantap.
0: Iya. Baik, mungkin Pak Darwandi mau menyanyi pantun dari Pak Kamarudin untuk malam ini?
2: Saya mungkin nanti pantun penutup aja.
0: Penutup aja ya. Oh, berarti dibagi satu dibagi. Pembuka, satu penutup.
2: Iya, untuk sementara para aja dulu pantunnya.
0: Baik-baik. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara ya. Hari ini kita tidak hanya bernostalgia dengan kemeriahan pawai, tetapi kita akan menggali lebih dalam apa makna di balik telur dan rangkaian bunga pada tradisi pawai bunga rampai. Baik, sebelum kita dengarkan penjelasan dari kedua narasumber kita pada malam hari ini, baik, kami akan ajak Anda untuk menyaksikan dulu video yang berikut ini.
3: Pawai bunga rampai adalah tradisi budaya dan keagamaan khas masyarakat Serasan, Kabupaten Natuna, yang rutin digelar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara ini identik dengan arak-arakan pawai yang membawa ribuan telur bunga rampai serta replika bangunan masjid. Masyarakat membawa telur berwarna-warni yang dihiasi sedemikian rupa dengan bunga rampai atau wewangian tradisional. Pelaksanaan pawai menjadi wujud ungkapan rasa syukur masyarakat perbatasan atas nikmat dan berkah yang diberikan. Rombongan pawai biasanya dihiasi dengan kendaraan hias berbentuk masjid yang turut membawa pernak-pernik, telur, dan bunga. Tradisi ini tidak hanya dilestarikan di kampung halaman mereka di Kecamatan Serasan, tetapi juga dibawa dan dirayakan oleh diaspora masyarakat Serasan di wilayah lainnya, seperti di Kota Tanjung Pinang oleh Himpunan Keluarga Serasan atau HKS. Setelah pawai yang menempuh jarak tertentu, masyarakat biasanya berkumpul untuk mendengarkan ceramah atau tausiah, bersolawat, dan makan bersama.

0: Baik, pendengar dan pemirsa Rerinet, baru saja kita saksikan bersama-sama bagaimana tradisi pawai bunga rampai ya yang dilaksanakan oleh masyarakat Serasan yang ada di Kabupaten Natuna. Nah, pendengar, hari ini kita tidak hanya bernostalgia tentang kemeriahan pawai yang sudah kita saksikan bersama-sama tadi, tetapi kita akan menggali lebih dalam ya apa makna di balik tradisi pawai bunga rampai. Baik, kita akan bertanya dengan anggota Dewan Pembina Himpunan Keluarga Serasan HKS Ranai Natuna, ada Bapak Dr. Haji Kamarudin SPD MMMSI, Pak. Nah, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama ya Pak, bagaimana kemeriahan pawai bunga rampai yang dilaksanakan oleh HKS ini setiap tahunnya Pak ya, pada acara Maulid Nabi begitu Pak. Nah, pendengar dan juga pemirsa mungkin ingin tahu juga nih, apa filosofi makna dari tradisi pawai bunga rampai ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RINET dimanapun saja berada, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan filosofi atau makna dari kegiatan pawai bunga rampai yang dilaksanakan oleh warga himpunan HKS Ranai, yang mana kegiatan ini sering dilakukan pada kegiatan hari Maulid, tepatnya pada 12 Rabiul Awal. Pada kegiatan ini sering kami menampilkan pawai bunga rampai. Adapun pawai bunga rampai itu terdiri dari ada pawai bunga rampai, ada pawai di dalamnya bunga telur merah, dan ada juga buah bolu. Kemudian dipersiapkan juga bermacam-macam jenis bunga rampai dan berwarna-warni. Adapun kegiatan bunga rampai yang berwarna-warni itu sebagian untuk diarak dari mulai start hingga finish. Yang kedua, bunga rampai dipersiapkan untuk membagi warga yang sedang menikmati atau sedang menyaksikan kegiatan pawai tersebut kepada masyarakat yang sedang mengunjunginya. Adapun filosofis dari bunga rampai itu yang terdiri dari satu kuntum bunga rampai, maksud kami bukan satu kuntum, dalam satu bunga rampai itu minimal tercantum 12 macam bunga yang ada di dalamnya. Di samping itu juga filosofis ini menunjukkan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu lahirnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, telur dan bunga ini untuk kemeriahan dan tanda kekompakan kita dalam bersilaturahmi antara warga sama warga itu sendiri dan warga yang menyaksikan dengan warga yang turut menghadiri acara puncaknya. Dalam pelestariannya, mulai dari awal pembentukan kita sudah mengajak generasi muda, putra dan putri asal Serasan yang berdomisili di Kabupaten Natuna. Ini yang kami lestarikan. Sebelumnya pelestarian ini hanya berada di kecamatan kami saja. Jadi perlu saya tambahkan dalam pantun tadi, perayaan ini sesuai dengan perayaan yang ada di daerah kami.
0: Iya.
1: Pantai Sisi, Pantai Tebung,
0: suai.
1: Kedua-duanya di Serasan.
0: Suai.
1: Senanglah hati kita dapat bergabung, semoga mendapat keberkahan.
0: Iya, bukan main pantunnya ya. Baik, tadi sudah dijelaskan terkait dengan filosofi dari tradisi pawai bunga rampai ini ya oleh Pak Kamarudin selaku anggota Dewan Pembina Himpunan Keluarga Serasan Ranai Natuna. Baik, ini tadi dijelaskan bahwasannya itu harus terdiri dari 12 macam bunga untuk bunga rampainya ini ya Pak Kamarudin ya, karena mengingat tanggal kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal begitu. Nah, ini bisa dijelaskan tidak Pak dengan pendengar kita itu bunga-bunga apa saja mungkin jenis-jenisnya yang ada di situ yang harus sebagian mungkin bisa dijelaskan ke pendengar dan pemirsa RINET kita. Iya, oleh Pak Ketua ya, Pak Ketua, Pak Darwandi, silakan.
2: Baik, Mbak Nadia, jadi sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh anggota Dewan Pembina tadi, bahwa bunga rampai itu terdiri daripada 12 kembang bunga.
0: Iya. Yeah.
2: Sebagai simbol. Jadi 12 ini sebagai simbol hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga bermakna keharmonisan warga Serasan. Jadi 12 kembang yang tercantum di dalam bunga rampai itu, sebahagian itu ada pandan wangi, kemboja, kembang merah, kenanga, bunga mawar, lagi apa kabar?
3: Macam-macam.
2: Jadi intinya daripada satu bunga rampai itu terdiri daripada 12 kembang bunga. Mungkin itu tambahan Mbak Nadia.
0: Baik-baik. Nah, tradisi pawai bunga rampai ini merupakan salah satu tradisi yang turun-menurun begitu ya Pak ya. Nah, sejarahnya ini awalnya Pak seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sejarah dari lahirnya tradisi pawai bunga rampai ini untuk masyarakat Serasan. Sedikit saja mungkin Pak.
2: Jadi ini pawai bunga rampai ini merupakan istilah dari sukacita dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ini dari tokoh-tokoh masyarakat Serasan itu menggagas bagaimana dalam rangka untuk memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita melaksanakan satu momen yang dikenal dengan pawai bunga rampai. Jadi memang pawai bunga rampai ini memang tidak spontan, tapi itu memang perlu persiapan lain dan sebagainya. Jadi ini di dalam pawai bunga rampai ini itu ada unsur sosial. Jadi unsur sosial itu adalah unsur gotong royong, bagaimana ya? Jadi ini unsur sosial, unsur gotong royong ini bagaimana warga Serasan itu secara bersama-sama menyiapkan bunga telur. Jadi mereka berpartisipasi swadaya dalam rangka menyiapkan bunga telur. Itu bunga telur yang disiapkan itu tidak sedikit Mbak Dia, itu cukup banyak, sampai ribuan Mbak. Jadi selari ini ditata sedemikian rupa bentuk panitia sampai hari pelaksanaan. Jadi memang melalui arak-arakan lah dengan berbagai properti ya Pak Kamar. Ada sekedupnya, ada bunga telurnya dan lain sebagainya lah. Ini memang istilah dari orang-orang tua dulu, dari tokoh-tokoh kita yang menggagas sehingga adanya pawai bunga rampai ini.
0: Baik, kita tadi sudah melihat bersama-sama bagaimana video pelaksanaan pawai bunga rampai tadi ya. Nah, tentunya sebelum melaksanakan pawai atau arak-arakan begitu ya, untuk tradisi bunga rampai ini, ya mungkin ada doa dulu bersama atau bagaimana nih teknis pelaksanaannya begitu Pak?
4: Baik, berkenaan dengan teknis pelaksanaan, asal ceritanya kalau dari dulunya di kampung kami Serasan, pelepasan daripada pawai arakan bunga rampai ini bersempena dengan mulainya orang zikir maulud di setiap surau atau di setiap masjid itu. Jadi masing-masing surau atau masjid di berada di Kecamatan Serasan itu mengadakan buka zikirnya dulu, udah buka satu pasal, baru diadakan pelepasan pawai bunga rampai. Pelepasan oleh ketua masjid atau ketua surau masing-masing. Kemudian kadang-kadang kalau tingkat kecamatan, Pak Camat yang melepaskannya. Kemudian berikutnya lagi, dalam arakan-arakan bunga rampai itu, yang sering kita lakukan di dalamnya ada beberapa sekedup. Sekedup itu namanya tempat atau gambaran daripada suatu monumen yang mediatur dari bentuk masjid atau bentuk Ka'bah atau bentuk sejenis yang lainnya, yang isi di dalamnya kadang-kadang kue bolu, kue sirikara, kue sirikaya, kemudian dilengkapi dengan beribu-ribu kuntum bunga dan telur. Seperti kami laksanakan di Natuna kemarin, persiapan kami bunga telur itu sejumlah 2.449 kuntum bunganya beserta telur. Kemudian dengan kue bolunya 120 keping di dalam suatu tempat namanya sekedup tadi atau tempat arak-arakan itu. Dan setiap arak-arakan itu dihiasi dengan beberapa dan bermacam-macam bunga-bunga. Kemudian dalam pelestariannya kami tetap melibatkan generasi-generasi muda kami.
0: Baik pendengar dan pemirsa Rerinet di manapun berada ya, kita masih akan mengobrol dengan dua narasumber kita pada malam hari ini terkait dengan tradisi pawai bunga rampai. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan break dulu sejenak, tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Ranai.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, dimanapun berada masih bersama kami di obrolan budaya RRI Ranai. Kita masih akan mengobrol dengan narasumber kita malam ini terkait dengan tradisi pawai bunga rampai. Nah, tadi sudah dijelaskan apa makna kemudian sejarah dari lahirnya tradisi pawai bunga rampai ini ya. Nah, terkait dengan pelaksanaannya nih, saya ke Pak Ketua Umum Himpunan Keluarga Serasan HKS Ranai Natuna, Pak Haji Darwandi Rais ya.
1: Iya.
0: Untuk melaksanakan pawai bunga rampai ini ya tentu persiapannya luar biasa ya Pak ya. Dengan banyaknya tadi bunga, kemudian juga apa kuenya tadi ya Pak, dan bunga rampai yang akan disiapkan begitu Pak. Untuk melaksanakan pawai bunga rampai ini Pak, bagaimana persiapan mengumpulkan orang-orang untuk ya agar terlaksananya tradisi pawai bunga rampai ini setiap tahunnya Pak?
1: Oke, terima kasih Mbak Nadia. Jadi sehubungan dengan pelaksanaan pawai bunga rampai, jadi kita pengurus inti Himpunan Keluarga Serasan itu kan memberikan mandat kepada panitia pelaksana.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi panitia pelaksana ini kita bentuk dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pawai bunga rampai. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan bunga rampai ini kan memang tidak semudah yang kita bayangkan.
0: Iya. Yeah.
1: Perlu persiapan dan perlu kelengkapan. Jadi persiapan yang perlu kita siapkan itu bagaimana kita mengumpulkan sekian ribu yeah. telur bunga merah. Jadi dalam rangka untuk mengumpulkan telur bunga merah ini, itu merupakan partisipasi dari warga Serasan. Jadi sistem kita adalah sistem gotong royong Mbak Nadia. Jadi kita masing-masing kampung, Serasan itu kan banyak kampungnya.
0: Mm-mm.
1: Yang istilah warganya dari kampung Plimpak, kampung Eraya, kampung Genting dan sekiannya.
0: Yeah.
1: Jadi kita bagi tugas. Jadi satu kampung itu menyiapkan bunga telur itu sekian banyak. Ada yang 500, ada yang 400, 200. Jadi sistemnya kita persiapan ini adalah swadaya masyarakat sendiri. Jadi partisipasi sifatnya. Jadi di samping itu juga kita tidak mengeluarkan modal ya, karena itu semata-mata modal daripada masyarakat kita sendiri. Di samping itu juga dalam pelaksanaan itu, jadi memang kita terdiri daripada panitia. Ada panitia menyiapkan telur,
0: yeah.
1: ada panitia menyiapkan sekedup, kelengkapan, properti dan sebagainya. Jadi panitia yang persiapan ini menyiapkan sekedup yang disampaikan oleh Pak Kamarudin tadi,
0: yeah.
1: itu kan memang berbentuk miniatur.
0: Mm-mm.
1: Ada yang miniatur masjid, ada miniatur Ka'bah, ada miniatur unta,
0: yeah.
1: dan itu merupakan simbol-simbol daripada Islamilah. Jadi karena sesuai dengan momen kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, jadi simbol-simbol itu simbol-simbol Islami lah. Jadi itu memang cukup memakan waktu. Itu rentang waktu persiapan itu lebih kurang 1 minggu Pak Nadia. Jadi sampai hari pelaksanaan, alhamdulillah di hari pelaksanaan itu kan ada 3 momen penting. Pertama pawai,
0: yeah.
1: kedua tausiah agama, ketiga itu ada tradisi satu masyarakat terasat yaitu makan seperahan.
0: Ah, itu tradisi apa pula Pak?
1: Makan itu kita makan bersama.
0: Ya? Yeah.
1: Kita makan bersama itu dengan duduk. Mm-mm. Duduk bersama-sama, yeah. dalam satu hidangan itu sampai 6 orang. Satu hidangan itu, ya Pak Kamare? Satu hidangan itu terdiri dari 6 orang. Itu kalau menunya itu beraneka ragam. Ada ayamnya, ada ikannya, ada telurnya, ada pemanisnya, ada buah-buahannya dan sebagainya. Ini semuanya disiapkan oleh warga kita. Jadi sedekah kalau kami bilang di kampung kami itu sedekah.
0: Sedekah.
1: Iya, sedekah itu sedekah makanan untuk dinikmati secara bersama-sama. Yang mungkin kalau di Serasan itu dulang ya Pak Kamar ya, yang dinamakan dengan dulang.
0: Mm-mm. Makan berdulang begitu.
1: Makan
0: ya, Pak,
1: berdulang
0: ya?
1: Itu istilahnya makan massal Pak.
0: Mm-mm.
1: Massal itu istilah kalau memang yang hadir itu sekitar 500-an orang, itu 500-an orang yang menikmati hidangan yang disiapkan oleh panitia. Mungkin itu, mungkin ada tambahan dari Pak Kamar. Silakan Pak Kamar.
0: Iya, kira-kira. Pak Kamar, mungkin ada tambahan dari Pak Ketua tadi nih.
2: Sebelum saya menjelaskan tentang makan bedulang, makan beramai tadi.
0: Iya.
2: Kita berangkat dari pelepasan pawai ya.
0: Iya.
2: Dari tradisi awal sekali yang terjadi di Kecamatan Serasan dulunya.
0: Baik.
2: Pertama, sudah pelepasan dari pawai tadi.
0: Iya.
2: Sudah selesai diantarkan oleh beberapa nasedang tadi ini kepada pemimpin-pemimpin adat atau orang terkemuka. Para rombongan yang pawai ini kan balik lagi ke masjid.
0: Yeah.
2: Balik ke masjid itu dia makan kue, makan kue yang ada di masjid itu makan bersama. Mm-mm. Setelah makan bersama, setelah itu mereka langsung menyapa daripada orang-orang yang ikut, katakanlah yang zikir maulud di masjidnya masing-masing,
0: yeah,
2: atau di surau-suraunya. Setelah itu pawai itu selesai, kemudian sudah makan ini, katakanlah makan kue siang tadi ini,
0: yeah,
2: sudah selesai. Setelah itu kalau mau diadakan permainan, silakan ada permainan di lokasi masjid atau surau masing-masing. Setelah itu selesai acaranya, orang zikir juga istirahat. Kemudian jam 12.30 mungkin mulai lagi, sampai dengan waktu asar ada lagi makan bersama. Yeah. Makan bersama itu namanya makan berdulang tadi. Makan seprahan tadi.
0: Yeah.
2: Itu makan semua. Tadi kalau tadi kan hanya makan kuenya saja pada jam siang itu. Di sorenya itu habis asar itu makan berdulang dengan memakan nasi dengan seprahan tadi, dengan bermacam-macam kue dan bermacam-macam lauk pauknya. Sehingga selesainya acara orang zikir maulud di masjid,
0: yeah,
2: atau di surau masing-masing, lalu laksanakan bersama. Setelah itu baru acaranya tutup. Itulah filosofis yang pertamanya. Kemudian yang kita lakukan di Natuna ini kemarin,
0: yeah,
2: mungkin kami waktunya agak singkat, habis pawai sudah membagi bunga-bunga kerabat-kerabat dan semua, makan bersama dan ceramah apa semua ya, kegiatan sudah diatur. Sehingga kegiatan ini merupakan suatu kegiatan silaturahmi dalam melakukan kegiatan pawai, silaturahmi dalam makan bersama. Dalam itu tata kramanya mungkin kita berdoa dulu,
0: yeah,
2: itu filosofisnya. Kemudian kita harus tertib, makannya seperti apa. Kemudian kita bawa anak, bawa cucu, dia sambil mengajar anak-anaknya makan berseprah itu. Untuk sementara itu dulu.
0: Baik. Cukup lengkap ya pendengar dan juga pemirsa untuk pelaksanaan tradisi pawai bunga rampai ini ya. Baik, nah kalau kita berbicara terkait dengan bunga rampai nih Pak ya. Bunga rampai ini kan tidak hanya di daerah kita saja begitu ya. Ada juga di daerah-daerah lainnya, ya khususnya rumpun Melayu begitu. Nah, apa bedanya bunga rampai Melayu lainnya dengan Melayu khas kita, terutama serasan pada tradisi pawai bunga rampai ini, Pak?
1: Terima kasih Mbak Nadia. Jadi sedikit mengulas,
0: yeah,
1: bukan kita lihat dari segi perbedaan, mungkin sedikit ada ketidaksamaan lah.
0: Iya, yeah, ciri khasnya begitu.
1: Jadi
0: ya,
1: kalau
0: Pak, ya?
1: Bunga rampai di serasan itu kan, serasan itu kan terkenal dengan tikar pandan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi bunga rampai serasan itu dibikin dari bahan tikar pandan. Jadi istilahnya bentuknya sama, jadi seperti bunga rampai, cuma yang berbeda bahannya, Mbak Nadia. Jadi kalau biasa orang bikin bunga rampai itu kan bahannya daripada kertas ya, Pak Kawar ya.
0: Yeah.
1: Tapi serasan itu berdasarkan ciri khasnya Kecamatan Serasan, yaitu tikar pandan.
0: Yeah.
1: Jadi bunga rampai itu kita bikin dari tikar pandannya. Jadi memang mempunyai seni tersendiri, Pak Kawar ya. Di samping itu juga kita mempromosikan kearifan lokal yang ada di Serasan. Jadi itu mungkin sedikit perbedaan.
0: Baik, lah. Baik, baik, unik ya, karena menonjolkan ciri khas serasannya ya,
1: betul,
0: di situ
1: betul,
0: ya Pak ya, ada ya, tikar pandannya.
1: Betul.
0: Dan kita tahu juga ya, tikar pandan ini merupakan salah satu ciri khas dari masyarakat Serasan, ya, begitu ya. Baik. Nah, terkait dengan pelestarian dan regenerasi ya, tentunya tradisi pawai bunga rampai ini perlu dilestarikan,
1: betul,
0: apalagi ke generasi muda sekarang ya, dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih begitu ya. Jangan sampai tradisi-tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita itu tergerus oleh perkembangan zaman. Baik, terkait dengan pelestariannya nih, saya ke Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Dewan Pembina Himpunan Keluarga Serasan Ranai Natuna bersama dengan ketua juga dan anggotanya untuk terus melestarikan tradisi pawai bunga rampai ini?
2: Para pendengar dan pemirsa IRINET di mana saja pun berada, saya akan coba menjelaskan bagaimana pelestarian tentang bunga rampai ini sendiri.
0: Iya.
2: Kami dalam kegiatan untuk mempersiapkan pawai bunga rampai ini, kami sudah membentuk suatu panitia. Dalam panitia itu kami sudah menyiapkan siapa-siapa anak-anak kami yang akan dapat melaksanakan kegiatan ini, sehingga budaya ini dapat tersentuh, dapat tergerus oleh dia sendiri untuk mengembangkan pada masa-masa berkembangnya mereka nanti. Maklum pada saat sekarang ini, tongkat estafet yang seperti ini harus kita serahkan kepada generasi muda, yeah, yang seperti ini. Yang ini mementingkan dalam kehidupan kita sehari, yaitu hidup bergotong royong. Mm-mm. Mulai dari bergotong royong membuatnya, gotong royong melakukannya, dan bergotong royong mengumpul perlengkapan-perlengkapan itu. Ini secara filosofisnya mengajak masyarakat kita bersedekah. Banyaklah masyarakat kita bersedekah, mulai dari anak-anak pun kita, yeah, sudah ajak bagaimana cara bersedekah untuk bekerja. Kemudian bagaimana caranya kita anak-anak dan orang tua ingin bersedekah atau berwakaf untuk bermacam-macam, untuk kelengkapan pawainya, mm-hmm, perlengkapan untuk membuat alat-alat sekedupnya tadi ini. Yeah. Ini harus kita bergotong royong sehingga generasi muda yang akan datang itu sudah tahu begini cara membikinnya, begini secara pelaksanaannya, yeah, sehingga generasi muda itu tertarik dengan kegiatan ini. Kemudian saya demikian untuk sementara.
0: Baik. Nah, artinya dalam proses persiapan kemudian juga pelaksanaan untuk tradisi pawai bunga rampai ini melibatkan semua generasi begitu ya Pak ya, dari anak-anak, remaja hingga dewasa begitu. Benar Pak Ketua?
1: Betul. Jadi intinya, jadi bagaimana kita melestarikan ataupun istilahnya memperkenalkan tradisi ini kepada, yeah, generasi muda. Satu, Mbak Nadia, kita harus melibatkan generasi muda sebagai pelaku daripada tradisi itu sendiri.
0: Yeah.
1: Jadi baik dari segi panitiaan atau pelaksanaan, generasi muda itu harus kita libatkan dalam kegiatan itu. Yang kedua, jadi bagaimana kita mensosialisasikan tradisi ini kepada generasi muda, tentu dengan mempromosikan penampilan, ya kan? Di samping itu pertunjukan dan sebagainya. Jadi sehingga bagaimana kita mengemas tradisi itu sedemikian rupa sehingga ada daya tarik generasi muda untuk mencintai tradisi itu sendiri. Mungkin itu Mbak Dari, tambahan dari saya.
0: Baik, ya. Baik, tadi berarti dengan melibatkan langsung ya para generasi muda dari mulai anak-anak, ya secara tidak langsung tentu kita juga ikut memberikan sosialisasi dengan praktek langsung begitu, yeah, Pak ya. Betul-betul. Dan ikut juga melestarikan tradisi yang sudah ada begitu. Yeah. Nah, untuk melestarikan tradisi pawai bunga rampai ini tentunya pasti ada tantangan nih, Pak.
1: Betul.
0: Iya. Jadi kira-kira apa saja nih tantangan yang dihadapi?
1: Jadi kita istilah tantangan, ya kita kan zaman digitalisasi ya,
0: yeah,
1: zaman modern. Jadi kita sekarang kan zaman digital itu memang sebenarnya bukan tantangan itu. Itu juga merupakan suatu peluang, Mbak Dia. Jadi zaman digitalisasi itu merupakan peluang bagi kita untuk promosikan tradisi.
0: Yeah.
1: Jadi di samping kegiatan-kegiatan itu bisa kita promosikan lewat YouTube, lewat Facebook, ya, dan sebagainya. Di samping itu kalau tantangan memang jadi Islam minat generasi muda,
0: yeah,
1: dengan banyaknya tradisi modern, mm-mm, budaya-budaya modern, jadi sehingga mereka lebih tertarik dengan istilahnya budaya modern.
0: Yeah.
1: Jadi istilah tantangan buat kita itu merupakan tantangan bagaimana kita mengemas tradisi yang ada sedemikian rupa sehingga bisa bersaing dengan tradisi modern. Mungkin itu.
0: Baik. Mungkin ada tambahan, Pak Dewan Pembina, bagaimana terkait dengan tantangan di era modern seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi ya, bahwasanya memang tidak bisa kita pungkiri ya, karena sekarang kita memasuki era digitalisasi, teknologi sudah ya sangat canggih ya, apapun bisa kita akses hanya melalui satu HP saja. Baik, kira-kira apa tantangan yang terberat nih untuk pelestarian dari tradisi pawai bunga rampai ini? Baik, Pak Dewan Pembina, ditahan dulu jawabannya ya. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita akan break dulu sejenak ya sebelum kita dengarkan bagaimana jawaban dan juga penjelasan dari narasumber kita terkait dengan pelestarian dan regenerasi tradisi pawai bunga rampai ini. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya RRI Ranai.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dari RRI Ranai dalam obrolan budaya. Malam ini kita masih membahas tradisi pawai bunga rampai ya. Baik, tadi kita sebelumnya berbicara terkait dengan tantangan ya Pak ya. Nah, bagaimana tantangan yang dihadapi di era digital saat ini dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih Pak, agar pelestarian budaya dan tradisi untuk generasi muda kita tetap lestari di tengah perkembangan zaman.
1: Saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam membina generasi muda untuk melestarikan ini. Pertama, mungkin tadi kita sudah menonton videonya. Di dalam video itu ada orang tua membawa bunga rampai dengan sedangnya. Kemudian di dalam video itu juga anak-anak yang usianya mulai dari TK mungkin sampai dengan SLTA membawa juga serta dalam pawai itu membawa bunga telur dan membawa bunga rampai sekaligus dengan mengibarkan katakanlah bendera-bendera yang berupa hiasan itu. Ini merupakan kita ingin anak generasi muda ini, inilah kegiatan pawai, kemudian inilah kegiatan yang kalau kami sudah besar akan kami laksanakan juga untuk menanam di hati sanubarinya, sehingga orang tua yang di depan bawa bunga rampai yang mengenasi dang tadi ini juga sebagai panutan, sehingga peserta pawai, peserta anak-anak tadi ikut juga orang tua ini, inilah sebagai contohnya. Jadi dalam pelestarian ini sekaligus orang tua, anak-anak remaja ya, dan anak-anak kecil juga ikut dalam kegiatan pawai ini. Di samping dia membawa bunga telur yang jumlahnya 2449 ini, juga di samping membagi teman-teman yang di sekelilingnya. Jadi anak-anak kita yang tidak sempat ikut pawai, mungkin dia untuk tahun berikutnya dia ikut pawai. Ini kita akan melestarikan model begitu. Kemudian juga orang tua kita kebetulan dia tidak mampu ya. Tantangan tak mampu untuk mengumpulkan makanan atau bunga rampai. Kita siapkan bunga rampai untuk mereka. Siapkan dia misalnya jatahnya dia harus buat 10. Kita siapkan bunga untuk 10 untuk beliau. Memberi motivasi bahwa dia ikut. Jangan sampai dia tidak ikut pawai. Itu tantangan sekaligus kita berikan masukan sehingga dia ikut juga pawai. Yang berikutnya lagi perlu kami ingatkan, dalam memimpin suatu organisasi yang harus kita ingat, kita tidak ada main perintah, tidak ada main marah, kita sama-sama membina. Bagaimana kita membina orang dewasa, begitu juga membina orang anak-anak, yang mana kedua-duanya itu harus berjalan, sehingga tantangan tidak dirasa tantangan, namun tetap pelestarian tetap jalan terus. Kami rasa untuk sementara demikian dulu.
0: Baik, baik, baik. Ya, pendengar dan juga pemirsa ya, mungkin Anda sudah melihat sendiri di depan kita ini sudah ada apa namanya nih Pak ya? Bunga telur ya, Pak ya. Baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak. Ini yang namanya nasi dang. Begitu ya. Nah, baik, mungkin bisa dijelaskan ke pendengar dan juga pemirsa RRI Net di luar sana, Pak.
2: Iya, ini sebenarnya ini istilah momennya Pak Kamarudin nih.
0: Oh iya.
2: Yeah. Tapi tidak apa-apa, jadi saya sedikit menambah. Nanti kalau ada kekurangan Pak Kamarudin yang menambahkan. Jadi ini di depan kita ini Mbak Nadia, ini kalau Serasan menamakan nasi dang. Nasi dang ini terdiri daripada ketan.
0: Iya. Yeah.
2: Ketan yang dikasih warna dari kunyit Pak Kamar ya. Kunyit itu berwarna kuning. Itu juga ada istilah ada kue bulu namanya.
0: Iya. Yeah.
2: Itu istilah ciri khas Melayu. Di samping itu ada juga bunga telur. Jadi kalau memang ketan ini, ketan itu kan sifatnya perkat, merekat ya.
0: Iya,
2: jadi
0: lengket.
2: Jadi harapan kita pada momen Maulid Nabi ini ketan ini istilahnya lengket itu. Harapan kita istilah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu lengket di hati lah kabar ya.
0: Iya, baik.
2: Kita cinta
0: baik
2: kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad. Di samping itu juga ada bunga telur Mbak Nadia.
0: Iya.
2: Bunga telur ini merupakan sukacita. Ya, sukacita apa kabar ya? Kita sukacita kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ini memang kita waktu pawai itu kita bawa sampai 2.400 kuntum bunga telur.
0: Iya.
2: Itu yang seperti Pak Kamarudin sampaikan tadi, memang yang kita siapkan 2.400 telur ini memang kita ada dua kategori kita peruntukkan.
0: Mm-mm.
2: Itu juga kalau memang nasi dang ini kita peruntukkan untuk tamu VIP Mbak Lia.
0: Oh begitu.
2: Jadi nanti pas acara hari puncak kita itu, itu nanti kan ada tamu VIP.
0: Mm-mm.
2: Biasa kita undang bupati, wakil bupati, anggota dewan. Inilah cendramata dari himpunan keluarga Sarasan dalam rangka peringatan Maulid Nabi itu menyerahkan bunga da apa nasi apa nasi dang kepada tamu VIP. Kedua, yang kita siapkan juga untuk masyarakat umum. Jadi nanti kan kita kan ada, kalau memang biasanya kalau di Natuna itu pawai itu kan rutenya dari Pantai Piwang itu kan sampai ke Gedung Sri Serindit. Itu sepanjang jalan Mbak Nadia, itu kan ada masyarakat itu yang sepanjang jalan menonton.
0: Iya, melihat.
2: Jadi istilahnya masyarakat yang menonton itu kita kasih satu orang satu kuntum bunga telur. Sampai itu kenapa hal ini kita laksanakan? Inilah merupakan istilahnya yang memang kita kemas sedemikian rupa supaya ada daya tarik bagi masyarakat untuk istilah bagaimana melestarikan budaya itu sendiri. Jadi itu istilah intinya bagaimana kita melestarikan tradisi ini kepada generasi muda, yaitu kemasan yang sangat menarik sehingga mereka tertarik untuk melaksanakan tradisi itu sendiri. Mungkin itu, Mbak Nadia.
0: Baik. Iya, tentu ada tantangan dan juga ada harapan nih Pak. Bagaimana kedepannya agar tradisi ini tetap lestari dan ya menjadi tradisi yang bisa diturunkan kepada generasi muda kita. Apa harapan dari Pak Kamarudin ya sebagai anggota Dewan Pembina Himpunan Keluarga Sarasan Ranai Natuna?
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang terakhir.
0: Iya.
1: Yang terakhir pada pada kegiatan kita pada malam hari ini. Pertama, dari kegiatan ini kami juga membina, melatih daripada organisasi kami ini bagaimana berbuat baik terhadap masyarakat dan sesama kita. Yang kedua, dari hasil pawai kita kemarin terkumpul telur lebih kurang 2.449. 49 ini menunjukkan angka yang baik bagi orang kita agama Islam.
0: Iya.
1: Ya. Kemudian dengan buah hulu 120 keping, seharusnya 12 keping tapi 120. Karena 120 kalau 12 keping tak cukup untuk dibagi.
0: Tak cukup ya. Iya ya, Pak.
1: Jadi 12 itu kan lahirnya Nabi.
0: Iya.
1: Jadi kami jadikan 120 keping.
0: Baik.
1: Itu filosofisnya. Kemudian berkenaan dengan apa yang kami sampaikan, marilah kita bersatu padu, kemudian kompak sama-sama kita sehingga kegiatan ini dapat dilestarikan dan dapat berjalan setiap tahun. Maka ini saya tutup saya ya.
0: Yeah.
1: Maka saya tutup dengan sebuah pantun. Ya. Pohon durian, pohon selasih.
0: Suai.
1: Tumbuh pula di atas batu-batu.
0: Suai.
1: Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita bersatu padu.
0: Ya. Baik, suai. Ditutup sama pantun ya oleh Pak Kamarudin selaku anggota Dewan Pembina Himpunan Keluarga Sarasan HKS Ranai Natuna. Baik, untuk Pak Darwandi nih selaku Ketua Umum Himpunan Keluarga Sarasan, Pak, apa harapan ke depannya, Pak?
2: Ya, terima kasih Mbak Nadia. Jadi selaku Ketua Umum Himpunan Keluarga Sarasan, tentu kita punya harapan besar ya terhadap bagaimana kita menjaga dan melestarikan kebudayaan ini atau tradisi ini sendiri. Jadi kita memang, kami sebagai pengurus Himpunan Keluarga Sarasan itu memang dikasih amanah untuk melaksanakan mandat, katakanlah mandat, bagaimana menjaga dan memelihara, melestarikan tradisi yang telah ada.
0: Yeah.
2: Terutama tradisi pawai bunga rampai inilah. Jadi kita memang seperti Mbak Dadia sampaikan tadi, memang tantangan, kita cukup ada tantangan, tapi kita juga ada peluang. Bagaimana kita peluang kita mempromosikan tradisi ini melewati medsos ya, ada YouTube-nya, ada Facebook-nya dan sebagainya. Di samping itu juga, karena ini bukan merupakan tanggung jawab kami lah selaku Himpunan Keluarga Sarasan, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama lah, bagaimana kita menjaga dan melestarikan tradisi ataupun budaya tempatan lah, terutama yang ada di Kecamatan Serasan. Jadi perlu saya sampaikan bahwa, jadi kalau tradisi pawai bunga rampai ini bukan hanya dilaksanakan di Natuna, Mak Lydia.
0: Yeah.
2: Itu juga dilaksanakan oleh himpunan keluarga Serasan yang ada di Tanjung Pinang.
0: Yeah.
2: Di Batam juga melaksanakan. Mm-hmm. Terutama di kampung kami sendiri, Serasan itu cukup meriah tuh. Jadi memang harapan saya ke depan, jadi ini tradisi ini tetap tumbuh dan berkembang. Jadi satu strategi kita bagaimana kita tetap menjaga supaya tradisi ini terpelihara, yaitu dengan melibatkan generasi muda lah. Jadi sebagai pelaku

0: Bunga ditanam di halaman rumah.
1: Suai.
0: Bunga bernama bunga kenanga. Mari kita sama-sama membantu pemerintah daerah untuk memajukan Kabupaten Natuna.
1: Baik, ya, tepuk tangan dulu ya untuk narasumber kita pada malam hari ini.
0: Oke, terima kasih Mbak Nadia.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRNet di manapun Anda berada, demikian obrolan budaya kita dari RRI Rane untuk malam ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah ngobrol tentang tradisi pawai bunga rampai untuk malam ini ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Kamarudin selaku anggota Dewan Pembina Himpunan Keluarga Serasan Rane Natuna, dan juga Bapak Haji Darwandi Rais selaku Ketua Umum Himpunan Keluarga Serasan Rane Natuna. Terima kasih Bapak sudah ngobrol ya dan mengenalkan tradisi pawai bunga rampai kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Baik, pendengar, tradisi dan juga warisan ya hendaknya menjadi hal yang harus tetap kita jaga dan kita lestarikan kepada generasi yang akan datang, karena ini merupakan warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita untuk terus kita lestarikan dan menjadi suatu kebanggaan dan ciri khas dari suatu daerah. Baik, mudah-mudahan dengan tradisi yang terus terjalin seperti ini Pak, yang terus tetap kita lestarikan ya, ini bisa membuat kita juga bisa mewariskan tradisi ini kepada generasi-generasi mendatang. Saya Nadia, pendengar dan juga pemirsa pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita,

0: Informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 99,2 persatu RRI Ranai, Kanal Murmasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu untuk edisi malam ini pendengar, di hari Minggu. Semoga malam ini kabarnya masih sehat, masih semangat pendengar ya. Dan semoga akhir pekan Anda menyenangkan. Dan silakan yang ingin bergabung bisa langsung mendengar di 0811 703 3669. Malam ini Anda bisa request lagu-lagu mancanegara ya, di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Sama Sarina di Batam.
0: Oh, Kak Sarina di Batam. Apa kabar malam ini?
1: Cuaca di Ranai.
0: Alhamdulillah malam ini cerah.
1: Cerah ya?
0: Cerah. Di Batam gimana?
1: Malah cerah, terang.
0: Cerah.
1: Sama.
0: Sama.
1: Tadi siang hari Minggu dari pagi sampai sekarang,
0: masih cerah.
1: Mendukung
0: ya.
1: Mendukung untuk pergi-pergi. Semakin cerah, secerah suara ini.
0: Asik. Jadi jalan-jalan kemana nih hari Minggunya, Kak Sarina?
1: Ya.
0: Jalan-jalan kemana tadi hari Minggu?
1: Tadi pergi dekat aja ke Tanjung Piayu Laut. Ke pantai.
0: Oh, dekat pantai. Ini bukan ke pantai.
1: Ada pantai di situ, ada restoran juga di situ. Pokoknya di situ-situ cukup.
0: Sedap lah ya.
1: Oh, bukan nama lagi. Ada jual durian juga. Aduh. Di pantai situ ada rambutan juga. Luar biasa.
0: Oh, pakai jadi
1: goni, bawa durian
0: pakai
1: murah.
0: Goni. Oh, murah durian di sana.
1: Oh, murah. Alhamdulillah.
0: Sama
1: tapi
0: lah ya di
1: semuanya
0: sini
1: juga.
0: Sama-sama lagi musim ada durian. Huh? Ya ternyata sama-sama musim durian rupanya.
1: Kalau di Ranai?
0: Iya, lagi musim durian juga.
1: Oh, lagi. Iya, di mana-mana. Kemarin tanggal 19 bulan 6 pergi ke Tanjung Pinang, itu di jalan-jalan
0: durian
1: itu,
0: juga.
1: Durian.
0: Kemana-mana.
1: Mabuk dengan durian.
0: Kemana-mana udah nyium bau durian aja nih ya.
1: Iya. Balik bawa durian isi dalam gardus. Perinya tak mau nerima masuk ke dalam, taruh di atas kapal.
0: Mungkin gak enak sama penumpang yang lain mungkin. Takut
1: iya,
0: baunya.
1: Iya, ada yang iya sebenarnya iya memang harus di atas. Bedahal di Batam ini kurang apa kan.
0: Iya kok beli
1: tapi,
0: di
1: tapi belinya di Tanjung Pinang.
0: Oh, biasalah karena ya mungkin harganya sama untuk aja mungkin ya, Kak Sarina.
1: Sama, ada yang pakai kilo, ada yang pakai biji. Tapi tidak ketinggalannya itu otak-otak.
0: Otak-otak.
1: Itu dia.
0: Tak bisa lupa ya otak-otak.
1: Itu pasti.
0: Silakan.
1: Kalau boleh tahu malam ini lagu apa kita?
0: Kita lagu mancanegara malam ini, Kak Sarina.
1: Mancanegara kalau Lambada masuk tak ya?
0: Lambada.
1: Gama dari siapa itu ya?
0: Oke, Lambada kayaknya masuk lagunya. Pernah masuk juga ya? Ada yang Rika. Oh, ada dari Kauma ya, ya.
1: Ada apa yang tak ada di RRI Ranai gitu loh. Apalagi yang siarannya siapa?
0: Dengan Adi malam ini, Kak Sarina.
1: Adi, udah dua kali nih kita ya. Semoga Adi sekeluarga diberi kesehatan selalu, panjang umur, lancar rezeki, lancar juga pekerjaan. Semoga rezeki yang didapatkan buat keluarga berkah dan barokah. Doa
0: amin.
1: Dari Kak Sarina.
0: Sama-sama.
1: Ya amin. Pokoknya
0: sama buat Kak Sarina
1: salamnya
0: juga.
1: Satu untuk semuanya. STTP.
0: Satu untuk semua.
1: STTP satu untuk semuanya. Makasih Adi ya.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Kak Sarina di Batam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di belakang Kak Sarina. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam kembali bersama Bang Adi yang ganteng.
0: Apa kabar Long Is?
2: Sehat.
0: Sehat, dah makan durian Long Is?
2: Oh, makan JJ.
0: Makan JJ, usah benyok-benyok makan.
2: Iya, agak takut-takut sih. Yang penting pakai sagu jadi cepat kenyang.
0: Waduh,
2: gitu kan.
0: Waduh, makan pakai sagu. Aduh. Tumben agak awal malam ini Long Is.
2: Kebetulan ada di rumah, kebetulan monitor, terus kebetulan dengar suara Bang Adi, jadi semangat.
0: Asik. Lois, mana lagu malam ini?
2: Lagu Mbak malam ini ya, yang Camela Cabello tuh apa sih lagunya? Bukan apa ya, lupa tadi eh.
0: Lagu mah?
2: Terlalu banyak cakap. Yang menciptakannya itu penyanyi itu Camela Cabello ya.
0: Camela Cabello.
2: Camela Cabello apa yang duet itu?
0: Oh, kalau yang itu kayaknya tak bisa Long Is.
2: Masih lain tahun ke?
0: Tahunnya itu termasuk lagu baru.
2: Oh, jadi kita tahun lama nih.
0: Tahun-tahun lama lah. Kita kan orang lama nih.
2: Kalau gitu, apa ya? Kayaknya dari ini aja lah ya, Mary Beth aja.
0: Mary Beth, oke.
2: Denpasar Moon.
0: Oke, Denpasar Moon. Waduh, ini lagu kenangan tuh
2: soalnya,
0: nih.
2: Soalnya ini bulan lagi sunau-sunau gitu kan.
0: Sunau-sunau, bendera sunau-sunau lah.
2: Bulan sunau-sunau enggak, bulan agak ada andunya tuh.
0: Iya.
2: Ada andu. Bandi wong berunggo ndak tahu kalau yang sunau-sunau gitu sunau. Kan. Bulannya kelihatan agak samar-samar gitu.
0: Oh, samar-samar.
2: Jadi kalau bahasa kita kambong nih sunau-sunau, agak sunau itu ada sesuatu lah gitu.
0: Oh, macam dong, baru tahu lah saya.
2: Kau ndak lah kiki ke.
0: Benda anu ya, malam nih, Long Is.
2: Apanya?
0: Saya lupa anu malam nih, kata-kata mutiara malam nih.
2: Tadilah ingat ya untuk kata-kata mutiara. Nah, jadi gini aja, lebih baik apa ya? Gantungkanlah cita-citamu setinggi, jangan menggantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Karena sulit untuk menggapai.
0: Oke.
2: Jadi lebih baik gantungkan cita-citamu setinggi pohon kelapa. Asik. Walaupun tidak bisa digapai, paling dia suruh uang untuk nebuangin. Ya itu cuma bercanda. Ya. Salam spesial buat Bang Adi dan buat yang baru bergabung dan semua pendengar. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Long Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Long Is. Masih semangat Long Is malam ini ya. Terima kasih sudah bergabung Long Is. Sehat-sehat terus buat Long Is. Usah banyak-banyak makan doyan ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asri, apa kabar malam ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana Bang nih? Adi juga sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Asri masih ngikutin bola atau enggak nih? Kalau yang jam-jam subuh nonton nggak biasanya Pak Asri?
3: Nah, saya tadi subuh nggak nonton.
0: Ngantuk. Ngantuk. Udah berat mungkin ya sekarang.
3: Kapan lagi ya Argentina?
0: Argentina malam Rabu jam 11.
3: Oh, malam Rabu.
0: Iya, agak awal mainnya malam. Biasanya kan subuh nih malam jam 11 malam Pak Asri kalau Argentina.
3: Oh iya.
0: Mau lagu apa nih Pak Asri?
3: Pilihkan saja Malaysia.
0: Malaysia, oke. Malaysia yang agak ceria atau enggak nih?
3: Dari kita saja.
0: Oke.
3: Yang mana?
0: Oke.
3: Kalau banget itu enggak diragukan itu.
0: Oke. Salam-salamnya silakan.
3: Ya, kirim salamnya yang baru lewat ada Lukis, ada Ibu Jemaida. Jadi dari Bogor, Mbak Fiona di Kupang, ada Bang Andi di Batam, Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Merona di Medan, Ryan di Ganting, Pak Sedudin, Mama Kembar, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat buat semuanya tempat terkecuali buat Bunyadi. Terima kasih banyak
0: selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri di Sulawesi Selatan, terima kasih sudah gabung. Sehat-sehat terus Pak Asri ya, apalagi musim-musim Piala Dunia. Favoritnya Argentina ya. Kemarin Argentina bikin sempat senam jantung buat para penggemarnya karena lawannya memberikan perlawanan yang sengit kemarin ya, lawan Tanjung Verde. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andi. Apa kabar malam ini Bang Andi?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Tadi Bang ada gimana, Alhamdulillah sehat juga. Tadi ada Kak Sarinah di Batam juga. Katanya lagi musim durian nih di Batam ya.
4: Minta lagu itu Bang Adi.
0: Apa
4: Bang
0: nih?
4: Adi kan nih?
0: Dengan Adi, iya dengan Adi malam ini Bang Adi.
4: Iya, minta lagu Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa.
0: Bukan Cinta Biasa Siti Nurhaliza. Oke.
4: Okay. Tadi siapa yang bikin kata-kata tadi siapa?
0: Long Is.
4: Mantap kata-katanya ya. Iya, ada kata-kata juga nih.
0: Oh, boleh Bang Adi, apa tuh?
4: Iya, Jangan merubah warnamu.
0: Mm-hmm.
4: Hanya untuk disukai orang.
0: Asik. Ada yang bisikin
4: satu
0: tuh di belakang.
4: Satu lagi deh. Satu lagi. Kenangkan ingat, lupakan jangan.
0: Kenangkan ingat, lupakan jangan. Waduh,
4: lupa di mulut, di hati jangan.
0: Asik. Mantap Bang Andi.
4: Satu lagi deh, tanggung.
0: Tanggung.
4: Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalung tanah.
0: Oke, ini kata-kata bijak yang lama ini udah jarang kita dengar ini Bang Andi ya. Iya. Pesannya okay, mendalam itu. Oke Bang Andi.
4: Salam buat Bang Andi sama operator, semoga sehat selalu.
0: Oke.
4: Dan dilancarkan dalam menjalankan tugasnya.
0: Amin. Terima kasih Bang Andi. Ya,
4: ada Bang Zai. Yang baru lewat tadi siapa namanya?
0: Ada Pak Asri di Sulawesi Selatan.
4: Oh, Pak Asri. Ya. Ada siapa tadi yang di Batam juga itu ya?
0: Kak Sarina.
4: Iya, katanya dia ke Tanjung Pinang ya.
0: Sering main-main ke Pinang katanya, jalan-jalan.
4: Iya, sama. Lebaran itu ada kemarin saya di Pinang juga.
0: Oh iya, kan memang ya dekat lah ya, tetanggaan.
4: Iya, dekat. Iya. Memang di mana-mana banjir kan duriannya di sini memang.
0: Iya, lagi musim kayaknya. Memang
4: musim ya, musim.
0: Iya, di banyak tempat lagi musim kayaknya, durian kayaknya.
4: Kayaknya seluruh Indonesia.
0: Iya, kayaknya sih.
4: Makin
0: iya.
4: Durian nih.
0: Kayaknya
4: makin
0: sih.
4: Durian
0: iya.
4: Sulawesi.
0: Iya. Iya.
4: Sulawesi, Papua, durian semua ini kayaknya.
0: Memang lagi musimnya ya.
4: Iya. Nah, terus salamnya buat semua aja ya, tanpa kecuali.
0: Oke, Bang Andi.
4: Lupa, sorry. Ada Pak Widi di Tokyo, semoga dia gabung juga.
0: Oh, Pak Widi di Tokyo.
4: Iya, Pak ya. Ibu, siapa lagi? Farida di Palu, semoga dia gabung juga. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat juga. Ada Wanusu. Dan semuanya deh tanpa kecuali Bung Andi ya.
0: Oke.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi di Batam, terima kasih sudah gabung. Sehat-sehat terus juga buat Bang Andi dan sekeluarga. Dan kita balik dulu ke lagu pendengar ya. Ada lagu-lagu apa aja ya. Oke. Nanti ada lagu. Oh iya, buat Pak Asri ini lagunya apa ya? Biasa kalau lagu Malaysia ini agak-agak sedih, banyak yang sedih. Saya pengen lagu yang agak ceria malam ini ya. Nanti saya pilihkan lagu dari Slam yang judulnya Kembali Merindu. Kemudian nanti ada juga Denpasar Moon dari Maribeth. Ini lagu dirilis tahun 1993 dan ini request lagu dari Kak Sarinah yang ada di Batam. Ini lagu dirilis tahun 1989, Lambada dari Koma.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di Ruang Rindu Pendengar. Lagu ini spesial saya belikan buat Pak Asri yang ada di Sulawesi Selatan. Dari Slam, Kembali Merindu. Lagu yang dirilis tahun 1996, Pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo
0: Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, kayaknya tidak bisa tersambung dengan baik. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar malam ini Kak Darasati?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik. Dah makan durian? Malam-malam.
2: Oh, udah habis makan durian. Makan nasi sama durian.
0: Waduh, jangan-jangan. Silakan Kak Darasati, lagunya apa malam ini?
2: Mbak mau mengungkapkan satu ibarat.
0: Lagu apa?
2: Satu ibarat.
0: Hah?
2: Satu ibarat.
0: Satu ibarat. Oke. Okay. Ibarat.
2: Ah.
0: Penyanyinya Mama siapa ini?
2: Petir berdentum. Hujan tak jadi.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bajuku basah.
0: Tapi bajuku basah. Apa tuh?
2: Cari sendiri lagi.
0: Enggak, ini lagunya tadi ibarat judulnya.
2: Enggak, ini anu aja sebagai kata-kata.
0: Oh, gitu. Saya kok enggak ngeh ya. Tadi,
2: kan?
0: Oh iya. Oh, ada kata-kata bijak gitu ya. Oke, oke, oke.
2: Sip, sip. Lagu ini.
0: Apa tuh Kadara?
2: Majais.
0: Majais.
2: Apa tuh? Seribu janji.
0: Seribu janji.
2: Seribu
0: janji.
2: Segunung Intan.
0: Segunung Intan, Pak Kayo nek Intan Gunung. Salam-salam ada nih Kak Dara.
2: Jirin sama
0: Tadi
2: sama Amario, Bang
0: Irfan,
2: Om Ganteng yang di Batu Gajah tuh. Sama Adi. Sama Adi, sama operatornya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Darasati di Air Kole ya. Lagunya Seribu. Apa tadi ya? Seribu janji segunung Intan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, mau berbagi rindu, mau ngadi lawak lagu Bang Adi.
0: Apa kabar Bang Ar malam ini?
3: Alhamdulillah sehat Bang Adi.
0: Sehat.
3: Abang Adi apa cerita sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga, masih di Binjai Bang Ar.
3: Oh iya masih Bang.
0: Masih di Binjai, lagi musim apa nih Bang Ar?
3: Ada semua sih gitu Bang Adi. Durian ada juga sedikit, rambut ada juga.
0: Ya biasanya rambutan banyak nih di Binjai biasanya kan?
3: Musim kali ini agak kurang Bang Adi.
0: Oh, musim kali ini agak kurang. Oke, okay, oke. Okay. Apa nih lagunya Bang Ar?
3: Lagunya Krim Semundang aja lah.
0: Sayang sekali Slamnya udah diputerin tadi Bang Ar.
3: Oh udah diputar.
0: Oh, ini masih diputar ini Slam.
3: Karam di Lautan Tenang.
0: Karam di Lautan Tenang. Oke.
3: Okay. Dari Raina.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabung semuanya lah di RRI Ranai.
0: Oke. Okay.
3: Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Bang Adi sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya.
0: Oke, Bang Ar.
3: Terima kasih Bang Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ar di Binjai, lagunya Karam di Laut Tenang. Kita balik ke lagu dulu pendengar. Oh iya, buat Kak Dara ini judulnya Budi Setahun Segunung Intan rupanya ya, bukan janji. Oh, bukan seribu janji segunung Intan, tapi budi setahun Segunung Intan. Oke, nanti kita puterin setelah kita puterin dulu lagu requestnya Bang Andi di Batam ya. Ada Bukan Cinta Biasa dari Siti Nurhaliza.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Masih di Ruang Rindu pendengar, lagu lama sekali ini ya, dari Ahmad Jais dan Kartina Dahari, Budi Setahun Segunung Intan. Ini lagu permintaan dari Kak Darasati di Erkole Ranai. Silakan pendengar, masih bisa nih yang ingin gabung ya, bisa langsung di 0811 7033669. Lagu mancanegara malam ini yang bisa Anda request. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Dandi? Ini kayaknya efek abis sering begadang nonton bola ini ya, jadi hilang enggak suaranya. Oh enggak.
1: Aman suaranya, sengaja dipelan.
0: Jadi
1: karena udah malam.
0: Oh karena udah malam. Jadi nanti Brazil nonton?
1: Nggak tahu lah.
0: Belum tahu kayaknya ya. Enggak. Oh kayaknya. Itu. Oh istirahat.
1: Kita
0: istirahat
1: dengar saja. Ya.
0: Dengar saja. Jangan lupa.
1: Lama-lama ya. Nonton nanti. Apa
0: jangan
1: namanya?
0: Jangan dipaksain Dandi ya. Jangan dipaksain. Iya. Yang enak aja jamnya. Pagi, besok pagi iya. Juga seru tuh Meksiko sama
1: seru,
0: Inggris kan.
1: Tuan rumah.
0: Nah,
1: ketemu
0: jam
1: Inggris.
0: Jam tontonnya pun lumayan enak lah, jam 7 kan.
1: Jude Bellingham.
0: Oh, tahu Dandi ya, tahu semua. Oke, okay, lagunya apa nih Dandi?
1: Mancanegara ini kan.
0: Mancanegara kita malam ini.
1: Lagu itulah.
0: Apa tuh?
1: Lagu yang Piala Dunia tuh ya.
0: Yang Ricky Martin.
1: Ricky Martin.
0: Oke.
1: Okay. Tapi yang bahasa Perancis aja.
0: Yang bahasa Perancis.
1: Dia ada dua nih.
0: Ada dua.
1: Bahasa Inggris, bahasa Perancis.
0: Yang apa judulnya ya?
1: Coupe
0: apa, pokoknya itulah ya.
1: Iya, pokoknya itulah.
0: Ricky Martin. Oke, okay, ya. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Untuk semuanya aja lah, dimanapun berada. Untuk Bang Adi sama operatornya. Spesialnya untuk Mak Lemus dan Kakak Ungu itu.
0: Kakak siapa?
1: Kakak Ungu.
0: Oh, Kakak Ungu.
1: Bang Adi.
0: Oke.
1: Iya, siap pesta bolanya Bang Adi?
0: Yang pagi aja lah ya, yang pagi aja. Kalau yang subuh agak,
1: iya,
0: agak berat
1: pagi,
0: kayaknya.
1: Iya, pagi kan jam 7 tuh seru nih. The Three Lion itu ketemu Meksiko apa julukan Meksiko?
0: Jadi
1: tahu lah.
0: Dandi, Meksiko apa ya julukannya ya? Dandi jagoin siapa nih nanti yang bakal menang?
1: Nggak tahu nih, kalau saya jagoin Inggris.
0: Kalau pengennya nanti, pengennya siapa
1: kejutan
0: yang menang?
1: Terjadi. Nggak tahu nih.
0: Oh, nggak tahu.
1: Kayaknya.
0: Jadi ya 50-50 lah ya.
1: Jadi dilema dia.
0: Dilema, sik dilema.
1: Portugal nanti ketemu Spanyol.
0: Oh iya, itu seru juga.
1: Malam besok. Ronaldo ketemu Lamine Yamal.
0: Wis, ketemu Lamine Yamal ya.
1: Ya.
0: Oh iya,
1: jadi
0: ini
1: senior ketemu junior.
0: Judulnya La Copa de la Vida judulnya Dandi.
1: Iya, itu bahasa Perancisnya ya, bahasa Inggrisnya lain.
0: Ini kayaknya bahasa Spanyol kayaknya.
1: Iya.
0: Iya. Bahasa Spanyol ini Dandi ya. Ya. Yang enggak pilih lah Spanyol Perancis pokoknya itulah
1: itu,
0: ya.
1: Yang Perancis tuh.
0: Iya. Memang terumahnya ya. Perancis. Oke, ditunggu lagunya Dandi.
1: Iya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Ada Dandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan Dandi ya. Jangan kalau ngantuk jangan dipaksain buat nonton bola. Yang jam-jamnya pagi aja lah ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar nih orang Pinang?
2: Lah
0: dua kali tidur. Bisa pula ya tidur tadi, bangun tidur bangun.
2: Tadi dengar ada acara kan
0: tertidur.
2: Nah, sudah siap acara.
0: Tidur kejap.
2: Bangun. Nunggu siapa yang siaran tertidur lagi.
0: Tidur bangun lagi.
2: Terbangun lagi.
0: Bisa pula ya tidur macam tuh ya.
2: Tak tahu lah Bang Adi. Dengar radio kan, kat tepi telinga tu. Tertidurlah. Siang macam itu.
0: Siang macam itu juga.
2: Oh, nunggu orang siap mutar tiga lagu sudah tidur lah.
0: Tidur pula ya.
2: Kadang-kadang langsung tidur sampai petang sekali, bangun jam 3 lah habis siaran.
0: Sempat mimpi habis itu bangun pula ya nak. Apa lagu kita malam ni Kak Beliau?
2: Apa lagu
0: kita Tomiho, manca negara malam ni. Lagu apa?
2: Tomiho.
0: Tomiho. Lagu apa tu? Lagu
2: lagu India.
0: Oh, lagu India. Tom apa judulnya?
2: Tomiho. Apa nama? Punya kayak gitulah bunyi dia.
0: Kira tadi lagu Cina Tomiho, bukan ya?
2: Bukan. Lagu India.
0: Mm-mm. To apa tuh?
2: Apa judul dia? Pokoknya kayak gitulah judul dia, Bang Hadi.
0: Kalau tak ketemu macam mana? Susah pula nyarinya.
2: Tak ketemu ya, serah Bang Hadi lah. Pokoknya lagu India.
0: Okay.
2: Judul dia apa?
0: Tak pilih ya.
2: Tomiho apa? Apa lah, lupa. Lupa gua.
0: Soal dia memang, kalau
2: bangun
0: tak
2: tidur ni.
0: Soal dia kalau lagu dia tak anu, judulnya susah juga dicari ni Kak Dara.
2: Iya betul.
0: Apalagi bahasa India ni agak-agak macam mana gitu kan.
2: Sekarang Bang Haji aja lah judul dia apa. Yang okay, penting India.
0: Yang penting yang lagu saru, India.
2: Yang sarukan sendiri pun tak apa.
0: Oh, yang dia sendiri pun tak apa-apa ya.
2: Iyalah yang, malamnya kena dah malam ni.
0: Yang kan-kan gitu. Lain tak mau.
2: Hah?
0: Yang kan-kan lain tak mau. Salman Khan, Amir Khan tak mau.
2: Iya, pokoknya yang rancak-rancak lah biar tidur semula kan.
0: Oke. Saya ada lagu sedap nih buat Kak Belian ya. Nanti ditunggu.
2: Iya. Salam dia buat semuanya aja lah. Buat penumpang pertama sampai terakhir. Buat Bang Hadi. Selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian Tanjung Pinang, terima kasih sudah bergabung. Pengen lagu India. Tadi judulnya agak-agak susah dicari ya. Lupa judul, maklum baru bangun tidur ya. Jadi ya saya pilihkan lagu dari ini aja ya, yang judulnya Chan Sifaris. Semoga suka dengan pilihan lagunya. Nanti juga ada lagu dari Ricky Martin yang La Copa de la Pida. Tapi sebelumnya nanti ada lagu Karam di Laut Tenang. Dan pendengar, sampai di sini coba kita di ruang rindu malam ini ya. Jumpa lagi kita di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pendengar ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga, dan sampai jumpa.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. We'll be right back.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

bersama kami pendengar di Prosata RRI Ranai, Terlanjur Cinta, lagu dari Rosa featuring Fasa di tahun 2009, spesial untuk Anda yang masih santai mendengarkan Prosatu di malam ini pendengar. Dan jangan lupa nanti subuh ya, yang ingin mendengarkan program Dengar Bareng, nanti ada lanjutan laga babak 16 besar Piala Dunia 2026. Wah, ini ada laga seru ini ya, Brazil yang akan berhadapan dengan Norwegia. Pendengar ya, setelah lama absen di ajang Piala Dunia, Norwegia akhirnya kembali berpartisipasi tahun ini ya. Terakhir kali Norwegia ini berpartisipasi di Piala Dunia 94, dan saat itu juga di Amerika Serikat pendengar ya. Dan nanti juga ada laga yang gak kalah serunya jam 7 pagi besok pendengar, antara salah satu tuan rumah Meksiko yang akan menghadapi salah satu tim unggulan ini, Inggris ya. Dan dua laga ini bisa Anda dengarkan di program Dengar Bareng di Radio Republik Indonesia melalui Prosatu RRN juga bisa pendengar ya. Oke, sudah pukul 23:30 saat ini pendengar. Masih ada lagu-lagu dari hits Indonesia di malam ini, spesial buat Anda yang masih belum bisa tidur barangkali yang masih santai mendengarkan Prosatu. Dan ya pastinya kalau di musim-musim Piala Dunia ini, perhatikan jam istirahatnya pendengar ya, apalagi di jam-jam dini hari sepak bolanya. Kalau pagi sih mungkin ya paling bentrok sama kerjaan barangkali pendengar ya, kalau di hari-hari kerja. Nah kalau di hari libur ya mungkin itu jam waktu yang mungkin bisa di bisa begadang lah ya kalau libur pendengar ya. Tapi kalau besoknya kerja, nah ini yang harus pintar-pintar kita ngatur waktunya ya, artinya supaya aktivitas tidak terganggu, jam istirahat juga tidak terganggu, dan kondisi tubuh juga bisa tetap semangatnya dalam menjalankan berbagai aktivitas. Baik pendengar, masih dengan lagu-lagu pilihan dari Hits Indonesia di malam ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Inilah kata bijak toko dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

Dengar, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Dari Jalan Raya Semupang Natuna, kami yang bertugas malam ini, saya Adi dan rekan operator Bung Zanu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam semua pendengar, selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda pada program Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, pada hari Minggu 5 Juli 2026, yang mungkin Anda lewatkan. Dan sekarang sudah masuk tanggal 6 Juli 2026, dan sementara ini program Kopi kembali hadir ya, karena pertandingan Piala Dunianya mulainya jam 3 pagi nanti antara Brazil melawan Norwegia, sehingga kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum nonton bola, sebelum dengar bola. Nanti dengar bareng kita ya, Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tema Kopi Pro 3 hari ini terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan ya. Dan pendengar, spam komentar judi online. Spam itu adalah penyalahgunaan sistem elektronik untuk mengirimkan pesan, konten, atau panggilan secara massal tanpa persetujuan penerimanya. Jadi selain menawarkan iklan-iklan judol ya, kita juga sering terganggu dengan berbagai spam lainnya, seperti tawaran pinjaman dari bank ya, untuk pembuatan kartu kredit dan lain sebagainya, atau info-info yang tidak penting gitu ya, yang berisi hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tentunya itu juga sangat mengganggu. Dan ini dalam konteks media sosial, kalau Anda yang bermain medsos pasti sering kali melihat kolom komentar itu ada saja isi yang aneh-aneh gitu ya. Di antaranya adalah iklan judi online yang bertebaran di mana-mana. Apapun kontennya, ini kontennya konten religi pun kadang-kadang isi komentarnya ya hal-hal negatif seperti itu ya, perjudian, bahkan juga kadang-kadang ada

komentar yang bermuatan iklan prostitusi juga itu ya. Padahal di konten religi gitu ya. Beberapa kali saya sering temui. Dan bukan hanya di medsos ya. Mungkin Anda yang juga pakai masih pakai SMS atau WA itu juga terkadang suka dapat spam gitu. Nah, lantas mengapa kita sering ya menjadi korban gitu pengiriman pesan-pesan yang tidak kita inginkan itu? Yang pertama adalah jual beli data pribadi. Ini marak di luar sana pendengar. Jadi data pribadi kita itu diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena bisa saja kita pernah mengisi formulir online ya, biasanya klik link apa gitu ya, atau pernah berurusan apa, kemudian kita daftar. Nah, di situ kita mencantumkan nomor HP, itu bisa masuk menjadi SMS atau WA, atau mereka bisa langsung masuk ke akun medsos kita. Kita di nanti di chat atau di DM gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga formulir online, aplikasi gratisan. Nah, ini hati-hati pendengar, Anda jangan sembarangan mendownload aplikasi. Apalagi yang memang itu ilegal ya, atau di luar platform resmi yang ada. Biasanya di versi PC atau versi mobile itu ada yang legal, ada yang ilegal. Jadi harus hati-hati, aktifkan fitur keamanan di HP Anda agar tidak bisa sembarangan aplikasi terdownload begitu. Dan juga aktivitas media sosial, ini hati-hati sekali untuk jangan sembarangan mengklik link yang ada. Misalnya Anda penasaran dengan suatu berita, dengan suatu promo apa gitu ya. Jika Anda menginginkan info lebih lanjut, klik link ini. Nah, ini hati-hati. Kalau berasal dari situs yang tidak dipercaya, sebaiknya diabaikan saja ya. Dan bisa juga dari penggunaan WiFi publik, di mana data kita bisa diakses oleh siapapun ya, secara lebih mudah. Dan mereka itu nantinya bisa mendetek lebih banyak informasi dari gadget kita. Ya, intinya gadget kita harus aktifkan fitur keamanannya ya, agar bisa mengurangi dampak dari adanya penipuan dan lain sebagainya.

tiap individu masyarakat, jangan sampai justru kita nantinya jadi korban dari adanya spam-spam komentar ini. Sebetulnya kalau diabaikan tidak ada masalah, tapi kalau keseringan muncul kita sebel juga ya. Main medsos pengen lihat komentar ya, ternyata isinya banyak yang gak nyambung gitu. Sebetulnya kalau bicara media sosial, kita lihat di komentarnya, tanpa adanya spam judi online ini, kalau kita lihat komentar masyarakat di medsos, kontennya apa, bahasnya apa gitu, kadang suka aneh-aneh gitu. Jadi secara umum memang melihat terlalu sering komentar media sosial sebenarnya kurang baik juga. Selain dari adanya potensi kita tertipu dengan maraknya spam judi online tersebut dan lain sebagainya negatif, namun sebetulnya di dalamnya juga banyak sekali hate speech ya, saling hina, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Jadi sebaiknya untuk kita semua agar bijak dalam bermain media sosial. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi, seperti apa pendapat Anda terkait dengan spam judi online ini, atau secara umum budaya kita dalam bermain media sosial ya. Apakah kita tipe yang gampang apa-apa komen ya, atau Anda termasuk yang sebel juga nih kalau ngelihat komentar, berharap isinya itu kita dapat insight baru ya, dapat pengetahuan mungkin dari orang-orang yang terkait dengan konten tersebut, apa nih ada informasi baru yang ingin kita peroleh. Tapi begitu dilihat isinya ternyata komentar-komentar nggak jelas gitu. Boleh Anda sharing, curhat ya, terkait dengan spam komentar judi online atau komentar-komentar media sosial. Anda punya pengalaman yang baik atau buruk terkait itu, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nomor ini hanya untuk chat WhatsApp ya, nanti dibantu oleh pengarah acara saya Zidan untuk bergabung langsung ke studio bersama saya. Tapi sesi interaktifnya nanti ya, kita akan dengarkan dulu rekaman dialog yang sudah berlangsung semalam bersama dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Namun sebelum itu, seperti biasa saya putarkan dulu sebuah lagu dari Adera berjudul Terlambat.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Mutia Hafid menyoroti soal maraknya spam komentar judi online atau judol pada kolom komentar sejumlah platform. Mutia mencatat spam promosi judi online di kolom komentar media sosial melonjak hingga 128%. Mutia mengatakan akun pemengaruh atau influencer di daerah yang memiliki interaksi tinggi dengan para pengikutnya paling banyak disasar oleh spam komentar judol. Apa yang menjadi latar belakang spam judol ini marak terjadi dan bagaimana cara membatasi ruang gerak pengirim spam judol tersebut? Kami akan membahasnya dalam 2 poin kita pada malam hari ini, spam komentar judi online di media sosial. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Ya, spam komentar judi online atau judol di media sosial adalah praktik membanjiri kolom komentar dengan promosi situs atau aplikasi judi online. Komentar tersebut biasanya dibuat menggunakan akun palsu, bot, atau jaringan akun yang dikelola secara terkoordinasi. Dan ciri-ciri yang umum meliputi mengiklankan situs atau tautan judi, menyajikan kemenangan, menjanjikan kemenangan besar atau gacor, atau keuntungan instan, menyertakan nomor kontak atau akun pesan instan, dan menggunakan banyak emoji, huruf kapital, dan ejaan yang diubah untuk menghindari filter. Diposting berulang-ulang di banyak unggahan yang tidak ada kaitannya dengan judi. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.
2: Malam Mas Supan, apa kabar?
0: Ya, kabar sehat. Pak Ardi sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, sehat. Disampaikan Bu Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid ini, kenaikannya ini atau lonjakan promosi judi online di kolom komentar mencapai 128%. Kalau kita lihat ini ada pergeseran dari awalnya mempromosikan situsnya langsung ke, namun ke kolom komentar saat ini. Bagaimana Pak Ardi melihat ini?
2: Ya, ini suatu fenomena yang mungkin tidak pernah kepikiran ya. Makanya lonjakannya cukup fantastis ya, cukup tinggi ya, 128%. Ini seharusnya juga kita antisipasi, karena yang namanya pelaku ya, yang mengorganisir kegiatan judi online ini pasti akan melakukan kegiatan ofensif. Nah, kita udah masuk dalam peperangan yang sifatnya udah kita nggak bisa bayangkan ya, peperangan masuk di area peperangan ya, yang kita sebelumnya tidak siap gitu. Tidak siap, sehingga mereka akan pasti memanfaatkan celah-celah yang dimana kita memang memiliki kelemahan-kelemahan ya, kelemahan untuk bereaksi, kelemahan untuk menanggapi ya, ini akan dimanfaatkan oleh mereka karena mereka tidak akan tinggal diam. Nah, yang jadi pertanyaan, kita punya nggak strategi ofensifnya ya, bukan hanya memblokir situs ya, kita menghitung situs dan statistik kita sebutkan 128%. Sekarang strategi kita apa untuk menanggulangi ini? Karena apa yang akan terdampak ini adalah kognitif masyarakat. Lama kelamaan dengan volume promosi ya, dengan menggunakan spambot ini, itu akan berubah persepsi publik. Publik itu akan pelan-pelan akan terpedayai ya, dieksploitir kognitifnya, dia akan terpengaruh. Ini yang harus kita paham. Jadi kita udah bermain dengan perang psikologi ini sekarang.
0: Pak Ardi, kalau kita bicara aplikasi kan mudah ya untuk diblokir untuk diblokir. Dan bagaimana kalau komentar ini, Pak Ardi?
2: Nah, ini kita memang ini ibaratnya apa ya, kita memang harus siap di kalau udah kenal komentar ya, bot ini memang otomatis ya, dan tingkat intensitas otomatisasinya tinggi sekali. Nah, kita siap nggak untuk menghadapi itu di depan komputer ya, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari, kita siap nggak? Kita punya nggak tim tenaga, apakah kita juga akan lawan itu dengan bot otomatis atau dengan AI? Nah, ini mana yang dijauhkan? Tapi kalau menurut saya yang paling tiba, karena kita harus baca kan komentarnya, dan kita juga menanggapinya juga harus dengan komentar. Nggak mungkin kita mengotomatisasi seluruhnya, karena kalau dia itu kan ada prompt ya, promptingnya itu kalau promptingnya keliru malah jadi kontraproduktif gitu.
0: Ini kan sulit ya Pak Ardi ya, kalau bisa untuk membatasi komentar, karena mereka juga kan juga mencari siasat agar tidak terblokir gitu ya untuk komentar-komentar ini ya Pak Ardi.
2: Betul, dan itu komentar-komentar yang itu, seperti itu akan dikemas ulang oleh mereka ya, daur ulang isunya di komentar. Kan itu akan dilanjutkan bukannya di media sosial, tapi juga masuk ke DM ya, pesanan langsung seperti WhatsApp ya, Telegram dan sebagainya, thread segala macam. Nah, ini juga harus segera diinflasi kalau tidak ada suatu strategi yang menyeluruh ya, yang menyangkut semua platform komunikasi publik ya, terkait termasuk juga DM ya. Ini akan terus dan akan masif sekali, dan lama kelamaan angkanya akan seperti jumlah serangan cyber ya, yang sudah dalam hitungan kisaran miliaran. Nah, ini yang kita juga terus terang agak prihatin, dan agak khawatir ini kalau tidak segera ada strategi, karena jangan anggap yang namanya judi online itu hanya sekedar judi online, tapi ini sudah merupakan suatu serangan cyber yang menyusur ya, menyasar itu alam berpikir manusia, masyarakat, yang ini berdampak pada persepsi publik nanti terhadap kegiatan judi online.
0: Tapi bisa ditelusuri tidak, Pak Ardi, dari mana asalnya spam komentar ini? Karena kan juga memiliki banyak akun gitu ya.
2: Betul, nah ini memang nggak mudah ya, mereka apalagi menggunakan identitas anonymous ya, artinya identitas palsu ya, tersembunyi. Ini memang artinya apa, kita dulu saya dibilang ini bukan urusan cyber, tapi ini udah masuk cyber, karena udah masuk artinya udah masuk udah pada intelijen ancaman. Nah kita komisi punya kemampuan untuk menerapkan intelijen ancaman terhadap hal seperti ini. Saya yakin belum ada, karena ini udah pakai strategi dan teknik-teknik yang memang dipakai dalam perang psikologi.
0: Pak, sejauh mana sih Pak filter kata kunci ini bisa lolos dari pemblokiran ini? Kalau kita lihat kan ini ada banyak siasat mereka gitu ya, atau pelaku ini sering mengubah ejaan kata, misalnya menggunakan angka, simbol, atau spasi gitu.
2: Ya, dan itu mereka juga merubah tagar ya, tagar juga seringkali. Tapi kalau lihat angkanya udah meningkat 128%, itu saya kira menjawab pertanyaan Mas Lukman tadi itu. Baik. Artinya memang akan tidak efektif ya. Artinya harus dicarikan upaya lain untuk bisa membendung.
0: Nah kalau kita lihat ya Pak Ardi, ini bagaimana kecepatan penyebarannya ini kan juga cukup masif gitu ya. Dimana komentar spam ini dapat muncul dalam hitungan detik. Nah setelah sebuah unggahan dipublikasikan, terutama pada akun yang banyak pengikutnya ini.
2: Ya memang karakternya memang seperti itu. Dia akan menyebar cepat ya. Dia menggunakan teknologi yang terkini ya, dan ini yang saya kira kita nggak pernah berpikir ya bahwa mereka tuh akan menggunakan teknologi terus teknik terkini dalam menyebarkan kegiatan judi online. Dan yang jadi masalah kita, saya belum lihat yang namanya kampanye masif di masyarakat ya, mungkin yang nantinya juga harus diorkestrasi oleh Komdigi ya terkait dengan bahaya judi online itu. Dan ini nggak ada gitu, kita kontra naratif untuk melawan itu di media ya, di apa kampanye nasional. Di bus-bus itu tempelin iklan-iklan di bus-bus kendaraan umum. Itu belum ada. Itu bisa melakukan hal itu. Masih saya kira juga itu bisa membendung ya. Paling tidak bisa menekan risikonya.
0: Iya. Terkadang karena ini momen Piala Dunia gitu ya, banyak jebakan-jebakan ini. Justru larinya ke situs judi online. Bagaimana, Pak?
2: Ya, saya melihat itu, saya menyaksikan dan bahkan di DM saya sering dengar sekali ya, selama Piala Dunia menerima pesan-pesan ini terus kita tahunya dialihkan ke situs judi online atau di email gitu ya. Itu sering banget itu, ternyata memang seperti itu, dan mereka sangat masif banget itu ya, kayak ngotot gitu ya, ngotot mempromosikan judol itu. Nah ini yang kita memang buat strategi menyeluruh ya, bagaimana melawan hal-hal ini, karena semua platform komunikasi ya, itu pasti akan dimanfaatkan oleh mereka dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik-teknik yang menggunakan teknologi terkini.
0: Pak, tantangan terbesarnya bagi platform media sosial dan untuk memberantas spam komentar judi online ini sejauh mana, Pak?
2: Antisipasi. Antisipasi. Kita pernah nggak? Karena isu judi online itu mungkin di beberapa negara tidak begitu marak ya, tapi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memang terkenal seperti penggemar ya, fansnya judi online itu akan masif.
0: Artinya tantangan untuk platform media sosialnya ini sejauh mana?
2: Ya mereka harus membantu mengembangkan ya, kayak paling besar mungkin Meta ya. Meta juga harus punya tanggung jawab sosial pada masyarakat. Dia harus mengembangkan teknologi-teknologi yang untuk mencegah, jangan hanya di generalisasi semuanya sama semua ya seluruh dunia. Ini Indonesia punya kekhususan ya, kekhasan yang dimana memang harus ada platform itu punya tanggung jawab sosial pada publik ya, keamanan, kenyamanan masyarakat. Bukan hanya menguruk untungan, tapi mereka punya tanggung jawab sosial. Nah ini yang saya kira harus kita pemerintah sebagai regulator ya, dan Komdigi dalam hal ini. Itu benar-benar harus harus menunjukkan ada efek jera gitu. Platform nggak mau comply, tidak dia lambat, bereaksi. Udah aja, dicabut aja izinnya, selesai kan. Nah ini efek jera ini gak pernah dilakukan. Terhadap pemerintah sebagai itu harus tegas benar sekarang.
0: Iya. Pak Ardi, sejauh mana Pak platform ini bisa menyembunyikan komentar yang tidak relevan dengan postingan ini Pak?
2: Sebetulnya teknologinya sudah tersedia lama ya.
0: Iya.
2: Masalahnya itu diterapkan tidak itu tanda tanya. Dan si platform itu kan punya apa yang namanya kebijakan komunitas ya.
0: Iya.
2: Jadi ada community policy. Nah community policy-nya itu sama sekali nggak pernah dibaca oleh pengguna. Padahal itu ibaratnya kita kan bergiat di halaman pekarangan orang ya. Artinya kita seharusnya tunduk. Nah yang jadi masalah optimalisasi daripada penegakan kebijakan komunitas itu sangat rendah. Ya walaupun mungkin dalam skala tertentu ada diterapkan, tapi tidak. Nah artinya Pak, di sini masuklah peran regulator di negara di mana mereka beroperasi, harus ada tindakan tegas. Kedua, di samping regulator juga berperan, harus ada tanggung jawab moderasi konten.
0: Yeah.
2: Ya. Nah selama ini moderasi konten itu tidak berjalan, dibiarkan begitu aja. Artinya apa? Mereka punya kontribusi membiarkan. Nah, regulator gimana menyikapi hal ini? Ini dianggap sebagai pelaku kan? Kalau pembiaran itu, ini seharusnya sudah mulai ada suatu disiplin penegakan hukum yang ketat ya terhadap moderasi konten. Jadi mereka yang mengelola situs-situs komentar, berita segala macam itu harus memoderasi kontennya.
0: Yeah.
2: Jadi jangan kita berharap pada platform untuk memoderasi, tapi juga yang punya mengelola situs-situs di dalam platform itu juga harus punya tanggung jawab.
0: Silakan Pak Ardi.
2: Ya saya tidak pungkiri ya apa yang disampaikan oleh teman-teman barusan ini itu semuanya benar ya. Yang jadi masalah kan ada program literasi digital.
0: Ya.
2: Nah itu program literasi itu macam apa? Semacam apa? Apakah ada strategi yang memang bisa diukur ya tingkat berhasil? Sampai detik ini kan nggak ada. Ya, artinya kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau tidak bisa diukur hasilnya jelas ya 128% peningkatan. Tapi kesadaran masyarakat belum tumbuh. Dan kedua, ini yang kita hadapi adalah kebiasaan publik yang tidak mau tahu ya. Udah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Hari ini kasih tahu, besok lupa.
0: Yeah.
2: Itu cenderung kebiasaan yang berlaku. Nah, gimana kita merubah pola berpikir mereka ya untuk mau mematuhi, memahami bahwa yang namanya judi online itu sesuatu yang sebaiknya jangan diikuti dan itu berbahaya dan bahkan ada unsur-unsur penipuan di dalamnya.
0: Yeah.
2: Nah ini yang sudah tadi sampaikan harus ada kampanye masif pada publik yang memang dengan visualisasi yang menunjukkan bahwa dampaknya seperti ini. Ya kok narkoba kan banyak sekali. Nah kenapa nggak kita pakai pola-pola bahaya narkoba? Ya terus bahaya rokok ya kan itu di dalam produk-produk kemasan rokok dibilangin bahaya rokok. Nah kita ada nggak untuk di media sosial hal-hal seperti itu untuk produk digital? Ini kan belum ada. Kita cuma bereaksi ada peningkatan sekian ratus persen.
0: Yeah.
2: Kita bereaksi kita umumkan ke publik. What time, so what gitu.
0: Baik.
2: Kita tidak bawa dampak sesuatu yang signifikan buat publik.
0: Yeah. Baik Pak Ardi Suteja, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak Ardi.
2: Malam Mas Lukman. Ya.
0: Pendengar founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum Pak Ardi Suteja.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Tadi baru saja kita simak dialog Indonesia Menyapa Malam ya, dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar, curhat, ngobrol-ngobrol bareng Indonesia Menyapa dini hari terkait dengan topik kita dini hari ini, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Ya, memang menyebalkan ya ketika kita main media sosial apapun itu, lalu menemukan konten menarik dan kita ingin tahu lebih ya, adakah informasi tambahan yang diberikan oleh penonton atau penikmat konten tersebut di kolom komentar, namun isi komentarnya ini masih di luar spamnya ya. Isi komentarnya kadang-kadang masyarakat kita itu kok kontennya apa, komentarnya apa gitu ya. Nah, ditambah dengan masuknya iklan-iklan ini, spam judi online, apalagi judi ya. Kadang-kadang iklan di zaman sekarang itu komentar tuh memang apa ya, sesuatu yang sebaiknya jangan terlalu sering ada di situ lah kita itu ya. Kadang-kadang isinya nggak nyambung gitu. Banyak sekali ujaran kebenciannya ya, saling hina, saling ejek. Dan muncullah kemudian iklan-iklan ini menawarkan produk-produk, iya kalau yang benar ya. Apalagi kalau yang ditawarkan itu adalah iklan judi online dan juga prostitusi, itu sering juga tuh. Silakan pendengar, seperti apa pandangan Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini. Kita sapa dulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh, Pak Caswa. Nonton
1: ngopi nih ya, lama gak
0: iya.
1: Ngopi kembali.
0: Enak, sambil nunggu bola ya kan, Brazil ntar kita ngopi dulu, ngobrol dulu nih.
1: Brazil sama apa ya?
0: Norwegia.
1: Jam berapa sih, Mas?
0: Kick-off-nya nanti jam 3, Pak.
1: Iya, dari malam aja seru. Tapi kok tadi malam saya mau ikut komentar, nggak bisa masuk di nomor ini ya, Bung Sabil.
0: Nah, mungkin itu memang kita batasi karena waktunya mepet atau gimana gitu.
1: Ya enggak, tapi kan nerimanya banyak. Tapi saya ngetik-ngetik nomor ini nggak bisa
0: masuk. Oh gitu ya, mungkin berebutan jadi nggak dapet. Iya. Mohon maaf, Pak Caswa.
1: Iya. Ya, lagi-lagi ya, Bung Sabil.
0: Iya.
1: Judi online. Lagi-lagi judi online. Tidak ada kata berhentinya. Jadi, memang apa yang tadi dibicarakan dengan Pak siapa tadi?
0: Ardi, Pak Ardi.
1: Iya, Pak Ardi itu. Memang benar. Seorang yang menyebarkan konten itu harus dipertanggungjawabkan. Dan tadi apa yang dicabut sih dari Pak Ardi katanya, ya memang benar itu seperti itu. Jadi tolonglah keluhan masyarakat dari lewat Pro 3 dimanapun Anda berada, tolong didengarkan dengan pemerintah.
0: Iya.
1: Jadi jawabannya seperti ini, bukan hanya pertanggungjawaban hanya untuk masyarakat doang. Jadi seperti itu, dan intinya seperti ini, Bung. Kalau misalkan tetap ya, misalkan diblokir, tapi tetap bisa. Ya itu bisa, Mas, sampai kapanpun tetap bisa.
0: Yeah.
1: Seperti itu. Kalau hanya cuma untuk pemblokiran. Terus yang kedua, kalau misalkan hanya untuk hukumannya intinya nggak tegas untuk sementara sekian tahun, itu percuma juga. Bakalan terus-terusan yang seperti ini. Intinya, efek jerahnya kadang-kadang ini yang seperti kejadian lagi dan lagi-lagi seperti ini, ada operatornya di Indonesia ini, Bung.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu. Kadang-kadang operatornya yang sudah dipecat dari pekerjaannya, akhirnya mencari solusinya menjalankan pekerjaannya seperti itu, Bung. Iya. Sabil. Jadi seperti itu. Makanya ini yang ketiga, tolong masalah kepada pemerintah, masalah narkoba, masalah judi online, masalah korupsi, itu hanya untuk aman, itu yakin saya, seyakin-yakinnya itu dari hukuman mati, Bung Sabil.
0: Okay,
1: yeah. Kalau hukuman mati itu tidak berlaku lagi yang namanya seperti ini. Konten-konten pun kalau dipinta pertanggungjawaban yang seperti itu akan aman, Bung Sabil. Saya berharap yakin, mudah-mudahan berita ini lewat-lewat masyarakat kita didengarkan dengan pemerintah. Itu cukup segitu, Bung Sabil.
0: Iya, baik, Pak Caswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ada tindakan tegas untuk memberikan efek jera, ini intinya dari Pak Caswa ya. Kita ke Kalimantan Timur, ada Pak Arman. Selamat dini hari, Pak Arman.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Ya,
2: salam sehat.
0: Ya, salam sehat juga, Pak Arman ya.
2: Oke, semangat kayaknya nih, Bung Sabil nih.
0: Ya, gimana Pak Arman? Sering nggak kalau lagi main medsos ngelihat komentarnya, isinya iklan judi nih?
2: Sering lah.
0: Iya.
2: Kalau saya sih punya usul dan saran, setiap ada kata yang bernuansa game, judi online, misalkan kata-kata apa kayak gitu kan yang sering memuat judi, itu langsung di blacklist. Misalkan dia nulis rokok, baik di media sosial, baik di jalur WhatsApp, baik di Twitter, dia ngirimkan, dia nggak bisa posting karena sudah di-cut duluan. Kata-kata rokok, kata-kata pape, kemudian komentar-komentar, maaf ya, saya ngomong sini misalkan kata-kata anjing misalnya kan.
0: Kata-kata kotor lah, vulgar gitu ya.
2: Iya,
0: vulgar.
2: Jadi langsung di blacklist.
0: Yeah.
2: Kalau orang komen seperti itu, dia nggak bisa, nggak bakalan muncul. Nah, kayak gitu tuh hendaknya tuh dari Kominfo ya.
0: Iya, Komdigi harusnya bisa Komdigi. bisa buat alat untuk memfilter itu tadi ya, kata-kata yang terafiliasi judul dan lain sebagainya ya.
2: Harus. Yeah. Misalkan game nih. Dia mau nyebarkan game nih, misalkan game domino, game kasino. Jadi kalau kata-kata kasino muncul, dia nggak bisa muncul itu di HP orang-orang. Dia akan ke-blacklist langsung. Seperti itulah. Kan canggih kan? Nah, kita harus canggih juga, Bung Wadil.
0: Iya, betul sekali, Pak Arman.
2: Yang kedua, tentang nomor nih, nomor seluler.
0: Iya.
2: Kan nomor seluler itu kan misalkan kalau nggak diisi atau masa aktifnya itu setahun. Nah, misalkan beraktifnya beberapa hari lagi atau aktifnya misalkan akhir tahun. Nah, kalau saya berharap kepada Kominfo ya.
0: Iya, Komdigi sekarang, Komdigi.
2: Iya, Komdigi sekarang ya. Tolong itu. Kan mereka sudah untung banyak gitu. Jadi jangan sampai nomor itu sampai tidak berlaku lagi atau daluarsa. Jadi seumur hidup nomor itu.
0: Jadi nomor itu harus betul-betul milik satu orang, satu nomor gitu selamanya ya.
2: Iya, selamanya. Jangan sampai ini habis, ini harus. Jadi orang ngisi pulsa atau apa kan, orang-orang kan kadang kesibukan atau lagi posisi di mana kan.
0: Iya. Nah,
2: jadi dia fokus ke satu aja atau dua nomor aja.
0: Oke.
2: Kalau nya banyak-banyak kayak gitu, itu yang bikin-bikin rincu itu, Bung Sabil.
0: Iya.
2: Saya punya nomor dulu kan, nomor saya itu sudah pakai 20 tahunan itu. Kemudian ada sesuatu dan hal, nomor pribadi saya itu kan sudah linknya ke perbankan saya, ke NPWP saya, ke akun Twitter, ke akun Facebook, ke akun banyak lah, WhatsApp juga. Kemudian itu masa berlakunya habis itu. Nah, kemudian setelah 3 tahun terbit lagi nomor itu. Nomor itu dipakai orang Kalimantan Tengah.
0: Nah, itu sering terjadi juga sih kayak gitu.
2: Jadi teman-teman itu nelpon lo, kok aktif lagi abang, bilangnya. Kan nomor saya itu nomor familiar itu, orang-orang yang maaf aja sih, orang-orang yang anulah. Pokoknya se-Indonesia itu tahu semua itu dengan saya tuh nomor itu. Nah, jadi hendaknya nomor itu cukup satu nomor, kayak macam nomor saya ini, sampai saya mati akhir zaman pokoknya tetap itu aja, jangan sampai okay. habis.
0: Ya baik gitu. Pak Herman, kita berbagi dengan yang lain ya Pak.
2: Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya itu istilahnya nomornya di refurbish ya, jadi kalau sudah habis masa aktifnya, kemudian beberapa bulan kemudian mungkin atau satu tahun gitu ya, itu tiap provider punya kebijakan sendiri. Nanti nomor HP itu akan bisa dijual lagi nomor yang sama. Ya, dan saya juga sering nomor lama saya beli nomor baru, tapi sudah banyak yang chat. Nah, ternyata sebelumnya sudah dipakai orang lain. Kita ke Pak Matauli Sibolga. Selamat dini hari Pak Matauli, apa kabar?
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, salam sama operator juga di sana.
0: Iya.
3: Iya, Bung Sabil, mengenai apa namanya itu ya, komentar spam ya.
0: Iya.
3: Akun-akun palsu. Sebenarnya bukan kali ini Bung Sabil. Ini sejak kasusnya Tamu Piala Dunia yang tadi memodusnya judol gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi PR-PR Komdigi ini beserta badan cyber ini ibarat ada polisi cyber kita. Apanya kinerjanya nggak berkelanjutan terus ya, menghapus akun-akun akun-akun robot yang mau kasih judol pinjol,
0: yeah.
3: Ya kan, narkoba, pungli, sara, rasis, kebijakan privasi itu kan sudah ada sebenarnya di media sosial itu,
0: yeah. Ya,
3: dengan nomor seluler kita yang memang sudah bermigrasi semua ya, membayar pajak. Kita ber-e-commerce gitu ya, pesan makanan, ya kan, bertransaksi, yeah. Di-hacker. Saya pikir tinggal penguatannya aja di reformasi digital kita ini, Bung Abil. Jadi kita selalu gaungkan reformasi digital yang sehat untuk kita para pengguna yang sekarang hidup di zaman revolusi 5.0 dan AI kan.
0: Iya. Yeah.
3: Kejahatannya makin banyak, bukan makin berkurang, ya kan.
0: Iya. Yeah.
3: Dulu waktu kita pemilu ada hoax, gitu kan, sekarang sudah selesai pemilu ada predator pedofil anak-anak ya kan, pornografi online ya kan,
0: yeah.
3: Online scamming kan gitu Bung Sabil,
0: yeah.
3: Ya Komdigi, saya pikir jangan lentur lah kinerja dari Komdigi ini pusat dan daerah ya, dalam hal mengedukasi masyarakat bagaimana ini bisa potensi-potensi yang memang mau musimnya Piala Dunia, mau bertransaksi, tetap digaungkan reformasi seperti ini,
0: yeah.
3: Ya, reformasi teknologi komunikasi seperti ini supaya jangan ada iklan-iklan. Sekarang aja

0: judi online bersama lain-lain.
1: Iya, suara radionya dikecilkan dulu, Pak.
0: Ya.
1: Iya, feedback.
0: Iya, saya sangat-sangat heran ini masalah judi online ini. Saya tidak sangka, tidak duga bahwa judi online harus dihilangkan ini, Bu Sabir ini.
1: Oh iya, iya.
0: Ya, harus dihilangkan ini karena ini di media sosial ini kalau ada pesan masuk ya tolong dihapuskan atau kebagaimana.
1: Iya.
0: Yang kedua masalah korupsi. Ya, ini juga korupsi ini merajalela kemana-mana, Bu Sabir. Jadi kalau menurut saya ini harus dihilangkan semua, Bu Sabir ini. Saja, Bu Sabir.
1: Amin. Ya. Baik, terima kasih, Pak Junaidi.
0: Ya, berhasil entah, berhasil menang.
1: Ya, berhasil menang. Oke, nanti ya, nanti berhasil. Ya, saya selalu, Pak Junaidi.
0: Ya. Ya. Oke, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Samarinda terakhir ya. Ada Pak Budiman Arif, betul ya. Selamat dini hari, Pak Budiman.
2: Selamat dini hari. Tetap semangat ya.
1: Kita semangat ya. Pak Budiman. Sampai masalah nanti. Sampai ya. Jam 5.
2: Baik, masalah judi online. Itu yang berkuasa di negara kita ini siapa? Pemerintah negara. Betul, masalah nasional.
1: Iya.
2: Sangat naib kalau tidak bisa diatasi oleh negara. Ini kalau saya lihat itu seperti gimana ya, mencari jarum dalam sekam. Jadi kucing-kucingan atau bagaimana, berkumpul yeah. Satu saling menutupi. Betul kata Pak Jokowi itu, jangan ditutup-tutupi. Apapun sekarang yang mengganggu perjalanan kegiatan negara kita ini untuk mengarah kemakmuran kesejahteraan itu, ialah kita harus betul-betul tenang, tentrem, toto tentrem, Kertora Arjo, kata Pak Jawa. Jadi begini,
1: iya.
2: Tidak mungkin tidak bisa diatasi dari hulunya. Apakah itu narkoba, apakah itu korupsi dan koruptor, apakah itu judi online, apalagi judi ini kan sangat dilarang oleh negara kita, oleh undang-undang kita.
1: Iya.
2: Gampang kok secara intelijen, pemerintah punya akal, banyak solusi, banyak cara untuk mengatasi. Pancing dulu dia. Kita seolah-olah menjadi pengikutnya, kontennya itu, pengikutnya dia. Nah, kita baikin dulu. Nanti dia akan terbongkar di mana?
1: Iya.
2: Tangkap. Baru tangkap, baru kita nanti masukkan juga di konten. Ini loh manusiamu. Kamu mau sependerita begini, kasih siksa gitu. Ini negara ini masalahnya. Kita bawa nama negara ini.
1: Iya.
2: Mau menghancurkan bangsa Indonesia. Yang sudah setengah mati bekerja usaha, habis di judi online. Bahkan ada yang bunuh diri.
1: Iya.
2: Bahkan ada sebagai oknum juga. Tidak mungkin boksit lah. Kalau sana negara tidak bisa ngatasi itu. KPK itu yang mengejar, memburu koruptor dan korupsi, dapatnya. Perlu dipertegas, memang harus ada hukum mati. Harga mati itu sudah, tidak apa-apa.
1: Oke.
2: Jadi memang rakyat Indonesia ini, jangan main-main sekarang, sudah di 280 juta.
1: Yeah.
2: Kalau tidak tegas, kalau tidak mengambil kesimpulan yang betul-betul memberi jera,
1: yeah.
2: Kita tidak bisa. Makanya mau sukses ini, kita harus semua ada jiwa kesadaran, disiplin bersama, ketegasan bersama,
1: yeah.
2: Untuk mengatur negara ini. Nggak gampang ini, kita di 38 provinsi, rakyatnya 280 juta. Sementara mata uangnya jatuh terus. Bagaimana utang kita sama luar negeri?
1: Okay.
2: Saya di Kalimantan Timur, Pak, minta maaf ya, saya di Samarinda, saya anak Samarinda. Bapak kalau melihat batu bara ini yang di atas ponton ini, Pak, ngeri.
1: Ya, ya.
2: 200 lebih ponton Pak, Sungai Mahakam penuh Pak.
1: Ya, baik Pak Buniman.
2: Nanti
1: ini
2: jadi uang nanti untuk makmur. Kalau nanti akhirnya diberikan kepada generasi, generasinya semua otaknya error.
1: Oke, baik.
2: Apa artinya pembangunan Pak?
1: Ya, baik Pak Buniman. Kita sudah jelang warta berita
2: terima
1: ini.
2: Terima kasih. Semangat bertugas. Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila. Terima kasih Pak Buniman, dan kita berharap ada solusi yang terbaik ya. Kita punya tim siber Polri, TNI, kita punya Komdigi, kita punya BSSN ya, Badan Siber dan Sandi Negara. Kita berharap mereka semua bisa berkoordinasi untuk bisa mencari solusi yang efektif agar permasalahan ini bisa selesai. Kita nanti lanjut lagi di sesi kedua. Saat ini kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

pukul 1 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Laporannya disampaikan Abdul Wahab.
1: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
2: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
3: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu, apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi ini.
1: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Laporannya disampaikan Yurike Fitri.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI, menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
2: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
1: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
3: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada masyarakat terbantu dengan transport ini gitu.
1: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Teuku Markham yang terhianati. Teuku Markham, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markham. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markham menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markham menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu suporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan spam judi online ya yang marak dan peningkatannya sampai 125% gitu ya. Dan kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam dari sisi atau perspektif hukum pidana bersama dengan pakar hukum pidana UI Pak Kudri Sitompul.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Kudri, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, Pak Kudri, kalau kita bicara spam atau komentar yang membanjiri di berbagai platform media sosial gitu, dari perspektif hukum pidana, apakah penyebaran spam yang mempromosikan judi online ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
2: Iya, sudah masuk kena pidana Undang-Undang ITE itu ya. Saya kira itu di sekitar pasal 33, 34, 35 Undang-Undang ITE ya. Ya itu dia kan menunjukkan merusak ya, merusak apa namanya, atau masuk tanpa izin merusak di dalam satu sistem informasi atau ke akun orang itu, ya itu udah bisa itu kan, itu hampir sama dengan perbuatan apa namanya itu kalau sekarang itu merusak sistem komputer itu kan. Ada istilahnya saya lupa itu udah termasuk itu menghack gitu, hacker gitu.
1: Itu hanya operator judi online-nya saja yang dapat dipidana atau penyebar tautan dan juga pelaku spam ini bisa dimintai pertanggungjawaban ya Pak?
2: Jadi setiap orang ya, makanya hati-hati juga kepada apa namanya warga gitu. Kalau ada spam dia jangan di forward itu, karena itu termasuk mengunggah ya.
1: Iya.
2: Itu ya termasuk mengirim ke dalam sistem informasi itu sudah kena gitu loh. Jadi tidak harus operator atau intinya ya bandarnya.
1: Baik.
2: Jadi itu dikatakan setiap orang kok, gitu. Setiap orang yang mengirim merusak itu kan.
1: Iya.
2: Mengirimkan sistem informasi ke akun orang atau ini itu sudah kena itu di dalam undang-undang. Saya lupa 34 atau 35 undang-undang ITE itu.
1: Baik, Pak Kudri, kita undang pendengar boleh ya, ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini.
2: Ya silakan.
1: Pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan yang jadi ini Pak, pembuktian hukum terhadap pelaku yang menggunakan akun palsu atau bot untuk menyebarkan spam judi online. Ini kan rasanya sulit ini ya Pak.
2: Bisa, itu secara teknologi, komunikasi itu sudah ada ahlinya. Ya itu kalau mau di law enforcement atau ditegakkan bisa, tapi kadang-kadang itu suka dari luar itu masalahnya. Jadi yang bisa dilakukan oleh komdigi itu adalah dia mencegah gitu loh. Cuman itu kan teknologi mereka itu kan spam itu kan dalam file yang begitu ininya besar sekali gitu. Kadang-kadang ininya komdigi itu nggak bisa ini juga tahan juga untuk dibanjiri dengan kiriman spam yang filenya besar-besar itu gitu loh.
1: Nah ini bagaimana Pak, kalau bicara penegakan hukum jika pelaku atau server yang digunakan berada di luar negeri?
2: Ya itu mau tidak begini masalahnya, kadang-kadang di luar negeri itu bukan kecuali kalau spam ini jelas ya bukan soal judi, tapi dikenakan untuk melakukan kriminal. Jadi kita bisa ini. Cuman kalau kita hanya bicara hanya judi, kadang-kadang di negara asalnya judi itu kan bukan suatu kriminal gitu loh. Kan kalau di luar negeri itu ya di Eropa, di Amerika, di mana-mana banyak judi online. Ya, tapi kan judi online di sana mereka legal gitu, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tingkat penipuan dan kecurangannya kecil. Karena itu di luar negeri itu untuk judi online itu ya orang masih percaya, kalau di Indonesia kan
1: banyak penipuan. Nah itu sebenarnya jadi tantangan ya Pak ya, ketika di sana legal gitu ya, sementara di sini tidak, dan servernya di sana gitu.
2: Sedangkan Indonesia itu ilegal. Jadi di dalam orang yang menggunakan sarana informasi ya itu masukkan kita ke dalam sistem internet ya kan, yang bermuatan judi itu ilegal karena pidananya. Jadi bukan karena KUHP-nya ya.
1: Iya.
2: Di KUHP itu memang ada sebagian sekarang di KUHP yang baru dimasukkan gitu. Tapi masih juga masih ada di dalam undang-undang itu ya sendiri. Gitu.
1: Iya.
2: Nah, jadi gini apa namanya bisa ini. Tetapi kalau kita mau ke luar negeri itu kita syaratnya itu bukan karena perjudian. Nah, judi itu dipakai untuk money laundering. Nah, jadi di mana-mana negara umumnya ya.
1: Iya.
2: Saya juga nggak mau menyebutkan satu negara tetangga kita.
1: Iya. Dia
2: nggak mau ikut mengenai konvensi money laundering itu, pencucian uang.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita kerjasama dengan negara kalau ikut menandatangani konvensi pencucian uang bisa,
1: yeah.
2: Tapi kan kita tahu itu kebanyakan bandar-bandarnya itu ya itu dia di negara-negara yang tidak melarang itu, bukan tidak melarang, tidak ikut pencucian uang.
1: Pak, kita ketahui kan setiap negara ini memiliki kebijakan dan hukum sendiri gitu ya. Dan bagaimana dengan platform ini? Apakah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila mungkin terlambat menghapus konten promosi judi online atau masih dalam tanda kutip pembiaran ini?
2: Ya itu saya katakan platformnya itu mereka bangun di luar negeri.
1: Iya.
2: Di sini tidak itu gitu loh. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kita mencegahnya itu. Kita mencegahnya itu dengan memblokir gitu kan.
1: Enggak, yang platform media sosial ini kalau, Pak Kudri, platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain-lain, mereka kan membanjiri melalui komentar-komentar itu ya. Kan
2: kalau akunnya di Indonesia bisa, kalau orang itu akun di Indonesia, dia pakai nama samaran ketahuan bisa dikejar di mana kok sama udah. Jadi Komdigi maupun Bareskrim atau ininya cyber, divisi cybernya Polri itu bisa, bisa mengetahui gitu loh. Iya, cuman ya kita harapkan ya polisi ya nggak usah capek-capek. Memang itu sekarang diblokir, besok tumbuh lagi ini lagi gitu.
1: Nah itu ya.
2: Memang ya mesti gitulah, mesti sabar gitu ya, bukan sabar ya, harus di ini kan gitu.
1: Yeah.
2: Ya. Apalagi mereka kan mengirim dalam kapasitas yang besar gitu.
1: Iya.
2: Iya. Jadi kan, untuk diblokir nggak bisa itu juga.
1: Iya, rasa sulit ya, soalnya ini kan buka bentuknya komentar ya Pak, bukan aplikasi ataupun situs. Nah, kalau bicara regulasi ini Pak yang sudah ada, apakah sudah memadai untuk menghadapi modus baru?
2: Sudah cukup.
1: Cukup ya?
2: Sudah cukup. Jadi ada peraturan Menteri Komdigi juga sudah ada. Iya kan, sudah cukup. Kedua itu kalau menurut dari ininya ketentuan undang-undang cukup kalau itu dikenakan pidananya itu gitu loh. Nah kan yang sekarang yang menjadi masalah itu kan kita itunya gimana mencegahnya ya. Warga kita sendiri yang dengan sukarela itu gitu loh.
1: Ya kan, itu. Pendekatannya seperti apa Pak? Kalau sanksi pidana efektif tidak ini?
2: Iya, yang pakai sih ya. Jadi warga yang pakai nggak bisa. Yang kena itu yang mengupload, yang mengunggah, mengirim. Okay. Orang yang membuka nggak kena itu kan?
1: Iya. Karena kalau pengguna ini korban. Jadi, gitu ya.
2: Menurut undang-undang ya, yang main judi online itu nggak bisa ditangkap. Yang ditangkap itu yang ngirimnya itu kan?
1: Iya, ini kan tadi
2: kecuali mau dirubah lagi, ya kan? Khusus untuk itu dirubah. Jadi yang selama ini hanya yang mengirim, mengupload ini. Kalau yang memakai itu, tapi berbahaya mungkin kadang-kadang orang kan nggak ngerti.
1: Ya.
2: Dengan ini orang memang klik.
1: Iya. Gitu. Mungkin secara tidak sengaja gitu ya?
2: Ya tidak sengaja.
1: Nah ini Pak, tadi kalau bicara aturan atau regulasi ya, perlu tidak nih pembaruan atau penguatan regulasi? Karena mengingat ini kan juga sudah mulai bergeser ya, atau modusnya terus diperbarui. Penggunaan bot, kecerdasan buatan atau AI, atau akun anonim ini dalam promosi ini Pak.
2: Ya saya kira itu tadi, kalau mau regulasi itu yang sekarang sudah cukup. Cuma kalau ya, kita mau di ini kan, apa namanya, kita perluas orang yang membuka itu kena. Ya dianggap dia ini ya, karena undang-undang itu bukan undang-undang larangan berjudi.
1: Yeah.
2: Undang-undang itu adalah menggunakan sarana internet yang bermuatan judi. Jadi yang dilarang itu bukan main judinya itu, dia emang apa ya mengupload gitu ya, itu yang dikenakan gitu loh.
1: Iya.
2: Nah, jadi bukan judinya, kalau judinya adalah harus di KUHP sendiri gitu loh. Iya kan? Nah, cuman kan kalau judi KUHP itu fisik. Ini kan dia nggak fisik, nggak pegang kartu.
1: Iya.
2: Ya nggak pegang kartu.
1: Iya.
2: Iya dia nggak pegang chip gitu kan?
1: Gitu. Baik. Pak Kodri izin untuk jeda sejenak, jangan diputus, boleh Pak Kodri ya?
2: Oh, boleh.
1: Ya, silakan. Mendengar kita akan ikuti terlebih dahulu untuk kilas berita.
0: Kilas berita. Kilas berita.
3: Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT kembali mengalami erupsi pada Minggu 5 Juli 2026 di mana tinggi kolom abu mencapai 1,4 km di atas puncak. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PPMBG melaporkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara dan timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 1 menit 14 detik. Hingga kini belum ada laporan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat erupsi tersebut. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Kudri, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak.
2: Iya.
1: Pak, kalau tadi dikatakan atau disinggung Pak Kudri sendiri, bagaimana dengan masyarakat yang memang tidak sengaja ataupun mengklik ataupun juga ikut menyebarkan, ini bagaimana, Pak, untuk bisa membuktikan mensreanya itu sendiri?
2: Kalau begini, kalau bukti mensrea dengan klik itu sudah cukup.
1: Cukup,
2: nah,
1: ya?
2: Cuman mungkin dikasih jeda waktu, sekian beberapa waktu, misalnya 30 detik, ya. Kalau 30 detik dia buka itu dianggap bukan satu kejahatan, ya. Ya kan, kalau mensrea itu kan dengan dia merubah kursor atau dia menyentuh pakai tangan itu kepada ya klik itu kan
1: sudah
2: berarti
1: cukup,
2: itu
1: ya?
2: Niatnya udah ada gitu loh.
1: Oh,
2: nah, cuman kalau orangnya tidak sengaja dikasih waktu 30 detik gitu, oh dia baru sadar gitu. Nah, kan gitu loh, ya kan. Ya mungkin juga.
1: Sekarang itu yang jadi perdebatan kan, Pak ya, mensreanya itu sendiri ya, Pak ya. Biasanya kalau di hukum pidana ini.
2: Iya, saya kira sih ukurannya ya itu aja. Waktu berapa second dia pakai, kalau cuman di bawah 30 second, oh ini apa sih, orang kan suka nggak sengaja apa gitu gitu kan. Apalagi misalnya dia di handphone gitu kan. Gitu, nggak sengaja dia sentuh. Pas dia ini kan dia, ya ini kan gitu loh. Dan juga mungkin juga ini mesti kerja sama dengan operator, ya kan. Jadi operator itu akan kasih pop-up gitu, apa semacam pemberitahuan gitu.
1: Yeah.
2: Wah ini adalah bermuatan judi gitu loh. Jadi orang nggak sempat langsung klik, dia langsung ini kan aja detail aja sama dia kan gitu loh.
1: Pak, kalau sejauh mana Pak jejak digital ini bisa dijadikan alat bukti bisa, utama bisa. Di pengadilan?
2: Bisa, itu sekarang dengan KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2005, itu udah alat bukti gitu loh. Ya tinggal aparat hukum itu cuman mencetak hasil rekamannya itu kan udah kena. Udah, itu sih gak, soal pembuktiannya gampang sekarang. Dulu sebelum KUHAP baru itu kan menjadi perdebatan. Sekarang dengan KUHAP yang baru nggak ada masalah tuh. Udah menjadi alat bukti. Alat bukti digital itu kan.
1: Pak, kalau pandangan hukum pidana, ini sejauh mana tanggung jawab platform media sosial yang ketika konten promosi judi online ini terus bermunculan, meskipun telah dilaporkan oleh pengguna ini?
2: Nah, ini kan begini, misalnya kayak TikTok. TikTok itu kan di sini ada perwakilannya, ya kan? Nah, kita bisa lakukan kerjasama, tapi masalahnya kan, ya TikTok itu perwakilan itu dia mau ini kan mau punya niat baik atau tidak, sebenarnya nggak sulit gitu loh. Ya kan, dia kan cuman itu cuman beberapa software aja itu kan. Dia pasang software kayak begitu gitu loh. Ya kita bisa minta himbau ya perwakilan TikTok yang ini itu kan sama juga dengan apa YouTube kan. Lalu kita laporkan ke ini YouTube kan dia ban kan, dia blokir kan. Mestinya ada kerjasama kayak begitu juga gitu ya.
1: Harusnya lebih responsif ya platform media sosial itu ya. Nah kalau bicara regulasi tadi sudah cukup gitu ya, dan
2: Sudah cukup.
1: Nah, sebagian besar jaringan judi online ini kan tadi ya beroperasi di lintas negara, dan tantangannya tadi bagaimana di negara yang lain itu sebenarnya legal gitu ya, Pak Kudri ya. Nah, bagaimana hukum pidana Indonesia juga bisa mengatasi persoalan yurisdiksi ketika pelaku, server, dan aliran dananya berada di negara yang berbeda ini, Pak?
2: Ya kita itu ada prinsip di nasional pasif dan nasional aktif gitu loh. Ya kan, sebenarnya kita bisa menjangkau dengan prinsip nasional aktif gitu. Cuma kan masalahnya untuk law enforcement-nya itu di negara yang itu susah. Kalau secara teori hukum pidana kita bisa menjangkau para pelaku itu di luar platform yang di luar itu, ya kan, apalagi sekarang itu kan komputer itu kan kadang-kadang kita sulit ini kan lokus deliktinya itu tempat tindak pidana dilakukan di mana gitu, karena ini kan, nah karena walaupun platformnya di luar, tapi ini kan di sini dianggap tindak pidananya itu dilakukan di Indonesia gitu, karena dibukanya di Indonesia gitu loh. Dan kita bisa menjangkau orang itu. Cuma kan masalahnya bagaimana kita menegakkan law enforcement-nya itu, kan kita mesti kerjasama dengan aparat hukum di negara itu. Nggak mungkin Polri langsung nangkap orang di sana gitu loh. Itu kesulitannya gitu. Kalau secara teorinya saya katakan regulasi kita cukup, kita kan prinsip KUHP kita itu kan ada sel-sel atau prinsip pidana apa yang itu ini aktif dengan yang pasif itu.
1: Baik. Pak Kudri Sitompul, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Pak Kudri, selamat malam. Pendengar pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Kudri Sitompul, melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini terkait dengan spam judi online di media sosial.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi kita sama-sama simak rekaman dialog bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Cudri Sitompul ya. Jadi sebetulnya bisa para akun-akun yang membanjiri komentar dengan spam judi online ini untuk di-tracing ya. Ini asalnya dari mana nih yang nyebar-nyebar ini nih? Terafiliasi dengan bandar judi yang mana nih? Tapi menjadi masalah ketika ternyata server dan juga pelakunya ada di luar negeri. Artinya ya, kejahatan ini sudah menjadi komunitas internasional dan diperlukan adanya kerjasama antara G2G ya, government to government. Dan seringkali kalau bicara tentang perjudian internasional, negara yang banyak disebut adalah Kamboja ya, dan banyak juga ternyata masyarakat kita yang dipekerjakan di sana untuk menjadi operator judi online ya. Dan kabarnya kemarin ada puluhan ribu pekerja kita di sana yang meminta untuk dipulangkan karena merasa tertipu. Tadinya ingin bekerja, ya bekerja di luar itulah, bekerja yang benar ya, bekerja yang legal, tapi ternyata malah dipekerjakan untuk perusahaan-perusahaan judi online internasional. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita di sesi kedua ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa chat WhatsApp kami ya di 081-399-399-888. Nanti dibantu pengarah acara kami yang bertugas ada Bung Zidan di sana yang akan menyambungkan Anda dengan saya di studio. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu dari Makassar ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi, apa kabar Pak?
1: Kabar baik Bang, selamat dini hari.
0: Alhamdulillah, silakan Pak, bagaimana nih? Pak Wibi sering kalau lagi bermedsos gitu ya, nemu komentar yang jualan judi online nih.
1: Iya, tapi saya acukan saja.
0: Iya, itu sikap yang benar itu.
1: Begini Bang,
0: iya.
1: Itu namanya judi Bang, tidak bisa diberantas.
0: Iya Pak Wibi, izin lebih dekat ke mikrofon atau ini gadgetnya, ya. HP-nya. Kecil sekali suaranya terdengar ini Pak Wibi.
1: Kalau sekarang.
0: Ini mantap. Lanjut Pak Wibi. Halo.
1: Itu namanya judi Bang.
0: Oh iya.
1: Tidak bisa diberantas.
0: Iya.
1: Judi apapun itu Bang, sulit, bahkan tidak mungkin bisa diberantas namanya judi. Mau judi tabung ayam, mau judi dadu, mau judi domino, remi, main ceki, mabuk brandy, pulang semboyangan, kalah main pukul istri. Tidak bisa diberantas Bang, semakin ditekan semakin menjadi jadi.
0: Dan lantas bagaimana ini solusinya Pak Wibi? Kalau tidak bisa, masa tidak bisa Pak Wibi? Harus bisa dong.
1: Iya, buktinya sampai sekarang itu judi online masih merajalela. Kemudian juga judi sabung ayam. Ada tetangga saya yang sekarang sudah meninggal, suka sabung ayam, banyak ayam aduannya. Ditangkap setengah jam di kantor, dia sudah pulang lagi. Saya tanya kenapa pulang? Ya saya bayar ya. Jadi suku sama. Kalau ditangkap bayar lepas. Jadi namanya judi Bang, tidak bisa diberantas di muka bumi ini. Hukum apapun, pasal apapun, tidak mungkin dia bisa hilang. Karena itu sudah dari sononya dulu, sudah ada yang judi.
0: Tapi Pak Wibi, masih tersambung? Ya, sudah terputus. Iya, kalau tadi konteks temannya yang judi sabung ayam, itu sih masalahnya ada di antara yang bersangkutan dengan pihak terkait ya. Artinya bisa bayar gitu ya untuk menghindari hukuman. Ya sebetulnya bisa, asalkan ada kemauan tadi ya, harus tegas, harus komitmen petugasnya siapapun dia yang menangani, agar ada efek jera bagi pelaku dan juga budaya bermain judinya bisa dihilangkan. Kita ke pendengar selanjutnya, ada Pak Mareta di Karanganyar. Selamat dini hari Pak Mareta, apa kabar?
2: Selamat dini hari Bung.
0: Saja sabil. Iya, kabar baik. Kampung ya Pak Mareta ya.
2: Iya Bung.
0: Iya, baru gabung kayaknya nih.
2: Iya. Karena radionya rusak.
0: Oh.
2: Install RR digital baru first of the open, kurang lebih baru berapa ya? Satu minggu 10 hari kayaknya. Antara 7 sampai 10 hari belakang.
0: Oh gitu. Ya, baik Pak Mareta, terima kasih masih bersama kami di RRI. Silakan ya, komentarnya terkait tema kita, Pak.
2: Oke, saya seorang tunanetra, Bapak.
0: Oh iya.
2: Tunanetra total ini dari Karanganyar.
0: Yeah.
2: Berkenaan dengan judi online ini ya, memang semua harus aparat itu harus tegas. Harus tegas. Kalau katakanlah tidak tegas, itu ya seperti kata Bung Wibi dari Makassar itu tadi. Mm-hmm. Susah itu diberantas itu Bung. Sangat-sangat susah. Kalau tidak ada ketegasan, tidak ada kecakapan dari aparatnya sendiri itu untuk bisa memberantas, itu ya juga akan selalu ada sampai nanti dunia ini berakhir. Karena judi ini ya dari yang kelas strata bawah sampai kelas strata atas itu sesuai dengan apa ya tingkatannya. Tingkatan strata atas itu ya judi-judi ondel yang mungkin yang ada backing-backingnya itu. Judi yang di kelas bawah ya ada yang kecil pakai kartu-kartu itu, jadinya ya memang susah. Tapi kalau ada ketegasan, aparat itu mau tegas, saya yakin bisa itu. Walaupun tidak bisa dibalas, tapi setidaknya bisa ditekan.
0: Betul, iya.
2: Bisa ditekan. Itu Bung Sabil. Baik, ini saya mengucapkan terima kasih.
0: Iya.
2: Pada RRI ini, RRI Digital, Raga Prasis sama para gue kemarin, alhamdulillah disiarkan secara full di RRI Digital ini.
0: Iya. Jangan lupa nanti juga jam 3 ada, Pak.
2: Iya, Prasis Norosia. Harapan saya seperti itu, teman-teman tunanetra ini bisa lewat RRI Digital. Karena ini saya mengiklankan RRI Digital di teman-teman tunanetra. Karena kan radio sudah tidak banyak yang dimiliki. Radio Digital ini kan salah satu option untuk bisa menikmati RRI. Karena RRI ini view-nya kalau untuk teman-teman tunanetra itu sangat-sangat mengena sekali. Sangat-sangat mengena. Jadinya harapan saya, harapan kami RRI dengan RRI Digital ini, dengan sampai final nanti bisa disiarkan secara langsung di RRI Digital. Itu ya Bung Sabil ya.
0: Iya. Terima kasih Pak Mareta.
2: Terima kasih sekali, semangat selalu. Nanti berhasil Norwegia, saya pegang Brasil.
0: Siap, nanti kita ada dialog yang terkait pertandingan itu. Terima kasih Pak Mareta, sehat selalu.
2: Sehat selalu, ucapin gini.
0: Iya. Ya, sebenarnya simpelnya kalau tidak bisa dengan era digital dan tidak punya radio, bisa pakai radio yang ada di HP ya, aplikasi radio ya. Nanti disambungkan tinggal menggunakan semacam kabel data begitu, bisa terhubung seperti radio konvensional. Kita ke Banjarmasin, ada Pak Mulyadi. Selamat dini hari Pak Mulyadi.
3: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Mulyadi. Pernah enggak kena korbannya atau setidaknya main medsos komentarnya banyak banget judi online iklan itu?
3: Sebelum saya komentar, saya berhasil menang 2-1.
0: Ya nanti kita buka lagi untuk pertandingannya. Nanti ada perbincangannya pukul 2:30, 2:30.
3: Iya, tapi kadang-kadang gak masuk.
0: Oh gitu?
3: Mau masuk gak bisa, iya.
0: Ya nanti diatur sama pengarah acara Zidane ya.
3: Iya. Nah ini sekarang saya mau kasih komentar.
0: Iya.
3: Kalau ada spam itu jangan direspon.
0: Mm-hmm.
3: Kalau direspon, Anda malah diserbu. Nah, gunakan filter aja. Tiap HP yang baru, Bung Sabil ya, itu ada pengaturan privasi. Nah, lalu tambahkan aja kata-kata terlarang, misalnya radikal, judol, slot, gacor, must win, scatter, itu nanti nggak bisa masuk. Jadi Anda di HP-nya itu nggak bisa nerima spam.
0: Ya.
3: Jadi saya usul kepada pemerintah Komdigi, datangi merek-merek HP yang ada di Indonesia, antara lain Samsung, Oppo, Vivo.
0: Iya, iya, pokoknya ya terus lanjut.
3: Memblokir.
0: Iya.
3: Untuk memblokir itu solusinya. Jadi warga yang membeli nggak bisa lagi membuka. Jadi sudah dikunci oleh perusahaan.
0: Iya. Jadi langsung ya, dari itu. Dari provider HP-nya ya, tidak perlu kita yang setting ya.
3: Iya. Komdigi nggak usah cari alat lagi untuk blokir apa macam-macam. Langsung apa yang produsen HP ini yang buat di fiturnya.
0: Iya.
3: Itu ada fitur loh yang 5G HP ini sekarang ada fiturnya itu.
0: Iya.
3: Jadi kita bisa blokir sendiri.
0: HP dan juga platform medsosnya ya. Yang harus ditekan oleh Komdigi ini ya.
3: Iya, di platform itu ada pengaturan privasi kan.
0: Iya.
3: Yang baru nih, HP-HP baru keluaran 25, 26 nih. Itu, jadi itu kata-kata radikal, judol, slot, gacor, maxwin, scatter itu bisa ditulis di situ nanti. Apa komentarnya terblokir semua tuh.
0: Oke. Baik, Pak Mulyadi, luar biasa solusinya nih.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Mulyadi.
3: Salam
0: sehat, salam tangguh. Ya, menarik ya. Ada solusi dari Pak Mulyadi. Selain untuk pemerintah, untuk kitanya sebagai pengguna juga sebetulnya bisa memproteksi diri dengan mengaktifkan filter ya. Filter keamanan di HP atau di medsos kita juga bisa. Atau kalau memang ada menemukan iklan-iklan judol ya diabaikan saja seperti Pak Wibi, Pak Mareta katakan gitu ya. Ya kita jangan sampai sengaja pengen penasaran ngebuka gitu ya. Nanti kita malah lebih banyak lagi di spam oleh mereka, bahkan lewat DM, lewat langsung ke pesan yang ada di medsos kita. Ke Purwokerto kita ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
4: Selamat dini hari Mas Abdil, gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik Pak Dasrun, sehat selalu ya sekeluarga ya.
4: Bila saya keadaan sehat, cuman agak dingin sedikit nih.
0: Oh dingin? Malam.
4: Iya. Yeah. Alias kalau bahasa Banyumasannya itu apis.
0: Apis.
4: Iya. Ini komentar saya, Bung Sabir. Memang judi sejak memang sudah ada, bahkan saya ingat saya itu 68 sih sudah muncul, tapi cuman waktu itu ya sedikit, ya boleh dikatakan ya cuman iseng saja. Tapi kalau sekarang lebih parah, apalagi sekarang ada alatnya. Seandainya kok alatnya sudah dicabut, mungkin ya itu yang namanya bisa diberantas. Tapi seandainya kalau alatnya masih ada, bisa not sulit diberantas. Cuman ya itu saya. Terima kasih. Barangkali tutur kata tidak kenan atau tidak pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Ardi Suteja ya, founder dan chairman dari ICSF. Memang untuk akun-akun ini sangat sulit diberantas gitu ya. Kalau kita blokir akunnya saja nih, ya mati satu tumbuh seribu. Yang seharusnya dilakukan itu ya di tracing. Ini siapa yang buat? Karena walaupun itu buat, kalau bisa di tracing dengan berbagai mekanisme digital gitu, seharusnya nantinya bisa ketahuan, pasti ada manusia yang membuatnya kan. Nah, cuman masalahnya kalau ternyata server dan pelaku si pembuat bot yang menyebarkan bisnis judi online ini berasal dari luar negeri. Nah, ini tadi yang disinggung oleh

0: judi di luar negara lain, setidaknya ASEAN dulu lah ya, kita bisa bisa ada intervensi langsung gitu. Kita bisa mengadu ke Kamboja, ya Kamboja ini kami mendapati pelaku kejahatan judi online negara Anda, tolong ditindak gitu. Itu kan enak gitu. Nah, mampu enggak gitu. Kita lihat nanti ke depan, mudah-mudahan ada solusi terkait ini. Dan kita ke pendengar terakhir, ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat dini hari Pak Arjuna.
1: Ya, selamat pagi ya.
0: Iya, selamat pagi. Makassar udah jam 3 ya? Jam 4. Iya. Udah mau jam 4.
1: Sebentar lagi.
0: Oh iya, baik Pak Arjuna, silakan.
1: Ini pekerja yang satu ini tentang judi online enggak memang sulit dihentikan,
0: iya.
1: Bisa mengurangi ya, Bung.
0: Caranya?
1: Nah, caranya ya harus pemerintah dan para aparat itu harus pandai-pandai pendekatan kepada masyarakat dan persuasi lah begitu ya.
0: Iya.
1: Karena ini pekerjaan ini kan semacam hobi juga, jadi susah
0: dihentikan. Iya.
1: Iya. Tadinya cuma iseng-iseng tapi karena asik juga ya.
0: Jadi, tapi Pak Arjuna bukan pemain kan?
1: Oh bukan. Agak bahasa anu apa cek ngerti tentang orang begitu, tapi saya bukan ininya.
0: Iya.
1: Kan, ya. Dan mungkin satu jalan yang harus kesadaran lah masyarakat kita. Jangan bosan-bosan beri pencerahan bahwa kerjaan saat ini tidak baik, tidak sesuai sama sang kuasa ya.
0: Iya.
1: Ya. Buat Pak Wibi, sementara ada debar ini di Pos 1 Makassar, seberapa di jam 8 pagi ya. Ya, itu sampai di tanah.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Demikian informasinya ya.
0: Baik, Pak Arjuna, terima kasih. Sehat selalu. Ya, pendengar, Pak Arjuna tadi menutup sesi interaktif Kopi Pro 3 edisi hari ini. Dan sebetulnya Komdigi sudah banyak sekali bekerja ya dalam hal pemberantasan judi online ini. Namun ya seperti yang sudah banyak disinggung sebelumnya oleh para narasumber dan juga oleh Anda semua, memang ini sulit dan perlu adanya kerjasama dengan berbagai instansi, bahkan juga dengan negara lain ya, untuk betul-betul memberantas judi online di Indonesia. Karena ya sudah sangat mengkhawatirkan, sudah sangat masif, korbannya juga sudah sangat banyak. Kita tentunya berharap, berdoa dan juga memberikan dukungan kepada stakeholder terkait ya, dalam hal ini Komdigi, BSSN, TNI Polri, dan BIN tentunya, agar bisa segera memblokir para bandar judi online ini, agar tidak bisa lagi merusak generasi bangsa yang saat ini sudah banyak sekali menjadi korban judi online.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Euforia Piala Dunia 2026 kini telah mencapai puncaknya di seluruh dunia seiring dimulainya babak 16 besar. Turnamen akbar yang berlangsung di 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari 11 Juni hingga 19 Juli ini membawa gelombang antusiasme tinggi sekaligus berbagai kejutan besar di atas lapangan. Lantas seperti apa pemaknaan euforia Piala Dunia dari Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Nur Syarif Ramadan? Saat ini kami telah tersambung dan akan memperbincangkannya. Pak Syarif, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Hana.
2: Baik, Pak Syarif, ini juga sedang menonton mungkin Piala Dunia ya? Tadi habis nobar begitu ya?
3: Yes. Belum nobar sih, tapi nanti akan direncanakan untuk nobar. Tapi dua laga tadi saya nonton.
2: Oke, baik. Nah, Pak Syarif, Piala Dunia 2026 ini kan juga menjadi perhatian masyarakat dunia. Bagaimana terkait juga pergerakan Difabel Indonesia untuk kesetaraan melihat euforia ini dari perspektif penyandang disabilitas?
3: Selama ini yang kadang menjadi tantangan buat warga difabel, khususnya saya bicara spesifik untuk difabel netra ya, blind ataupun totally blind, ketika mengikuti ajang-ajang seperti ini tuh yang menjadi kekhawatiran kita selama ini tuh informasi yang disajikan pada saat siaran langsungnya itu aksesibel nggak sih? Nah itu yang kadang masih menjadi tanda tanya karena penonton ataupun pendengar penikmat sepak bola dari kalangan blind itu sendiri sangat bergantung pada bagaimana kemampuan dari reporter, dari baik itu penyiar televisi maupun radio itu bisa mendeskripsikan situasi yang terjadi di lapangan kepada penonton difabel netra. Dan syukur alhamdulillahnya karena di ajang World Cup kali ini tuh kita bisa menikmati beberapa, ya hampir semua sih pertandingan-pertandingan yang ada di World Cup 2026 itu dengan nyaman, karena termasuk RRI sendiri menyediakan laporan pandangan mata yang itu justru bisa dinikmati oleh teman-teman di Fabel Netra. Beda kalau misalnya kita hanya mendengarkan siaran langsungnya di TV, yang kadang reporternya tidak menginformasikan secara deskriptif, hanya sepotong-sepotong. Jadi kadang kebanyakan kita menebak-nebak nih, oh sudah apa nih kejadian yang ada di lapangan. Tapi ketika misalnya kita bisa mendapatkan laporan pandangan mata yang lebih deskriptif, itu sangat membantu dan membuat kita lebih semangat menonton Piala Dunia tahun ini. Itu Mbak. dari perspektif kami.
2: Baik Pak Syarif, berarti lebih semangat begitu ya dengan adanya kehadiran dari siaran langsung yang dihadirkan Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh betul. Indonesia begitu ya Pak Syarif ya.
3: Betul.
2: Nah Pak Syarif, apa makna sebuah ajang olahraga terbesar dunia ini bagi komunitas difabel selain juga sebagai hiburan ini Pak Syarif?
3: Salah satu makna terbesarnya adalah kita bisa engage dengan masyarakat umum. Selama ini tuh kan kalau bicara soal difabel, kita selalu di stigma bahwa ya tidak bisa melakukan apa-apa ataupun ya mungkin hanya tinggal di rumah, sekolah di sekolah khusus. Tetapi dengan adanya ajang Piala Dunia ini, kita bisa berbaur lah dengan masyarakat pada umumnya. Ketika masyarakat bisa berbicara soal bola, kita juga bisa ikut di situ. Kita bisa sama-sama berdiskusi, mendiskusikan sejago apa kemudian Lionel Messi di usianya yang ke-39 tahun yang masih bisa mencetak 7 gol. Bagaimana misalnya Kylian Mbappe menahan provokasi dari para pemain-pemain Uruguay. Topik-topik seperti itu kita bisa engage dan kemudian juga bisa membuat kami dari teman-teman difabel itu bisa inklusif, bisa ketemu dengan masyarakat pada umumnya, bisa sama-sama berdiskusi. Jadi dari ajang seperti ini tuh bisa mempertemukan kami, bisa membuat kami juga ya equal lah, setara dengan masyarakat yang lain. Memberikan kesempatan yang sama untuk teman-teman membicarakan hal-hal di luar dari apa yang selama ini kita hadapi, diskriminasi, aktivis, perjuangan. Ya ini dari pengalaman-pengalaman ini yang menurutku juga bisa membuka mata masyarakat terkait dengan apa sih yang sebenarnya difabel itu seperti apa sih, dan kesempatan itu sangat berharga sih buat teman-teman difabel.
2: Oke baik, jadi berarti istilahnya bisa ikut nimbrung juga dan juga tidak kalah sayang ya terkait informasi-informasi terkini dari sepak bola ya.
3: Ya betul sekali.
2: Nah Pak Syarif, jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, pelajaran apa ini yang paling relevan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola internasional ini Pak Syarif?
3: Gimana? Kalau dibandingkan di Indonesia?
2: Iya, begitu Pak Syarif. Pelajaran apa ini yang untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola?
3: Kita tahu ya, saya juga mengikuti, saya penikmat sepak bola lokal juga, mengikuti BRI Liga 1, dan sejauh ini tuh yang masih menjadi tantangan kita di Indonesia tuh terkait dengan isu kekerasan dalam pertandingan olahraga yang masih sangat marak kita saksikan. Kita tahu, saya mencatat sih dalam tahun lalu ada beberapa pertandingan olahraga itu yang kemudian tidak bisa menjamin keamanan bagi para supporter yang kemudian hadir di lapangan. Nah, sekarang tuh apa namanya isu kekerasan, isu keamanan sudah semakin besar sekali gaungnya, dan di tiap ajang-ajang internasional, ajang-ajang olahraga itu selalu digaungkan. Seharusnya ini menjadi pelajaran yang bisa juga diadaptasi di tingkat lokal kita agar kita semua bisa betul-betul menikmati pertandingan olahraga, pertandingan sepak bola tanpa ada rasa takut untuk datang ke stadion, termasuk juga sih bagi kalangan teman-teman disabilitas itu sendiri. Ya, untuk bicara infrastruktur, fasilitas olahraga memang masih sangat terbatas yang aksesibel. Mungkin bagi saya yang tinggal di Makassar sendiri, belum pernah menemukan. Saya beberapa kali ke stadion nonton PSM Makassar ketika bermain di Parepare, tapi saya masih harus membutuhkan dukungan dari orang lain untuk kemudian bisa mengakses pertandingan itu sendiri. Nah, di Piala Dunia itu setahuku FIFA juga menyediakan beberapa audio description yang kemudian bisa membantu penonton dengan disabilitas ketika mereka datang ke lapangan menonton sepak bola. Nah, mestinya teknologi-teknologi adaptif seperti ini tuh juga bisa kita adaptasi sehingga semua orang yang kemudian datang ke stadion untuk dapat menikmati pertandingan sepak bola bisa menikmati riuh-riuhnya suasana di lapangan dan juga ikut bersorak ketika orang lain senang ketika terjadi gol, begitu Mbak.
2: Oke, tapi apakah olahraga juga sudah menjadi ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas, baik sebagai penonton, atlet, maupun pekerja ini di industri olahraga, Pak Syarif?
3: Sejauh ini, apresiasi yang diterima oleh atlet-atlet disabilitas, kalau kita lihat ya prestasi kita sendiri sih untuk level Asia Tenggara itu luar biasa untuk atlet-atlet Paralimpian difabel, dan apresiasi yang diterima oleh mereka dari negara itu cukup luar biasa lah. Tapi yang menjadi tantangan adalah tidak semua wilayah memiliki fasilitas olahraga yang memadai. Saya bisa sebutkan mungkin yang paling canggih ya di Jawa Tengah, di Solo tuh yang sangat masif pembangunan sarana olahraga yang aksesibel untuk teman-teman difabel, tapi untuk di daerah lain sama sekali tidak. Bahkan yang masih kadang menjadi tantangan adalah kesetaraan atlet antara atlet non-difabel dan non-difabel ketika mereka misalnya berprestasi itu masih belum sama, belum setara. Bahkan ajang-ajang olahraga difabel sendiri yang dulunya kadang diadakan secara bersamaan dengan perayaan olahraga aktif non-difabel itu tidak bersamaan lagi kadang dilaksanakannya. Yang lebih lucu misalnya dulu terakhir PON dan Peparnas, PON itu untuk yang non-difabel dan yang olahraga difabel itu kan sama-sama dilakukan di Papua. Tetapi dalam ajang yang terakhir yang non-difabel dilaksanakan di Sumatera Barat dan Aceh, tapi yang difabelnya dilaksanakan di Jawa Tengah, di Solo. Jadi ini satu kemunduran, meskipun ada beberapa catatan-catatan positif yang kita punya, tapi ada juga kemunduran yang kita alami di mana ada kemunduran dalam ajang bagaimana menginkludkan, bagaimana menyatukan antara difabel dan non-difabel itu mundur ya. Jadi eksklusif lagi dong, semangatnya tidak inklusif lagi. Jadi itu sih beberapa catatan dari saya.
2: Baik, Pak Syarif, kapan ini komunitas mau mengadakan nobar begitu terkait Piala Dunia, dengar bareng?
3: Rencananya tanggal 12 di laga quarter final terakhir. Berharap sih Argentina ketemu Kolombia, kebetulan itu jamnya pagi, jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kami rencana adakan nobar di hari itu, hari minggu depan.
2: Oke, baik. Pak Syarif, ini selamat nanti nobar debar. Semoga juga nantinya penyelenggaranya sukses ini ya, Pak Syarif ya. Amin. Semangat juga ini di komunitas. Terima kasih, Pak Syarif, telah berbincang bersama Pro3 RRI. Selamat pagi. Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Nur Syarif Ramadan berbicara terkait euforia Piala Dunia 2026.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, Brazil dan Norwegia akan saling berhadapan di babak 16 besar Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium pada Senin dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Duel ini menjadi satu match atau pertandingan yang mungkin akan terasa sengit. Pertandingan diprediksi akan berlangsung saling jual beli serangan. Tapi yang menariknya dari catatan Brazil dan Norwegia ini, keduanya itu beberapa kali bertemu, tetapi sepanjang sejarah hanya satu negara yang belum pernah dikalahkan oleh Brazil, yaitu Norwegia, dalam kurun waktu 38 tahun. Dan dini hari nanti pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, Brazil akan menghadapi Norwegia. Lalu bagaimana kansnya? Apakah bisa memecahkan rekor 38 tahun yang tidak pernah mengalahkan The Viking ini dari Skandinavia di Norwegia ini? Apakah justru menjadi motivasi pemain-pemain Brazil untuk bisa tampil lebih maksimal untuk mencetak gol atau memenangkan pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan berbincang bersama pengamat sepak bola, ada Bung Syarif Abdurrahman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ini pertandingan yang bisa dibilang big match ya, yang terlalu dini sepertinya, tapi mungkin bagaimana nih prediksinya? Brazil lawan Norwegia pada pukul 3 dini hari nanti. Sejarahnya negara yang belum pernah bisa dikalahkan oleh Brazil pada dini hari nanti, gimana prediksinya nih, Bu? Jalannya pertandingan.
2: Ya, kalau menurut prediksi saya, ya saya tetap mengunggulkan Brazil. Nah, masalah untuk kutukan yang selama ini tidak bisa mengatasi Norwegia, inilah motivasi, salah satu motivasi dari Brazil untuk membuktikan bahwa kutukan itu akan berakhir selama ini tidak bisa mengatasi tim Norwegia selama bertemu di event Piala Dunia ini.
1: Bung Syarif, banyak yang tetap menjagokan Brazil ini, Bung Syarif. Tapi tadi ada yang menarik nih, yang dikatakan bahwa sebenarnya Norwegia juga punya beberapa pemain kunci juga ya, selain Erling Haaland. Di sana kita miliki ada beberapa pemain seperti, sebentar, saya cari contekannya dulu. Nah, ini ada, ya ada Antonio Nusa, ada Martin Odegaard yang sudah menyumbangkan assist untuk tim Norwegia. Ini prediksinya gimana nih, Bung? Untuk pertandingan dini hari nanti? Ya, Bung Syarif.
3: Ya, Bang.
1: Ya, gimana nih? Ada Antonio Nusa, ada Martin Odegaard, ada Erling Haaland. Dari Odegaard dan Antonio Nusa juga sudah memberikan assist. Jadi sama-sama tajam juga sebenarnya untuk lini depan dari Norwegia ini, Bu.
2: Iya, kalau si Haaland memang selama ini kan punya nama besar tentang penjebol gawang lawan di tingkat liga ya, tingkat liga di main di MC juga seperti itu. Nah, tapi bagaimanapun pengalaman yang di miliki oleh tim Brazil ditambah lagi pelatih yang punya strategi yang otak-atiknya juga bagus tuh. Nah, jadi saya tetap masih memprioritaskan Brazil. Seperti contohnya kemarin mereka nggak jalan dibendung oleh tim Jepang. Nah, dengan melakukan bola-bola pendek, bola bawah ya nggak mempan. Nah, akhirnya merotasi perubahan bermain dengan long-long passing. Nah, akhirnya terbukti kan. Nah, itu tempat keteteran juga Brazil melawan Jepang kemarin.
1: Oke. Iya, tapi mungkin kalau dari sisi pengalaman di Piala Dunia, lalu juga piala yang diperoleh dan lain sebagainya, itu Brazil di atas kertas mungkin masih diunggulkan Brazil gitu ya. Dari kedalaman skuad ya, tim hampir merata lah pemain Brazil. Tapi kita lihat bagaimana babak-babak sebelumnya dari negara-negara yang tidak pernah di atas kertas sudah jauh lah kalah, seperti Tanjung Verde melawan Argentina yang mampu memaksa Argentina sampai babak tambahan. Lalu kemarin ada Paraguay Prancis hanya selisih satu gol saja, 0-1. Lalu banyak lah ada kejutan-kejutan lainnya. Apalagi kalau bicara soal Brazil dan Norwegia nih, Bung. Gimana nih, Bung? Apakah ini skornya akan beda tipis atau ada babak tambahan atau sampai ke adu penalti atau justru bisa selesai di 2x40 menit?
2: Dengan pertandingan ini saya juga yakin seperti itu, bahwa pertandingan tidak gampang untuk Brazil, karena bagaimanapun Brazil ini di musim-musim sebelumnya saat ketemu Norwegia kan memang belum pernah gitu mengatasi. Ya mungkin dari ini sejarah juga Brazil akan mengkandaskan Norwegia tanpa perpanjangan waktu, apalagi ditentukan dengan adu penalti gitu.
1: Oke, baik kalau gitu analisis. Terima kasih Bung Syarif. Selamat sore, salam olahraga.
2: Jaya sore.
1: Demikian mendengar Ruang Sepak Bola, Syarif Abdurrahman.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Oh!

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sesaat lagi, sekitar 25 menit lagi, pertandingan babak pertama antara Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan segera dimulai. Dan seperti biasa, sebelum pertandingan dimulai, kami akan bahas terlebih dahulu seperti apa prediksi dan juga analisis strategi kedua kesebelasan. Tentu saja saya tidak sendirian. Kali ini sudah bersama saya pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Selamat pagi Bung Taufani, salam olahraga.
1: Selamat pagi Bung Sabi, salam olahraga. Jaya.
0: Jaya, jaya. Sehat ya Bung Taufani ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, begadang terus tiap malam. Tapi tetap sehat. Olahragawan, ya enggak? Brazil melawan Norwegia. Ini ada head to head di mana dikatakan Brazil belum pernah menang lawan Norwegia, terakhir pertemuan 2006. Namun tentu saja head to head bukan jadi penentu untuk laga kali ini ya. Karena terakhir juga bertemu 2006 itu skuadnya pasti udah berbeda jauh. Kalau kita melihat di skuad yang ada sekarang, apakah Brazil juga akan kesulitan lawan Norwegia nih, Bung?
1: Ya, satu lagi ujian sulit yang harus dihadapi Brazil dalam misi menjadi juara Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya harus melawan Raja Asia Jepang, sekarang Norwegia. Kita tahu yang menjadi sorotan sebelum pertandingan ini adalah head to head, di mana Norwegia menjadi satu-satunya tim yang sudah dihadapi Brazil lebih dari sekali namun tidak bisa menang. Di sana Brazil merasakan dua kali imbang dan dua kali kalah. Namun seperti yang disinggung tadi, pertemuan terakhir itu 2006 uji coba, dan berlangsung di Norwegia. Skuadnya tentu juga sudah berbeda. Terus dari 4 pertemuan itu sebenarnya ada satu yang dimainkan di Piala Dunia, yaitu Piala Dunia 98. Saat itu Brazil kalah 1-2 melawan Norwegia. Namun perlu menjadi catatan, pertemuan itu terjadi di fase grup di mana Brazil sudah memastikan diri lolos. Jadi itu pertandingan ketiga yang sudah tidak berarti apa-apa untuk Brazil. Dan akhirnya Norwegia yang menang 2-1. Dan berkat kemenangan itu juga Norwegia bisa lolos ke 16 besar di Piala Dunia 1998 di Prancis waktu itu. Dan untuk skuadnya sekarang tentu udah jauh berbeda. Tapi saya melihat Norwegia tetap punya potensi besar untuk menjadi tim yang merepotkan, bahkan bukan tidak mungkin menjadi batu sandungan untuk Brazil.
0: Ya, tapi kalau melihat skuad Brazil yang ada saat ini, banyak orang yang mengira bahwa Brazil ini bukanlah calon terkuat untuk menjadi juara dunia. Kalau Anda melihatnya benar seperti itu atau sebetulnya enggak nih, Brazil sebetulnya berpotensi juga untuk jadi juara, Bung?
1: Ya, sebenarnya jika dibanding dengan skuad yang lebih meyakinkan seperti Argentina, Prancis finalis tahun lalu, mereka berdua, Brazil ini memang banyak keraguan. Karena sekedar informasi bahwa di penyelenggaraan kali ini adalah Brazil untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia tidak dilatih oleh pelatih dari Brazil. Jadi Ancelotti ini pelatih asing pertama yang melatih Brazil di Piala Dunia. Dan keraguan itu muncul karena muncul nada sumbing yang menyebut Brazil di bawah asuhan Carlo Ancelotti seolah-olah kehilangan permainan khas Brazil, yaitu Jogo Bonito. Karena Carlo Ancelotti kita tahu salah satu pelatih yang mengedepankan strategi, sementara Brazil sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka sering mengedepankan teknik individu pemain. Dan sejauh ini memang tidak banyak terlihat, kecuali memang kita tahu ada Vinicius Junior belakangan suka dalam tanda kutip nyekil. Dan Ryan, mungkin paling baru dua itu yang baru terlihat di Brazil asuhan Carlo Ancelotti.
0: Tapi di era modern mengandalkan skill individu pemain saja kan tidak cukup. Mungkin Federasi Brazil menginginkan Brazil untuk merubah cara main mereka yang dianggap kurang efektif di Jogo Bonito itu, atau seperti apa Bung Taufani melihatnya?
1: Ya tentu setiap federasi ingin adanya perubahan yang lebih positif saja. Saya melihatnya penunjukan Carlo Ancelotti ini bukan sembarangan, karena kita tahu Don Carlo adalah pelatih yang kaya akan pengalaman, dan dia adalah sosok yang sudah biasa menangani tim bertabur bintang, kita tahu Real Madrid, dan saya rasa itu sangat cocok. Sejauh ini sudah terbukti bagus, walaupun di pertandingan pertama mereka harus ditahan imbang Maroko. Namun saya melihat di pertandingan ke knockout pertama sebelumnya di babak 32 besar tanpa ada sentuhan Carlo Ancelotti di mana pilihan pergantian pemain, mungkin Brazil rasanya itu bisa tersandung di sana karena kita tahu gol kemenangan yang diciptakan di penghujung pertandingan itu adalah gol yang diciptakan oleh Martinelli, pemain yang sebelumnya sempat diragukan kenapa Ancelotti lebih memilih Martinelli ketimbang pemain lain, yang akhirnya kan Carlo Ancelotti membuktikan Martinelli masuk sebagai pemain pengganti dan akhirnya menjadi pemecah kebuntuan penentu kemenangan Brazil atas Jepang di babak 32 besar.
0: Iya, jika melihat bagan juga, Anda melihat Brazil ini termasuk yang akan mulus tidak nih untuk melaju ke bahkan hingga ke final Piala Dunia kali ini, karena bisa dibilang di pool kanan ini tim kuatnya, kita tanpa mengecilkan tim lain ya, tim kuatnya mungkin tersisa Inggris dan Argentina, tapi bisa jadi ada kejutan dari tim lain yang bisa menjungkalkan tim-tim unggulan ini, Bung.
1: Ya, sebenarnya dari awal Brazil lolos dari grup C, memang bagan yang harus dihadapi itu memang terbilang berat. Nilainya berat.
0: Oh, berat ya.
1: Karena dia harus menghadapi beberapa tim yang punya potensi besar menjadi kuda hitam. Lalu Jepang, sang raja Asia, lalu sekarang ada Norwegia yang sedang naik daun, sama tentu saja Erling Haaland dan beberapa pemain lainnya. Kemudian jika memang kali ini dia bisa lolos kembali, kita tahu lawannya adalah antara Inggris dan Meksiko. Inggris merupakan salah satu kekuatan Eropa walaupun sudah lama tidak berjaya. Dan Meksiko adalah salah satu tim tuan rumah yang tentu tidak ingin malu di hadapan publiknya sendiri.
0: Iya, Bung Tavani, kita juga undang pendengar ya untuk memberikan komentarnya dan juga prediksi terkait jalannya pertandingan. Kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sapil juga Bung Tavani.
0: Iya, jaya Pak Sarwi. Bagaimana prediksinya Brazil-Norwegia?
2: 38 tahun Norwegia tidak pernah, belum pernah terkalahkan oleh Brazil. Tapi untuk hari ini 1-0 untuk Brazil.
0: Saya kira mau nyebut Brazil akan melawan gitu. Enggak ya?
2: 1-0 untuk Brazil ini sekarang.
0: Baik Pak Sarwi.
2: Terima kasih, salam olahraga Bung.
0: Jaya Pak Sarwi. Lanjut kita ke Makassar, ada Pak Arjuna. Selamat pagi Pak Arjuna.
3: Pagi, di sini sudah hampir subuh Bung.
0: Oh gitu. Iya, beda 2 jam ya. Silakan Pak Arjuna.
3: Ya, saya pilih Brazil lah. 2-0 untuk Brazil lah.
0: Ya, kenapa dukung Brazil nih?
3: Karena andalan dari dulu memang Brazil ini.
0: Oh iya.
3: Norwegia kan saya rasa sabnya untuk pulang kampung lah ya. Nanti kali baru lanjut ya.
0: Pemain favorit ada enggak Pak Arjuna?
3: Yang itu, yang cetak kemarin waktu lawan Jepang itu.
0: Martinelli.
3: Ya, salah.
0: Oh iya.
3: Sebabkan satu gol dan Brazil juga kan salah satu sang juara mental juga ya, lumayan kuat lah. Strategi pelatih juga ya sersaji itulah. Jadi babak pertama tadi yang saya alat tadi babak kedua ya bisalah menyelesaikan. Jadi enggak sampai ke
0: Iya. Baik Pak Arjuna, terima kasih komentar dan prediksinya.
3: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Arjuna, sehat selalu. Dari Surabaya lagi nih, ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
4: Selamat pagi Bung Sabi, Bung Taufan. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto.
4: Ini pokoknya Brazil tidak menganggap enteng Norwegia. Saya yakin ini 2-0 untuk Brazil.
0: 2-0 untuk Brazil. Oke, ya, Pak Toto.
4: Tidak meremehkan Norwegia.
0: Iya, tetap serius ya. Iya.
4: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Toto. Sehat selalu, Pak Toto. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi, Pak Rahman.
5: Selamat pagi, Bung Sabil bersama Bung Taufan.
0: Iya.
5: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya, Pak Rahman.
5: Halo. Iya tetap.
0: Ya, gimana Pak Rahman?
5: Tetap Norwegia, 2-1 untuk Norwegia.
0: Oh, kenapa malah dukung Norwegia nih?
5: Iya, karena sekarang Norwegia ini betul-betul semangat sekarang ini. Karena sudah masuk 16 besar.
0: Iya.
5: Bisa-bisa ya 2-1 lah untuk Norwegia itu.
0: Oke, baik Pak Rahman, 21
5: oke, teknologi. Terima kasih Bang Sabil, Bung Tovan.
0: Iya, sehat selalu Pak Rahman.
5: Salam olahraga, selalu sehat.
0: Jaya, sehat selalu. Ya, kita tadi banyak mendengar Brazil yang difavoritkan, itu saja. Tapi Norwegia juga bukan tim sembarangan. Kita sering melihat kalau skuad Norwegia itu yang jadi andalan ya trio itu ya, Haaland, Sørloth, Odegaard. Dan kedua kesebelasan ini full tim ya, Bung ya?
1: Ya, malam ini. Jika bicara soal komposisi pemain yang diturunkan, kedua kesebelasan sama-sama mengganti satu pemain jika dibandingkan dengan babak 32 besar. Di Brazil, Martinelli yang tadinya turun sebagai pengganti dan mencetak gol penentu kemenangan akhirnya dimainkan sejak awal. Tentu Carlo Ancelotti ingin menjaga kepercayaan dirinya dan ingin memanfaatkan itu. Sementara dari sisi Norwegia juga melakukan satu pergantian pemain, yaitu ada bek kanannya Pedersen yang diganti dengan Riersen jika dibandingkan saat pertandingan sebelumnya di 32 besar melawan Pantai Gading. Saya melihat perubahan di posisi bek kanan ini tentu untuk mengantisipasi dari pergerakan Vinicius Junior aja yang punya teknik individu luar biasa. Dan jika dibandingkan Riersen dengan Pedersen, memang Riersen lebih cenderung defensif ketimbang membantu serangan.
0: Iya, jadi tidak ada permasalahan cedera atau akumulasi kartu, tidak ada ya. Jadi murni pergantian yang ada adalah karena strategi dari kedua kesebelasan. Baik, kita terima pendengar lagi. Bung Tovani, ada Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
6: Bung Sabil, Bung Tovani, salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz.
6: Kalau saya, Bung Sabil, Bung Tovani, saya tidak melihat dari hasil.
0: Nah, apa
6: dong ini? Saya mencermati dari kedua sisi kesebelasan ini, Bung Sabil. Memang secara kualitas, mungkin Brasil diunggulkan. Tapi tentu jangan kita lupa, Bung Sabil, pasti Norwegia akan memberikan perlawanan yang sengit juga. Karena Norwegia ini memang saat-saat ini memang sedang bersinar, Bung Sabil. Jadi kalau Carlo Ancelotti mungkin ala Eropa, Swedia juga Eropa, ini nanti kayaknya nih gaya permain sama-sama Eropa kayaknya ini akan meninggalkan gaya ramah Latin satu lawan satu, kaki ke kaki. Jadi kalau saya amati mungkin seru.
0: Jadi seru ya.
6: Ini saya tidak melihat siapa benar sebagai, tapi ini pasti seru.
0: Oke.
6: Bung Sabil, Bung
0: Baik, Pak Faiz. Jaya, Pak Faiz di Buton. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi, Pak Ismail.
7: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sabil.
0: Jaya, Pak Ismail. Dukung mana nih, Pak Ismail?
7: Kalau saya dukung Inggris ya, karena Inggris itu saya kira itu adalah pemain kesebelasan yang terbaik yang
0: berhasil. Untuk juara dunianya Inggris, tapi pertandingan kali ini Brazil Norwegia dukung mana nih?
7: Brazil versus
0: Norwegia. Iya, kita.
7: Maksudnya Inggris.
0: Bukan.
7: Nah, kalau Brazil ya, kalau menurut saya ini tidak mungkin dikalahkan oleh Norwegia. Kalaupun Brazil dikalahkan, berarti ada kesalahan dari baik dari lini depan ataupun dari lini belakang pertahanan apa Brazil, karena selama ini Brazil itu belum pernah kalah dari negara manapun, setahu saya. Tapi saya nggak tahu kalau di luar dari pengamatan saya. Tapi kalau selama pengamatan saya, Brazil ini hampir selalu menang, paling
0: banyak impact. Oke, baik, Pak Ismail, dukung Brazil ya.
7: Brazil 4-0.
0: Wow, 4-0, siap. Terima kasih, Pak Ismail, sehat selalu. Jaya, Pak Ismail. Kita ke Tebet. Ada Buria, selamat pagi Buria.
8: Selamat pagi, salam olahraga, jaya.
0: Wih. Jaya Buria. Sambil
8: ini sebenarnya masih libur lama nih Bang Wisnu ya.
0: Iya.
8: Semangat. Saya ini kayaknya saya saingannya sama Jizan nih. Bingung saya sama Jizan pilih bagia. Saya pilih, aduh bagaimana ya saya. Ini selasi ya memang berat juga sih ini kayaknya berat ini ya. Mudah-mudahan nanti dukung siapa namanya? Brazil sama Belgia ya?
0: Norwegia, iya.
8: Ya, mudah-mudahan memang kekuatan sama-sama kuat juga nih, bisa menang Belgia, bisa menang Brazil. Tapi feeling aku sih malam ini semoga Brazil lah menang, biar kita kalah sama Zidane Belgi, apa? Saya milih Brazil juga gitu, Bang.
0: Oke, Buria, dukung Brazil lah pokoknya ya.
8: Tahu ya, yang penting menang ya malam pagi ini ya. Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga.
0: Jaya Buria. Bung Taufani, ini banyak juga yang berharap agar pertandingan ini berjalan menarik karena memang Norwegia juga. Norwegia ini kalau kita bicara Piala Dunia sebetulnya bukan nama tim yang sering disebut ya. Kalau Brazil kita sangat familiar dengan 5 gelar juaranya. Kalau Anda melihat pencapaian Norwegia kali ini, apakah ini memang menjadi pencapaian terbaiknya selama keikutsertaan Piala Dunia atau seperti apa rekor Norwegia selama Piala Dunia, Bung?
1: Ya, jika dibandingkan soal rapor di Piala Dunia, tentu saja Brazil jauh unggul kan.
0: Iya.
1: Kita tahu dia sudah juga ikut keikutsertaan ke-23 dan 5 kali juara, termasuk juga terbanyak. Sebaliknya di Norwegia itu sebenarnya mereka ini baru Piala Dunia keempat yang diikuti. Sebelumnya mereka baru pernah di edisi 1938, 1994 dan terakhir kali 1998 sebelum 2026 ini. Pencapaian terbaiknya itu ya di 1998 di 16 besar. Jika dibandingkan dengan saat ini, tentu saja ini menjadi pencapaian terbaik karena di 98 kita tahu pesertanya masih format yang lama. 16 besar itu adalah fase pertama setelah babak grup dan di babak knockout itu mereka langsung gugur, sedangkan di penyelenggaraan kali ini dia masih setidaknya melangkah satu langkah di fase knockout dan masih punya kemungkinan untuk melanjutkan langkah-langkahnya ke depannya.
0: Ya, jika melihat dari susunan pemain, kita telah

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: apa volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

Baik pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.